0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengar pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Terima kasih.
2: sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resumnya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus

0: bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan.

0: dengan regulasi yang kuat.
1: Iya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.

pemeriksaan rutin tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Ya, peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Program 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar aplikasi pesan Insan WhatsApp menghadirkan layanan berlangganan bernama WhatsApp Plus yang menawarkan sejumlah fitur tambahan dibandingkan dengan versi gratis. Kalau WhatsApp reguler ini lebih fokus pada fungsi komunikasi dasar, WhatsApp Plus dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal melalui berbagai opsi kostumisasi tampilan dengan pengaturan aplikasi. Salah satu fitur unggulan WhatsApp ini adalah WhatsApp Plus gitu ya. Itu kemampuan menyematkan atau pin chat hingga 20 percakapan sekaligus di halaman utama ya. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan versi gratis yang hanya memungkinkan pengguna menyematkan maksimal 3 chat saja. Selain itu, WhatsApp Plus ini juga menyediakan 18 pilihan tema warna baru yang dapat mengubah tampilan antar muka aplikasi secara menyeluruh. Pengguna dapat memilih berbagai warna seperti Vibrant Blue, ada Royal Purple, Forest Green, dan juga ada Golden Yellow. Banyak sekali nih pilihan warnanya. Jadi kalau mau yang premium, harus bayar dulu ya. Kalau yang gratis nggak ada yang kayak gitu. Dari sisi tampilan, pengguna ini juga diberikan kebebasan untuk mengganti ikon aplikasi di layar beranda. Tersedia ada 14 desain ikon berbeda, mulai dari tema klasik, efek glitter, nuansa kosmik, tekstur, dan masih banyak lagi ya. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya, pendengar, di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo akan menggelar lomba kebersihan antar kelurahan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026 mendatang. Rencana ini disampaikan oleh Kota Gorontalo dan Nambea saat agenda silaturahmi pemerintah bersama masyarakat di Kelurahan Pulu Balam Minggu 10 Mei 2026. Dalam keterangannya, Anhan menegaskan lomba kebersihan ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga disertai evaluasi terhadap kinerja aparat kelurahan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya, pendengar, di rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

0: Banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah, jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, utama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, masih kita lanjutkan untuk kebersamaan kita di Gorontalo pagi ini. Dan kita akan ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini, akan membahas kembali topik yang sudah kita hadirkan di jam 7 tadi ya, mengenai pengawasan WNA di Gorontalo, apa tantangannya. Ini kita akan ikuti bersama dengan Bobby Riawan. Ya, selamat pagi Bobby.
1: Selamat
0: pagi, Bobby.
1: Ya, selamat pagi, Ashar.
0: Ya, Bobby, ya, Bobby, ini tentunya pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA. Ini sekarang jadi perhatian penting ya,
2: di berbagai daerah termasuk di Gorontalo, Bobby ya.
1: Iya, ya, memang kita lihat dalam kurung 10 tahun terakhir ini aja ya, ini Gorontalo sangat tumbuh pesat ya perkembangannya ya, pembangunannya ya. Kita lihat dari pertumbuhan dunia usaha, peluang kerja, ini cukup terbuka. Dan dibuktikan salah satunya juga, tenaga kerja bukan hanya dari tenaga lokal kita ya, bahkan ada dari luar negeri ya, warga negara asing nih datang ke Gorontalo.
0: Iya. Nah, ini seperti apa nanti mekanisme pengawasannya ya, dan tantangan apa yang akan dihadapi, kita akan bersama dengan narasumber pagi ini, Bobby ya. Silakan.
1: Baik. Ya, baik aja. Memang tantangannya saat ini bagaimana warga negara asing yang ada di Gorontalo, dalam hal ini tanda kutip ya, sebagai tenaga kerja, ini tentunya butuh pengawasan dari pemerintah daerah, termasuk juga dari instansi vertikal. Dalam hal ini bagaimana dari lembaga negara, dalam hal ini imigrasi, untuk melakukan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal untuk melakukan pengawasan bagi tenaga kerja warga negara asing di Gorontalo. Nah, saat ini sudah ada 3 narasumber dari 4 yang kami undang untuk bergabung melalui via Zoom di dialog pagi hari ini terkait dengan pengawasan warga negara asing di Gorontalo, apa tantangannya. Yang pertama kami sapa Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Pak Joshua Pahala Martua. Ya, assalamualaikum Pak Joshua. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi semuanya.
1: Ya, baik.
3: Salam kenal.
1: Baik. Sebelumnya Pak Joshua, terima kasih sudah bergabung ya di dialog pagi hari melalui Zoom, Pak Kepala Imigrasi, Pak Joshua.
3: Terima kasih. Terima kasih Pak atas undangannya. Ya. Senang sekali berada di sini bersama.
1: Wah, sama kami, senang sekali Pak Joshua bisa bergabung pagi hari ini. Baik. Ya, ada narasumber lagi, tiga lagi, ada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, Ibu Femi Amus. Assalamualaikum Bu Femi.
4: Waalaikumsalam Pak Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bahagia, salam kenal.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Femi sudah bergabung juga melalui via Zoom bersama kami di pagi hari ini. Ya, baik. Kemudian ada Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Edwin Hulopi. Assalamualaikum Pak Edwin.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, khususnya pemirsa RRI di mana saja berada.
1: Baik, terima kasih Pak Edwin sudah bergabung juga di pagi hari ini bersama kami RRI Gorontalo. Ya, kemudian ada Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo, Muhammad Yodi Pantobiludi. Assalamualaikum Pak Yodi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam hormat.
1: Baik, terima kasih Pak Yodi juga sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, baik pendengar, sebelumnya kami informasikan juga nantinya kami akan buka line telepon di 0821-9664-8664. 0821-9664-8664 atau bisa memberikan pertanyaan, saran di kolom komentar melalui channel YouTube RRI Gorontalo. Karena saat ini kita live, selain live audio juga kami live streaming melalui YouTube RRI Gorontalo. Baik, yang pertama saya ke Pak Joshua sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Pak Joshua Pahala Martua. Baik Pak Joshua, sebelum kita lebih jauh, kita ingin juga mendengarkan, bisa disampaikan kepada masyarakat, sebenarnya sih berapa sih sebenarnya sampai saat ini data dari Kantor Imigrasi, jumlah warga negara asing yang ada di Gorontalo sebagai tenaga kerja. Ini kan kalau bicara warga negara asing kan ada beberapa kriteria Pak Joshua ya. Ada yang datang sebagai pengunjung atau turis. Nah, ini kita bahas terkait dengan warga negara asing yang di Gorontalo sebagai tenaga kerja. Pak Joshua bisa disampaikan saat ini data yang ada terbarunya, berapa jumlah sementara totalnya Pak Joshua? Pak Joshua bisa diopin dulu Pak Oke.
3: Terima kasih Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Salam
3: sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Salam kenal mungkin Jin untuk Ibu Felmi Amu, Bapak Edwin, dan juga Bapak Jordi. Sebagai informasi yang saya sampaikan bahwa jumlah warga negara asing tahun ini yang memang terdaftar sebagai pemegang izin tinggal terbatas untuk bekerja itu ada sebanyak 14 orang Pak.
1: 14 orang.
3: Ya. Okay. Dan untuk ITAS pelajar itu ada 5 orang Pak. Tahun ini Pak, seperti itu.
1: Oke, okay. Yang total pelajar ya. 5 orang. Ya,
3: total ada 19 orang pemegang ITAS Pak. Okay. Untuk bekerja dan pelajar seperti itu Pak.
1: Ya, baik. Pak Joshua, 14 orang di luar pelajar ya. Yang memiliki, tadi sampaikan izin tinggal terbatas ya, berarti ada batasannya. Betul, Pak Joshua ya. 14 iya. Tenaga kerja warga negara asing di Gorontalo. Sebelumnya, data sebelumnya, apakah jumlah 14 orang ini sama dengan data sebelumnya atau ada peningkatan atau penurunan Pak Joshua?
3: Kalau untuk, jadi memang data yang terdaftar di kami, kalau memang dia sudah keluar otomatis akan hilang dari sistem kami Pak.
1: Oke.
3: Jadi memang ini yang terbaru, memang ada penurunan Pak. Ada penurunan. Ada penurunan.
1: Sebelumnya berapa Pak?
3: Jadi memang otomatis sebelumnya itu ada sekitar 25 Pak.
1: Wah, cukup banyak ya.
3: 25.
1: Oke. Okay. Iya. Baik. Ini ada dari 25 kurang lebih 14 lagi warga negara yang berada di Gorontalo. Ini dari 14 jumlah ini terbanyaknya berada di wilayah mana?
3: Jadi saya informasikan bahwa memang yang banyak untuk berada warga negara asing khususnya di Gorontalo ini ada di Gorontalo Utara Pak. Mm-hmm. Gorontalo Utara dan juga ada di Pohuwato Pak.
1: Oke, Gorontalo dan Pohuwato.
3: Siap, seperti ya. Itu.
1: Baik, Pak Joshua, dari ini kalau bisa dikatakan ya meskipun dalam kalau dilihat dari jumlah penduduk Provinsi Gorontalo kemudian luasan wilayahnya Gorontalo dengan jumlah WNA-nya 14 orang bisa dikatakan kategori kecil Pak Joshua ya. Masih dikatakan sedikit lah, 14 orang.
3: Betul,
1: nah,
3: betul,
1: Pak, betul. Ya, betul. Meskipun sedikit Pak Joshua, tentunya juga tidak kita tidak bisa apa ya namanya untuk tidak lepas dari bagaimana pengawasannya mereka-mereka WNA ini yang berada di Gorontalo untuk melaksanakan aktivitas sebagai tenaga kerja. Bagaimana sistem pengawasannya dari Kantor Imigrasi Gorontalo, Pak Joshua?
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi memang, Pak, tantangan dan juga hambatannya. Halo, Pak.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Tantangan dan juga hambatannya memang sangat besar, Pak. Kita suara saya terdengar Pak, maaf.
1: Oke, silakan lanjut Pak. Sangat bersih sekali, jernih sekali suaranya Pak.
3: Oke. Okay. Bersih, oke. Okay. Nah, jadi memang tantangannya sangat besar Pak, karena kita lihat luas wilayah Gorontalo ini sangat besar. Jadi memang tantangan yang kami hadapi, ya yang pertama adalah faktor demografis Pak. Jadi letak dan juga kondisi lingkungan dari Provinsi Gorontalo sendiri sangat luas. Jadi, tapi sebagai informasi Pak, di tahun ini kami ada kantor imigrasi baru Pak. Mm-hmm. Kantor imigrasi baru yang mana sudah terbentuk dan memang dalam tahap untuk operasional yang berada di Pohuwato Pak. Seperti itu. Mm-hmm. Jadi, tapi dengan adanya hambatan atau penghalang tersebut, kami tetap maksimal Pak, kami upayakan ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami membuat desa binaan imigrasi Pak. Desa binaan imigrasi, di mana kami menggandeng kepala desa di sana untuk tergabung dalam komunitas tersebut untuk melindungi mungkin warga setempat dan juga memberikan informasi apabila dilihat ataupun disinyalir adanya warga negara asing yang mencurigakan. Di samping desa binaan, seperti diketahui bersama bahwa kami tidak bekerja sendiri, Pak. Kami ada yang namanya tim pengawasan orang asing, Pak, Timpora. Tim pengawasan orang asing. Tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya kantor imigrasi yang baru, kantor imigrasi Pohuwato, wilayah kerja kami yang tadinya 6 wilayah kerja, sekarang berkurang menjadi 4 wilayah kerja. Di mana Kabupaten Buala Lemo dan juga Kabupaten Pohuwato sudah diambil oleh wilayah kerja kantor imigrasi yang baru, kantor imigrasi Pohuwato. Kami sisanya ada 4, Pak. Ada Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara Kabupaten, dan juga Kabupaten Bone Bolango, Pak.
1: Oke, artinya ini akan mempermudah koordinasinya, Pak Joshua, ketika ada akad perwakilannya di Kabupaten Pohuwato dan Gorontalo Utara. Apalagi dua daerah ini yang terbanyak, Pak, disampaikan.
3: Kemarin, betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Jadi memang inisiasi dari Kepala Kantor Wilayah, Pak. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo untuk pembentukan kantor imigrasi baru tersebut untuk mengatasi adanya kendala atau hambatan demografis terkait lingkungan di Gorontalo itu sendiri, Pak. Seperti itu. Oke.
1: Baik, Pak Joshua, tetap standby, Pak Joshua. Baik, Sako Ibu Femi, Ibu, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara. Baik, Ibu Femi, tadi dari kantor imigrasi sudah menyampaikan terkait dengan pengawasan yang dilaksanakan dan juga data terkini ya, jumlah warga negara asing di Gorontalo, salah satunya ada Gorontalo Utara yang terdapat WNA-nya di sana, Pak Ibu Femi ya. Nah, dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sendiri bisa disampaikan juga dari 14 ini ada berapa sekarang jumlah WNA-nya di sana, Ibu Femi? Tadi Pak Joshua menyatakan totalnya itu 14, nah salah satunya di Gorontalo Utara.
4: Baik, terima kasih Pak Budi. Yang pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Joshua Martua Esos MM, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, yeah, yang mewakili di provinsi Pak Kadit, yaitu Pak Edwin Hulopi, Pak Pengawas Pak Jody, Pak Bobby Irawan bersama kru RRI Gorontalo pagi. Ya, kami langsung, Pak Bobby. Terima kasih data yang disampaikan oleh Pak Kakan Imigrasi. Tapi mohon maaf, Pak Kakan, karena beberapa hari lalu, kalau tidak salah 3 minggu lalu atau bulan lalu, personil Bapak itu sudah datang di kantor kami di Gorontalo Utara. Adapun data TKA, tenaga kerja asing yang ada tercatat di Dinas Naker Gorontalo Utara itu, ada sebanyak 27 tenaga asing, Pak. Yaitu yang dipekerjakan di 27, Pak Bobby. Yang dipekerjakan di PLTU Tanjung Karang. Dan mereka ini kalau tadi disampaikan 14 warga negara asing ada di dua daerah, Pohuwato dan Gorontalo Utara. Izin kami menyampaikan bahwa TKA yang ada di kami itu, yang terlapor di kami itu ada 27 orang. Memang berasal dari Cina, memang mereka bekerja dipekerjakan di dua wilayah yaitu Manado dan Gorontalo Utara. Tetapi yang dilaporkan oleh pihak dari Elnet ataupun PLTU Tanjung Karang yaitu sebanyak 27 orang. Nah, kami juga mohon dari pihak provinsi, terutama Pak Jody selaku pengawas tenaga kerja, mungkin juga ada data juga dari beliau, karena koordinasi kami dinas kabupaten dengan dinas provinsi itu intens, Pak. Okay. Demikian dari kami, Pak Budi.
1: Baik.
4: Nanti standby.
1: Ya, ini kita sinergikan data dari imigrasi, dari dinas provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara. Baik, Ibu Femi, tadi dari imigrasi sudah memberikan keterangan terkait dengan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh warga negara asing atau tenaga kerja warga negara asing di Gorontalo. Salah satunya adalah membentuk desa binaan ya, ini untuk mempermudah pengawasannya. Nah, dari di Gorontalo Utara sendiri, ini langkah apa yang dilakukan dalam rangka untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan?
4: Baik Pak Bobby, fungsi kami di Dinas Mater Kabupaten itu adalah cuma pembina. Adapun pengawasannya itu ada di Dinas Mater Provinsi. Dan ini juga yang kami sangat sayangkan, kemarin juga itu pembinaan dan pengawasan itu ada di Dinas Kabupaten, namun karena ada regulasi terpaksa untuk pengawasannya itu ditarik ke Dinas Provinsi. Nah, kami juga berharap, kalau tidak salah di tahun 2022 terakhir SK Timpora, tim pengawasan orang asing itu masih aktif, tetapi di 2023 dan selanjutnya sampai detik sekarang ini yang SK Timpora itu kami belum mendapatkan informasinya. Karena kenapa saya tahu SK Timpora itu, karena kami ada kejadian di akhir tahun 2023 itu dengan adanya isu TKA Cina yang dipekerjakan di PLTU Tanjung Karang itu, maka di situ kami bertanya-tanya, bahkan pimpinan kami Bupati Gorontalo Utara menanyakan terkait SK tersebut. Izin Pak Kepala Kantor Imigrasi Pak Joshua, kami belum mendapatkan informasi yang tim terpadu yang di dalamnya ada keangkatannya dari tim Perkopimda, yaitu dari kepolisian, dari Polres, Kejaksaan barangkali. Yang pernah saya lihat SK itu kalau tidak salah di 2021 atau 2022 SK Timpora yang melibatkan tim dari provinsi dan kabupaten. Demikian. Oke. Pak Bobby.
1: Baik, Ibu Felmi, dari data disampaikan tadi 27 orang ini, apakah ada peningkatannya atau terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya?
4: Mereka itu terlapor di kami itu di akhir 2023, tadinya ada 29 orang dan sekarang yang menetap itu tinggal 27 orang Pak Bobby. Namun mereka itu kadang ada bekerja di wilayah Manado, karena PT Elnet ini wilayah kerjanya ada di Manado dan ada juga di Gorontalo Utara. Okay. Demikian Pak Bobby.
1: Ibu Felmi, warga negara asing atau tenaga kerja warga negara asing yang ada di Gorontalo Utara, ini mereka melaksanakan ataupun menjadi tenaga kerja di Gorontalo Utara itu di mana ini? Di wilayah mana? Di proses bagi apa? Di bidang pertambangan kah atau di mana? Karena di Gorontalo Utara itu ada beberapa tambang di sana juga, perusahaan-perusahaan besar di sana.
4: Baik Pak Bobby, adapun 27 TKA itu ada di PLTU Tanjung Karang, PLTU Tanjung Karang Tomelito.
1: Okay.
4: Mereka dipekerjakan sebagai technical mesin engineering. Jadi mereka memang benar-benar bekerja. Kami juga beberapa waktu lalu mengunjungi PLTU Tanjung Karang, dapat dihadirkan oleh pihak HRD, ada sekitar 4 orang pada saat itu tenaga asing Cina tersebut Pak Bobby. Demikian.
1: Oke. Baik, tetap standby Ibu Felmi. Iya. Ya. Saya ke Pak Muhammad Yodi dulu. Muhammad Yodi Panto Biludi. Baik. Pak Yodi. Nah, dari ya. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, ini bagaimana pengawasan dilakukan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo terhadap warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di Provinsi Gorontalo, baik disampaikan tadi, baik di Gorontalo Utara maupun yang ada di Kabupaten Pohuwato, Pak Yodi.
6: Ya, terima kasih. Pertama-tama mohon izin Pak Kabid ingin menjelaskan bahwa untuk bisa memahami dinamika persoalan terkait dengan tenaga kerja asing, yang pertama kita harus memahami dulu bahwa bagaimana sih sebenarnya seorang tenaga kerja asing bisa disebut tenaga kerja asing yang resmi bekerja di Provinsi Gorontalo. Itu diawali dengan pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan kepada pemerintah pusat, kepada kementerian secara berjenjang berdasarkan ketentuan. Kemudian setelah mendapatkan rencana penggunaan tenaga kerja asing, pengesahannya oleh Kemnaker, maka diberikanlah notifikasi. Notifikasi itu adalah semacam izin untuk dapat bekerja. Namun untuk bisa melaksanakan pekerjaan, maka juga harus dilanjutkan dengan mengurus apa namanya kitas di imigrasi dan ketentuan-ketentuan lain yang ada di imigrasi. Sehingga ketika dia

0: karena ada satu tenaga kerja yang bisa mendapatkan izin bekerja lebih dari satu provinsi. Oleh karena itu, apa mekanisme pengawasan yang dilakukan dan strategi apa yang bisa dilaksanakan? Nah, di Dinas Tenaga Kerja Provinsi ini, Pak, ada yang namanya Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan ini diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi penerapan norma-norma ketenagakerjaan, termasuk bagaimana penggunaan tenaga kerja asing di satu daerah. Nah, oleh karena itu, fokus utama sebenarnya apabila ada tenaga kerja asing yang bekerja di satu daerah, apa benefitnya untuk daerah itu? Apa keuntungannya ada tenaga kerja asing di daerah itu? Nah, ini yang perlu diawasi pelaksanaannya. Yang pertama adalah setiap tenaga kerja asing harus ada kewajiban transfer knowledge atau transfer keahlian, karena tenaga kerja asing yang dipekerjakan itu syaratnya adalah dia harus ahli. Kalau tidak ahli, dipekerjakan bukan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan kompetensi tertentu, maka tidak dibolehkan penggunaan tenaga kerja asing itu. Sehingga setiap satu tenaga kerja asing, maka harus menunjuk satu tenaga lokal untuk ditransfer pengetahuan atau keahlian dari tenaga kerja asing itu. Nah, ini salah satu poin yang perlu diawasi dari sekian banyak hal yang harus diawasi oleh fungsional pengawas tenaga kerja. Dan selama ini alhamdulillah kami dengan imigrasi, dengan tim pengawasan orang asing selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota, dan tentu semakin baik juga apabila ada peran serta masyarakat, media, apabila menemukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran tenaga kerja asing. Demikian.
1: Oke. Baik, Pak Yodi, kalau bicara warga negara asing yang menjadi tenaga kerja di Provinsi Gorontalo ini kan bukan hal yang baru ya. Ini sudah cukup lama, sudah bertahun-tahun ya di Gorontalo itu. Nah, Pak Yudi, dari selama ini, dari hasil pemantauan di lapangan, apakah dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo menemukan suatu pelanggaran terhadap perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing?
0: Ya, memang kita beberapa kali pernah melakukan sidak dengan tim pengawasan orang asing, dan dari setiap kali kita menemukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, tentu masing-masing secara berjenjang kita melakukan proses hukumnya, proses pro justisianya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah tren penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Gorontalo itu hanya pada posisi konstruksi. Jadi jumlah penggunaan tenaga kerja asing yang cukup banyak itu hanya pada posisi di mana pembangunan-pembangunan investasi yang menjadi proyek strategis nasional seperti pembangunan tenaga pembangkit tenaga listrik, kemudian investasi-investasi tertentu lainnya. Selebihnya, sebetulnya apa yang dikatakan Pak Kalif tadi, itu hanya sekitar 14 atau 13 tenaga kerja asing yang memang stay di perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda. Nah, tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada saat proyek konstruksi itu, dia hanya bekerja tidak sampai 6 bulan atau tidak sampai 3 bulan dengan fluktuasi pergantian tenaga kerja asing yang cukup tinggi.
1: Oke. Jadi Pak Yodi, yang sering ditemukan itu pelanggaran apa, Pak Yodi?
0: Ya, kalau dari sisi ketenaga kerjaan biasanya ada perbedaan antara nama pendamping tenaga kerja lokal dengan praktik di lapangan, ternyata biasanya berbeda atau kadang-kadang juga tidak didampingi. Itu yang paling sering terjadi. Penunjukan tenaga kerja pendamping bagi TKA.
1: Oke. Baik. Ya, tetap standby Pak Yodi. Ya, saya ke Pak Edwin. Ya, sebagai kepala bidang. Baik, Pak Edwin, tadi di Surabaya cukup disampaikan ketiga narasumber. Nah, sebenarnya Pak

0: Edwin, apa sebenarnya yang menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi perusahaan sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing, di khususnya di Gorontalo?
1: Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian, khususnya para narasumber yang ada. Sudah cukup panjang tadi yang disampaikan Pak Yodi terkait dengan TKA ini. Ya, kalau memang pertanyaan tadi adalah langkah-langkah atau hal-hal yang perlu dipenuhi terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing, saya awali mungkin dari regulasinya, Pak.
0: Ya.
1: Jadi regulasi atau menjadi acuan kami di dalam tenaga kerja asing ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI tahun nomor 8 tahun 2021. Nah, ini dia bicara mengenai mekanisme keseluruhan terkait dengan TKA ini. Yang di awal perlu kami sampaikan bahwasannya dibolehkan tenaga kerja asing itu melakukan aktivitas pekerjaan di Indonesia, ya, dalam negeri. Itu dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34, pasal satunya menyatakan bahwa setiap pemberi kerja wajib untuk mengutamakan penggunaan TKI dulu. Jadi ya, yang diutamakan adalah TKI.
0: Ya, diprotes
1: pada
0: TKI-nya.
1: Semua jenis, ya, pada semua jenis jabatan yang tersedia.
0: Oke.
1: Di ayat 2-nya disampaikan bahwa jika jenis jabatan tersebut belum bisa diduki oleh TKI, maka jabatan tersebut boleh diduduki oleh tenaga kerja asing. Jadi perlu ada penekanan bahwasanya yang menjadi prioritas dalam menduduki jabatan dalam suatu pekerjaan yang ada di dalam negeri adalah TKI-nya dulu, tenaga kerja Indonesia. Nanti pada saat itu tidak tersedia, itu baru bisa ditempatkan TKA di situ. Hal yang penting Bapak Ibu mengenai hal ini menjadi tantangan terbesar buat kami sebenarnya di tenaga kerja, bagaimana kami itu bisa menciptakan sumber daya tenaga kerja yang punya kompetensi sehingga nanti bisa menduduki jabatan-jabatan yang tidak tersedia. Jadi sebenarnya muara kita adalah bagaimana tenaga-tenaga kerja asing ini atau seluruh jenis jabatan yang ada di suatu perusahaan itu bisa tersedia lewat tenaga kerja yang ada di dalam negeri atau di Indonesia. Nah, kalau terkait dengan syarat dan ketentuan, tadi sudah disampaikan Pak Yodi bahwa pertama-pertama adalah pemberi kerja itu dalam mempekerjakan tenaga kerja asing itu wajib memiliki RPTKA atau rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi perlu kami sampaikan bahwa RTKA ini memuat beberapa hal. Yang pertama adalah identitas pemberi kerja. Jadi pemberi kerja ini jelas identitasnya apa. Yang kedua, alasan penggunaan TKA itu. Ya. Apa alasannya? Sehingga TKA itu didatangkan dari waktu itu. Yang ketiga adalah jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan. Yang keempat adalah jumlah tenaga kerja asing. Yang berikutnya adalah waktu atau jangka waktu penggunaan TKA, lokasi kerja TKA, identitas tenaga kerja pendamping TKA. Nah, ini hal-hal yang disyaratkan atau dokumen yang disyaratkan di dalam RPTKA dalam mengajukan permohonan dan nantinya akan disetujui oleh kementerian. Nah, ini syarat awal di dalam penggunaan tenaga kerja asing. Hal yang penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana Pemda, jadi kami punya tugas atau punya kewajiban untuk menjawab isu ini. Karena kita akui bahwasannya tenaga kerja yang tersedia khususnya kita di Gorontalo ini memang jujur kami sampaikan belum memenuhi kebutuhan industri. Khususnya di sektor-sektor tertentu seperti tambang dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan besar buat kami tentunya melalui lembaga pelatihan pemerintah maupun swasta itu bisa menciptakan tenaga kerja yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan industri. Ini tantangan kita ke depan saya kira.
0: Baik, Pak Edwin. Nah, tadi sampaikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik perusahaan maupun tenaga kerja asing itu sendiri. Nah, Pak Erwin, ketika persyaratan-persyaratan disampaikan tadi tidak terpenuhi, baik dari perusahaan maupun dari tenaga asing itu sendiri, nah, langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo dalam langkah ketika terdapat tanpa ada dokumen atau izin yang lengkap, Pak Edwin?
1: Saya kira syarat awal ini, proses awal itu ranahnya belum di kita, Pak, ya, kan di provinsi. Tapi itu adalah pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan atau lain sebagainya, mengajukan itu ke kementerian. Jadi belum ranah kita itu, Pak, terkait dengan itu. Nah, kita di ketenagakerjaan itu khususnya terkait dengan peran fungsi pengawasannya. Jadi terkait dengan izin dan lain sebagainya itu ranahnya ada di kementerian itu sendiri. Jadi kita di tenaker itu lebih ke fungsi pengawasan, dalam hal ini penerapan norma kerja yang ada di perusahaan, yang salah satunya adalah pengenaan TKA tersebut.
0: Ya, bagaimana ketika tadi Pak Yudi mengatakan ada dari hasil sidak ada beberapa temuan yang ditemukan di lapangan. Nah, sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam kata untuk mengatasi temuan-temuan tadi?
1: Iya, memang secara normatif, Pak, semua diatur dalam ketentuan perundang-undangan, khususnya penerapan norma kerja oleh teman-teman pengawas. Saya kira kalau teknis itu mungkin bisa dijelaskan Pak Yudi mengenai hal-hal secara teknisnya, ya. Kami saya sebagai kabin tentunya terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Ya tentunya, apapun pelanggaran norma kerja yang ada di perusahaan, khususnya mengenai TKA ini, akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada sanksi-sanksi juga mungkin yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran ketentuan tersebut. Nah, norma kerjanya seperti apa, saya kira adalah administrasinya. Kita cek apakah kelengkapan administrasi tersebut terpenuhi atau tidak. Nah, ini biasanya hal-hal seperti ini atau pengaduan-pengaduan, biasanya kita dapatkan laporan itu dari pengaduan masyarakat juga ada, atau mungkin dari media juga. Ini kadangkala yang kita respon dengan mengirimkan pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan lebih detail terkait dengan hal-hal yang disampaikan atau hal-hal yang menjadi isu mengenai TKA yang ada di Gorontalo,
0: Pak. Oke, baik Pak Irwin, terima kasih Pak Irwin. Ya, Pak Joshua, Ibu Felimi dan Ibu Pak Yuri, atas standby nanti kita kembali, kita akan break dulu, dan juga kembali kami ingatkan kepada pendengar yang ingin berikan masukan silakan di 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ya, kami akan kembali sesaat lagi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Lepaskan tenaga. Masuk ke!
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Eh, aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Lu kan mau baca berita doang dulu. Eh, aku di Pro 2.
5: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada, kita kembali lagi di Gorontalo pagi ini, pengawasan warga negara asing di Gorontalo, apa tantangannya. Baik, kami bacakan, sebenarnya sudah berapa masuk dari pendengar kita dan penonton kita yang memberikan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Ini pertanyaannya mengarah, lebih banyak mengarah ke Pak Joshua ya. Baik, kami bacakan. Dari Merlaga, siapa? Merlaga ya, 7929. Bagaimana konsekuensi dari warga negara asing yang kerja di Gorontalo namun tidak mempunyai izin? Nah ini mungkin saya bacakan satu-satu ya, nanti kita jawab satu-satu biar tidak terlupakan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sebelumnya kami terima dulu penelpon ya. Kami terima penelpon. Silakan di 0821-9668-664. Halo, assalamualaikum. Penelpon pertama.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, Pak Nibatuda.
0: Oke, silakan Pak Sudirman.
1: Terima kasih atas pemaparan dari beberapa narasumber. Hanya mungkin ada beberapa pertanyaan juga kami ajukan. Yang pertama adalah tenaga asing yang memang bergerak di bidang konstruksi. Pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia tidak selama ini belum pernah mengorbitkan tenaga-tenaga ahli untuk bidang konstruksi? Sementara kan pendidikan tinggi kita banyak, ya, perguruan-perguruan tinggi ini banyak. Tetapi kenyataannya konstruksi ini yang seakan-akan masih bisa dikatakan masih didominasi lah oleh orang asing. Itu kendala dalam pendidikannya itu apa sebenarnya? Okay. Yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa prioritas daripada tenaga ahli itu, ya katakan ahli ya, itu mengutamakan dulu WNI. Ketika nanti tidak ada, ya WNA. Hanya saja, pertanyaan kedua adalah, ketika satu perusahaan melakukan pembangunan dalam bidang konstruksi misalnya, di konstruksi apa saja itu, dan kemudian terkoneksi dengan pemerintah pusat, sehingga pertanyaannya adalah apakah tenaga asing yang bergerak di bidang konstruksi ini itu diminta oleh perusahaan kita di Gorontalo atau justru saya mohon maaf bukan bukan in, apa namanya.
0: Oke, silakan.
1: Tenaga asing itu bahkan ditawarkan atau harus diharuskan oleh pemerintah pusat bahwa Anda mau mendirikan ini menggunakan tenaga asing.
0: Oke.
1: Okay. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, ya ada dua pertanyaan. Satu, keduanya ini dari ini Dinas Tenaga Trans ya yang akan menjawab. Namun tadi yang melalui di channel YouTube, silakan mungkin Pak Joshua bisa menanggapi terkait dengan pertanyaan dari pendengar kita. Ini dari MF Erlaraga 7929 terkait dengan bagaimana konsekuensi dari WNA yang kerja di Gorontalo namun tidak mempunyai izin. Pak Joshua, silakan.
2: Terima kasih, Pak. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan terkait konsekuensi apa yang memang didapatkan warga negara asing yang kegiatannya tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Sebagai informasi, Pak, ya, jadi saya baru bergabung dan menjadi bagian Gorontalo ini di bulan Januari, Pak. Di bulan Januari, di 8 Januari, kurang lebih baru 4 bulan saya bertugas di sini. Jadi memang sejak awal saya masuk, saya langsung intens mengadakan pengawasan ke lapangan. Di mana sejak saya berada di sini, kami sudah melakukan 6 TAK, tindakan administrasi keimigrasian. Yang pertama itu berupa pemindahan deteni ke rumah detensi Manado, warga negara Filipin, yang di akhir tahun kemarin kita mendapatkan informasi dari Lanal adanya warga negara asing yang terdampar, seperti itu. Jadi memang kita langsung proses dan kita koordinasi dengan perwakilan negara Filipin dan memang teridentifikasi warga negara Filipin sehingga kami kenakan TAK berupa pemindahan DTNI ke rumah detensi sembari menunggu proses deportasinya. Nah, yang kedua, warga negara Cina, di mana kami lakukan pemeriksaan dan memang kedatangan, kegiatan, dan juga izin tinggalnya tidak sesuai. Jadi kami lakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan kami dapati memang yang bersangkutan diduga melanggar keimigrasian dan kami kenakan tindakan administrasi deportasi dan cekal. Nah, yang terakhir kemarin yang memang agak gembar-gembor juga bahwa kami mendapati 4 warga negara Cina yang kami lihat ada gerak-gerik yang mencurigakan terkait aktivitasnya. Ternyata benar mereka selesai mengadakan kegiatan di Buol. Di Buol. Jadi memang waktu pas kami mengadakan pengawasan di salah satu hotel, kami lihat ada aktivitas yang mencurigakan, segera kami ambil tindakan. Sebelum mereka berangkat ke Jakarta, kami lakukan tindakan. Kami juga lakukan deportasi. Jadi memang konsekuensi warga negara asing, apabila dia kita dapati setelah dilakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, jadi kami langsung kenakan tindakan administrasi keimigrasian. Seperti itu. Jadi memang sekarang lebih mengarah ke administrasi sesuai dengan perkembangan adanya KUHP yang baru. Kami mengedepankan tindakan administrasi keimigrasian. Nah, kalau untuk pidana itu ini terakhir, tindakan terakhir. Tetapi memang tetap mengarah ke tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi dan cekal. Jadi itu Pak yang bisa saya jawab. Jadi memang konsekuensinya tetap tindakan tegas dari kami. Oke. Terima kasih.
0: Baik, Pak Joshua, ini satu lagi dari pendengar kita. Nah, ini penyampaian dari warga Limboto, dari Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 14 orang WNA, kebetulan di Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, ada salah satu warga sampai saat ini tinggal dan ngontrak di 2 rumah. Apakah mereka ini terdaftar di kantor imigrasi? Nah, ini Pak Joshua, ini laporan dari masyarakat nih, Pak Rizky. Ada warga dari luar negeri ngontrak di salah satu rumah di Kelurahan Dutulana ya, Dutulana Kecamatan Limboto. Apakah terdaftar di imigrasi, Pak Joshua?
2: Untuk informasinya di kelurahan?
0: Di Kelurahan Dutulana Kecamatan Limboto.
2: Dutulana Kecamatan Limboto ya?
0: Iya. Ya.
2: Dari 14 itu untuk yang ke di kelurahan ini sepertinya tidak ada. Tidak ada info bahwa di situ ada tinggal di Kelurahan Notulona Limboto Tulana, ya.
0: Ya.
2: Jadi mungkin bisa diinfokan ke kami tepatnya di mana biar segera mungkin bisa kita cek ke sana.
0: Ya. Seperti informasinya itu. Ya, Pak Joshua, informasinya adalah warga negara Lebanon.
2: Oh, Lebanon tidak terdaftar di kami. Mungkin nanti kami minta infonya lebih jelas biar kami bisa langsung bergerak ke sana. Karena memang dengan acara seperti ini, dengan pertemuan seperti ini, kami mendapatkan informasi yang lebih memudahkan bagi kami juga untuk melaksanakan tugas kami dan juga membantu mengamankan Provinsi Gorontalo. Mungkin kami bisa minta datanya nanti, tepatnya, lokasinya, biar kami langsung mengadakan pengawasan.
0: Ya,
2: baik. Terima kasih.
0: Baik, luar biasa Pak Rizky, ini informasi langsung disampaikan langsung kepada Kepala Imigrasinya. Nah, ini informasi sangat penting, karena melalui interaktif ini kita bisa mendengarkan masukan-masukan dari warga ketika menemukan hal-hal yang mencurigakan bisa disampaikan dan akan ditindaklanjuti. Betul Pak Joshua ya?
2: Betul Pak.
0: Oke, baik. Ini kami bacakan lagi dari Rasni. Apa tantangan terbesar pemerintah dalam mengawasi WNA di Gorontalo? Apalagi kalau ada warga yang tidak tahu harus melapor ke mana saat melihat aktivitas yang dianggap mencurigakan. Nah, mungkin juga bisa langsung ditanggapi Pak Yodi Panto, ini Pak Terakhir Pengawasan.
3: Ya, bagaimana
2: cara kita ketika menemukan adanya praktek-praktek pelanggaran terhadap tenaga kerja asing. Nah, mungkin ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa kita harus betul-betul bisa memahami mana aktivitas seorang warga negara asing dan mana aktivitas tenaga kerja asing. Nah, jangan sampai kita akan salah melakukan melaporkan. Kalau yang berkaitan dengan pelanggaran dalam tanda kutip sebagai warga negara asing atau orang asing, maka catatan sipilnya itu ada di imigrasi. Jadi imigrasi itu adalah badan catatan sipil bagi tenaga kerja orang asing.
0: Yeah.
2: Nah, sehingga untuk aktivitas warga negara asing, maka kita semua harus ikut mengawasi apakah kedudukannya di Indonesia atau di Provinsi Gorontalo itu memang sudah memenuhi standar ataupun ketentuan yang ada di imigrasi sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengurusi warga negara asing. Nah, bagi kami di Dinas Tenaga Kerja, khususnya pengawasan ketenagakerjaan, adalah ketika dia sudah diberikan RPTKA, notifikasi, dan kitas oleh imigrasi, tinggal dan bekerja di Provinsi Gorontalo. Nah, apa yang harus kita awasi bersama adalah yang pertama, itu tadi, setiap tenaga kerja asing, dia wajib kedudukannya itu sebagai seorang ahli. Dia tidak boleh bekerja di pekerjaan yang sifatnya kasar, apalagi kalau di konstruksi tadi, seperti yang bertanya tadi dari Batuda. Yeah. Ada tenaga kerja asing yang ternyata hanya bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh warga lokal atau warga negara Indonesia. Uh-huh. Yang kedua adalah harus dipastikan betul setiap tenaga kerja asing itu didampingi oleh satu tenaga kerja lokal. Tujuannya apa? Untuk melakukan transfer knowledge atau menyalurkan keahliannya selama dia bekerja di sini. Karena hanya itulah satu-satunya keuntungan bagi daerah yang bisa didapatkan dari penggunaan tenaga kerja asing. Karena sebagai informasi buat kita semua, pembayaran dana kompensasi tenaga kerja asing itu tidak masuk ke daerah, tapi masuknya di kementerian. Atau di pusat. Di awal mereka membayar, sehingga kita harus betul-betul dalam tanda kutip meraup keuntungan dari adanya tenaga kerja asing di sini dengan transfer knowledge tadi itu. Okay. Saya kira itu, Pak.
0: Baik. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Ini ditanyakan kepada, nanti dia akan menjawab ke Ibu Kadis dan Pak Kabid. Nah, ini dari Nenang. Orang asing datang kerja di Gorontalo, tapi orang Gorontalo banyak yang cari kerja di luar daerah. Bagaimana itu, Pak? Nah, ini mirip-mirip pertanyaan dari Pak Sudirman tadi. Ya, mungkin saya tanggapi Ibu Felmi dulu. Ibu Kadis.
3: Baik, terima kasih. Langsung yang Ibu Nenang ya, Pak ya?
0: Iya.
3: Iya. Memang kalau di kita, di negara kita, di Indonesia, TKA itu dipakai untuk sebagaimana penyampaian Pak Jody, bahwa kita menumpang ilmu dari mereka, dari skill atau keahlian daripada tenaga asing. Namun sebaliknya, tenaga TKI Indonesia bekerja di luar negeri itu mungkin dipekerjakan sama seperti penyampaiannya Pak Jody tadi juga, bahwa bisa pekerja kasar lah Pak, atau konstruksi, atau diperbantukan. Makanya itu di situ letak perbedaannya. Nah, kalau tenaga asing, sebagaimana yang terlapor di dinas itu, mereka semua itu yang bekerja itu punya keahlian. Maka keuntungan daerah sebagaimana penyampaian Pak Jody itu ya terletak di kita bisa transfer ilmunya dari mereka itu. Harus didampingi oleh tenaga kerja lokal. Minimal kita bisa menumpang ilmu dari TKA tersebut. Mungkin demikian dari saya, Pak Bobby.
0: Oke. Okay.
3: Saya sendiri.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Edwin. Edwin, ini juga masih mirip dengan Ibu Nen tadi. Ini Pak Sudirman. Ini terkait dengan konstruksi. Ini kalau melihat di Indonesia menurut Pak Sudirman ya, ini sulit untuk mengorbitkan ini tenaga-tenaga kerja kita di bidang konstruksi. Ini apa sebenarnya yang menjadi masalah dan tantangan, Pak Edwin? Ya, di open dulu Pak Edwin. Ya, oke.
4: Okay. Terima kasih Pak. Ya, jadi memang ini ya, saya menjawab pertanyaan Pak Sudirman ya, dari Batuda. Bahwasannya skill atau keahlian dari tenaga kerja kita di Indonesia, khususnya kita di Gorontalo, ini merupakan satu tantangan terbesar buat kami di pemerintah. Nah, karena memang kenyataannya yang ada bahwa keberadaan tenaga kerja yang ada di Indonesia ini, khususnya kita di Gorontalo, itu memang diakui belum seluruhnya memenuhi kebutuhan industri, sehingga instrumen TKA ini ada. Nah, ini yang saya ingin menekankan bahwa ini jadi PR besar buat kita pemerintah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, bagaimana bisa menjawab isu ini. Ada beberapa instrumen yang dilakukan. Yang pertama adalah tadi ada transfer knowledge dari TKA ke TKI, sehingga diwajibkan setiap TKA itu ada satu pendamping. Ini salah satu instrumennya. Yang kedua dan yang sementara kami upayakan juga adalah penguatan kelembagaan pelatihan kerja yang ada di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Ini diakui bahwa lembaga tenaga kerja atau lembaga pelatihan tenaga kerja yang ada di Gorontalo, baik provinsi maupun swasta, ini memang belum memenuhi atau belum bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan industri. Nah, secara bertahap ini akan coba kami upayakan, strategi-strategi yang bisa menjawab itu diantaranya adalah untuk penguatan kelembagaan BLK itu sendiri. Insya Allah di beberapa tahun ke depan, di tahun depan insya Allah sudah akan ada lembaga pelatihan pemerintah, dalam hal ini BLK, di bawah langsung Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan kapasitas lembaga yang ada, ini bisa menjawab isu-isu yang ada. Ya, tentunya dengan sarana-prasarana pelatihan yang lebih memadai, kesempatan kerja atau kesempatan masyarakat untuk mengikuti pelatihan akan semakin terbuka, sehingga ini kita harapkan bisa menjawab isu yang ada. Kami juga mengharapkan tentunya peran pemerintah kabupaten kota yang ada, khususnya beberapa kabupaten kota yang belum tersedia lembaga pelatihan pemerintah. Okay. Ini juga menjadi perhatian serius, sehingga nantinya kita bisa menjawab isu ini, karena yang bisa menerbitkan tenaga kerja yang berkompeten itu hanya lembaga pelatihan. Kuncinya di situ, atau pintunya untuk menciptakan tenaga kerja kompeten itu adalah lembaga pelatihan. Sehingga ini menjadi, saya pikir menjadi prioritas kita semua, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, di dalam mengupayakan itu.
0: Oke.
4: Okay. Pertanyaan kedua, apakah merupakan, jadi inisiatif di dalam pertanyaan keduanya Pak Sudirman ya.
0: Iya, iya.
4: Inisiatif dalam menyediakan TKA ini adalah inisiatif perusahaan, bukan kementerian. Jadi perusahaan itu melihat apakah ada job atau jabatan-jabatan yang tidak bisa dipenuhi oleh TKI, itu harus dipenuhi oleh TKA. Perusahaan tersebut mengajukan permohonan ke kementerian. Dokumen yang perlu dilengkapi adalah RTKA tadi, yang RPTKA yang disebutkan tadi.
0: Okay.
4: Tentunya di dalam menyetujui RPTKA ini banyak hal, yang langkah-langkah yang perlu dilengkapi, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ya, tidak segampang itu juga kementerian untuk menerbitkan persetujuannya. Nah, yeah. Banyak hal yang dilengkapi, syarat-syarat dokumen yang perlu disediakan, dan itu diverifikasi betul oleh kementerian.
0: Okay, nah,
4: ini saya kira.
0: Ya, baik Pak Yodi, Pak Edwin, Pak Ibu Helmi, ini waktu kita, Pak Yusuf, waktu itu terbatas ini. Ini masih tidak terasa ya, sudah 1 jam kita ngobrol, ini masih banyak yang harus kita bahas sebenarnya, kalau bicara warga negara asing ini. Tapi di closingnya langsung dirangkul saja Pak Joshua, apa yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk mewakili ketiga narasumber yang lainnya ini, karena waktu kita terbatas. Silakan Pak Joshua.
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi intinya pengawasan orang asing di Gorontalo tentunya memerlukan peranan bagi kita semua, bukan hanya imigrasi, mungkin adanya masyarakat. Jadi kami sampaikan di sini, kami siap menerima informasi dalam bentuk apapun, mungkin bisa diketahui bersama bahwa sekarang sudah zamannya media sosial, mungkin nanti bisa langsung mengirimkan pesan ataupun menginformasikan ke kami secara langsung. Pada dasarnya kami di sini, seperti arahan dari Pak Dirjen Imigrasi, bahwa imigrasi untuk rakyat. Jadi kami di sini akan berusaha keras menjaga keamanan, stabilitas, kedaulatan negara dan juga kedaulatan ekonomi. Kami butuh peran serta dari masyarakat. Dan juga seperti diketahui bersama, sekarang memang diarahkan untuk tindakan administrasi keimigrasian. Jadi apapun temuan di lapangan dan memang teridentifikasi mereka melanggar, kami secara tegas akan melakukan tindakan administrasi keimigrasian.
0: Oke.
2: Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
0: Baik, terima selamat kasih pagi. Kembali Pak Joshua. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan saya yang tersisa di Pak Joshua, Pak Yodi, Pak Edwin, Ibu Pelmi. Karena memang pertanyaan-pertanyaan pendengar kita juga bagus-bagus ya. Jadi mau tidak mau harus dijawab juga ini. Karena ya kita beri kesempatan kepada pendengar. Nanti lain waktu kita akan kenakan lagi untuk kita bahas lebih dalam lagi. Karena memang ini sangat menarik kita bahas ketika salah satunya tadi sampaikan dari warga Limboto. Ada warga negara asing yang berada di sana. Ternyata ini di luar dari data dari imigrasi Pak Joshua ya. Nah ini penting kepada pendengar, ketika mendapatkan warga negara asing yang mencurigakan bisa disampaikan sebagai yang tadi disampaikan tadi para narasumber kita, agar cepat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Nah ini penting sekali masukan kerjasama dari masyarakat, karena dari imigrasi, dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten kota, ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, begitu Pak Joshua. Nah ini pemerintah seperti disampaikan tadi, kita interaktif ini ada masukan dari pendengar tadi. Nah ini yang satu masukan juga dari Pak dari imigrasi bisa menindaklanjutinya. Sekali terima kasih Pak Joshua. Ya, Joshua Pala Martin sebagai kepala imigrasi kelas 1, ya Ibu Femi sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo Utara, Pak Joshua sebagai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Pak Edwin sebagai kepala bidang. Terima kasih semua atas waktunya dan apa yang disampaikan tadi.
2: Terima kasih, Pak. Sampai ketemu kembali.
0: Insyaallah amin. Dan pendengar sampai sini perjumpaan kita untuk perjumpaan pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan narasumber ini bisa menjadi catatan penting bagi pendengar untuk memberikan masukan-masukan kepada narasumber terkait dengan warga negara asing yang ada di Provinsi Gorontalo. Saya Bobi Ran pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa, di jam 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan deretan lagu-lagu lagu daerah. Jadi untuk Anda penikmat lagu daerah, kami akan hadirkan biasanya selama sejam ke depan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

mana pun Anda berada, lagu-lagu yang kami hadirkan masih banyak berirama Melayu. Dan kalau disimak daerah-daerah ini, ya ada daerah Kalimantan, dari provinsi Kalimantan, ada Kalimantan Selatan, Timur, Barat, dan Kalimantan Utara, ya. Di Sumatera juga demikian, ada Bengkulu, Lampung, kemudian Riau, Kepri, ya, kemudian ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini tentu mereka memiliki kekhasan masing-masing, namun dipersatukan dengan satu kebudayaan Melayu. Tetapi di samping itu juga kedua provinsi kedua wilayah di Indonesia ini, yang ada di Sumatera maupun yang ada di Kalimantan, sama-sama diberkahi dengan adanya kondisi alam dan geografisnya yang cukup banyak hasilnya, ya kan? Di Kalimantan karena adanya curah hujan yang sangat tinggi, juga dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengan diperkaya berbagai sungai. Kenapa ini bisa ada? Ya, mengapa juga di daerah Kalimantan mereka juga banyak sungai, dan demikian juga halnya dengan wilayah di Sumatera. Yang jelas curah hujan yang tinggi, hutan tropis yang luas, adanya rawa dan dataran rendah yang ada di Kalimantan, inilah yang membuat sungai juga menjadi jalur transportasi utama. Nah, kita kenal ada beberapa sungai besar di Kalimantan, misalnya Sungai Kapuas ini yang terpanjang di Indonesia. Kemudian ada Sungai Mahakam, ada Sungai Barito, dan Sungai Kahayan. Kalau Sungai Barito dari Kalimantan Barat, ya, berujung di Kalimantan Barat, kemudian dia sampai ke Kalimantan Tengah. Sampai ada satu kisah di dalamnya, di mana Sungai Barito ini didiami seekor naga, ya. Ada seekor naga yang kepalanya berada di wilayah Kabupaten Kapuas, kabupaten yang bersebelahan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, atau berbatasan dengan Kalimantan Selatan. Jadi Sungai Barito ini kepalanya ada di wilayah Kapuas, Kabupaten Kapuas. Nah, itu ujungnya ada di Sampit, sampai di pertengahan Kalimantan, ya. Itu melintasi wilayah Sungai Barito ini. Nah, sepanjang itu sampai ke pertengahan, artinya ini sampai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, melewati Sampit. Ada kisah, ada legenda di dalamnya. Jadi gak bisa kalau naga itu nantinya, konon ya, naga ini akan jika dia terjaga, ya, saat ini lagi tidur, lagi diam, jika dia terjaga maka ada sesuatu yang bakal terjadi. Dan ada banyak kisah yang saya dapatkan waktu itu pada lokasi Sungai Barito yang berada di Kapuas. Dan kebetulan lokasi itu ada ditumbuhi pohon beringin yang besar, ya. Itu yang dianggap sebagai lokasi kepala dari naga tersebut, konon, ya. Kenapa juga sungai yang ada di Kalimantan itu luas-luas dan besar, ya? Karena memang itu kondisi curah hujan yang tinggi, dan memang ada beberapa wilayah juga di Sumatera dengan kondisi hutan yang luas, kemudian pulau yang besar, curah hujan yang tinggi, sehingga wilayah ini menjadi aliran sungai yang besar juga terbentuk di sana. Nah, ada beberapa juga di Sumatera, Sungai Musi salah satunya yang di Kalimantan Selatan, ya kan? Terpesona aku melihat, start dulu. Itu Sungai Musi, kisahnya di Palembang, ya, cerita-cerita lagu yang ada di Palembang. Tapi sebenarnya masih ada sungai lain selain Sungai Musi, yaitu Sungai Batanghari, kemudian ada Sungai Indragiri dan Sungai Asahan. Masih kita akan hibur Anda dengan persembahan lagu dari Sumatera, kali ini Sumatera Utara.

Wah, keren banget ya. Jadi lagunya Sik Sik Si Batu Manikam Si Par Joget Sore Mani Gotam Bambang Par Julur Julur. Ya, ini lagunya dari daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Medan. Lagunya Si Fajar nih. Ternyata ini adalah salah satu perasaan yang diibaratkan sesuatu yang sangat berharga, jangan sampai rapuh. Karena lagu ini sebenarnya lagu yang penuh perasaan, tapi karena dia memang orang keras, jadi lagunya seperti itu. Iya, sudah sepantasnya ya kita memang harus mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan dari kita, tetapi sebenarnya sama ya. Perasaan cinta dan kasih sayang kepada keluarga, dan ada nasihat kehidupan di dalamnya. Ada kerinduan juga dalam lirik-lirik lagunya. Sisik Si Batu Manikam ini artinya serpihan atau pecahan kecil. Batu manikam, batu permata. Jadi batu permata yang serpihan kecil dari keluarga ini jangan sampai rapuh. Itu sebenarnya dia nuansanya haru, penuh perasaan, tapi memang nah itu tadi lagunya udah super orkestra. Ya, kita melangkah lagi pendengar sampai ke daerah Kalimantan lagi nih. Ada di Kalimantan Barat, hanya kau.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita dalam program musik daerah untuk hari ini di Dimensi. Thank you banget semuanya. Masih di Gorontalo siang ini sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Terakhir kami hadirkan Gratitude, Sanjojo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tolong dalo botia polima banda-banda lo habali lo hulun dalo habali uhi walia metoli punto botia tehas din Daniel Watia ta mo petunggu lolo iya. Mengodlawa mengotato Kementerian Haji Wau Umroh Pamalenda Kota Lohulondalo Wau tak okalaba Malodulo hupa Matongko dua to umo potomboto Jamaat tatongko haji Toloembo alokoloter 28 Ika para lo Kementerian Haji Wau Umroh Kota Lohulondalo Abdul Kohar Salilama lo otanggulai Modua odeta tongko haji pohutuolio totihidaa baiturahin. Odeta okalaba, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kesehatan, Lalu Lintas, Taua lorombongan wau taua lorogu, musi mokalajahe lumo. Todulo hupa wolota okalaba beti, ngolo dalala uma ilo pakatia lio. To umo potomboto olota tongko haji beti.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum. Pemaaf dan tidak dendam. Sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu, atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon talo. Pamalenda lo bone bolango ma lo potadia olo ta lo otoduo bilu lo a. Iti Bupati lo Bone Bolango Ismet Mile lo otanggulai to ulo potadia buti de dila bo mai moluanga bilu loa dabo mai mopo oto hetaro dawalo pemerintahan pohile lio odeta buheli pilo potadia lio mola buti musim mo ea wau mo ulin dapo to umo po na olo program Eleponu longgo enggak de to upango. Pohile lio odeta ilobi lulu abuti mai molingga heto kalaja wau musi aa wota boli poponua alihu mo aami program tunggulo odela iati. Bilulo abuti de dilabo mai moluanga kadera ukosongi. Dabo musi tanggungi tobi lulo a ui lodulio. Towo lota lota pilo potak dia lio beti musi a a wota wau poponua boli musi rukunu molato kalaja.
2: Tahuda lomongo panggola. Bobolo umo hutodu dabo dialu uduilate.
3: Berbau busuk tapi tidak ada tikus mati. Artinya hoax atau kabar angin.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenta kota lo hulondalo mohuntula UMKM. Sabu UMKM beti mai mo oro dawa ekonomi tolipu. Ma tililahe palo program uma pilopona olio. Odelo uma ilohia lio pahamu potunua potuhata. ma bilayangio wau mai dupitolio to umo potalia. Iti sekda kota lo hulondalo Ismail Majid lo otanggulai UMKM buti mai ohiango to umo poro dawo ekonomi. Wau mai olo mopo kalajar to tau. Pamalenda lo kota malopo woluo program. Pohu ilio mopolai hasil lo UMKM. I moli ilo tanggula meli sekda kota lo hulondalo Ismail Majid. Pamalenda po upo udaa mopolai UMKM. Sabu UMKM beti umai mo orodawa ekonomi tolipu. Pamalenda mamo kalaja helumo wolota okalaba. Debo odelo bank, lembo alo usaha, boli UMKM beti ma dupitolio to umoporo dawolo usaha.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Dila mao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
4: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Odu olo, ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Dulo lo tata mamo haji, ju ma iloponu lo ta kawasa. Tadulo tabuti ma dapu-dapu tari uma popotong botolio to tau nubuti. Itikabit pelayanan haji wau umbro to provinsi Safwan Eki lo otanggulai. Kementerian haji wau umbro ma lo dulo hupa wolo ungala alo tama ilate buti. Hasil lo dulo hupa duluo kadera uma me kosongi ma gantia lio wolo unga la lo tai la tebuti. Mialo ta lo wali-wali si ta ma motu ude wolo sarati. Mo a ami tolo tula de lo ta dulo lo tebuti ma gila napua lio. Wau ma mo haji to tau nubuti. Ta dulo tebuti le maso toko loter 30. Ta tonggo haji di polu boli alio umondo pusan. Ta tapu wolo mohetuta mopula tua ulolota. Ule tayade to udulu wolo koloter. Wanu to koloter 28 odu data lio tolo hetuta tio lo pula to ulota. Poli wanu to koloter 30 odu data lio dulu hetuta mopula walu lolota.
5: Wa ata hiloloa malitu adulo ego tango uudu-udu balanga loten delenga.
6: Akar berjatuhan tangganya monyet, cabang terlentang jembatannya tupai. Artinya provokator.
0: Odu olo itu nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. Tihulango mialo bidan kampung palaluda atau hungo la iati. Tidiopo umalo to tutulo kampungu. Ma tihulango tamu ningahe uto duo lio. To umai mopotutu olotahi ompodula awa. I ikatan bidan Indonesia mialo ibi to bone belango Herlina Pakaya lo otanggulai. De uti hulango boti palalu daa tohungo na iati. Ti diopo uoluo mongotilo ta ompodulaa wau owalaa utanggulalio balita. Mati hulango tama mokalaja umu mantu bidan. Ti diopo tokambungu udila malohe ona owalo bidan. Boli dalalo upona owala boti tali-talilo nyawa. Tihulango de dila bomai modu pita bidan. Da bomamai mengohi pahamu potunu opotu hata odela iati. Di polu bidan tame mopotutu. Sabu dalalo upolibaya lio utali-talilo nyawa. imati hulango tame mulo u molahe mealo umamo potutu. Sabu tihulango muti ma ilohia lio pahamu potunu o potuhata lo dinas kesehatan.
2: Lumadu lo mongo panggola.
5: Bo odelo tabo, wau labia.
6: Seperti lemak dan sagu, artinya sangat akrab.
0: Mengodilawa mengodato tanu bo o odimona uma pilo pesambe uma ilamia tiato hianga botia insya Allah poli de mududu gaya to hianga peenta main.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kami tetap

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda.

Pendengar, belum lama ini kita kehilangan salah satu musisi dari grup band Bumerang ini. Kami hadirkan salah satu lagu yang hits tahun 90-an, Kasih dari Bumerang. Dan mereka ini sebenarnya kelompok musik yang berawal ketika awal berdirinya diberi nama Los Angeles. Itu di tahun 91 dan akhirnya berganti menjadi Bumerang tahun 94. Mereka merilis banyak album dan akhirnya sukses dengan karakter vokal serak-seraknya Roy Jeconia. Ada rhythm gitarnya yang kuat, sempat dijuluki Guns N' Roses-nya Indonesia ya. Lalu memang ada perubahan formasi di tahun 2005 di mana keluarnya John Paul Ivan dan Roy Jeconia tahun 2010. Lalu ada kembali muncul lagi Bumerang Reload. Mereka sempat vakum di tahun 2010, aktif kembali akhirnya dengan ketika mengalami perpecahan. Nah sekarang ini Bumerang Reload sempat berjalan, tapi salah satu pendirinya Hubert Henry yang telah berpulang tahun 2021. Ya, pendengar yang terus bersama kami, kita masih akan teruskan lagi musik dan informasi di siang sampai nanti jelang waktu istirahat siang Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, hari ini azan zuhur kami kumandangkan tepat di jam 11.48 menit waktu Indonesia Tengah.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery

0: 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
4: Yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Lilian.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000. Dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Liga Sepak Bola Indonesia Super League, kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak bisa membalikkan keadaan. Meskipun hasilnya memang kita kalah, tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal, seperti kami juga, Madura bisa gol, bisa berusaha dengan keadaan. Semuanya nanti ya, bisa gol, tiba-tiba semuanya balik. Terus begitu, kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill-kill. Tapi saya pikir, apresiasi buat semuanya.
1: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang kelihatan di dalam, satu pemain yang dekat, pemain yang kita, terus Boris tetap peluang untuk main, sesuai kita semain, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka si respect, mereka menjadi juara, jadilah juara yang dengan menjentel ya. Jadi harusnya dia bisa sekolah kita, tapi dia main lalu itu terus kemudian entah bagaimana tugas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the speed of 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pembalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pembalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Hari ini saya mendapatkan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: Yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka.

0: menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Jenderal

0: hidup.
1: Dari nama pendengar kalah hidup dan matiku.
0: Dan juga mati.
1: Dan ini pun mungkin yang menjadi satu satu tekad hidup dan mati ya apapun itu demi bangsa kita. Ini oleh para prajurit yang pasti memiliki slogan bahwa mereka harus disiapkan untuk berani. Berani apa? Berani mati gitu. Ya, karena apapun itu resiko dari seorang prajurit, mereka harus berada di garda terdepan ketika membela bangsanya. Nah, olehnya ada sebanyak 742 prajurit TNI. Mereka juga sekarang ini sementara disiapkan untuk berangkat ke Lebanon lagi nih untuk menjalani misi perdamaian PBB. Nanti mulai dari 22 Mei 2026. Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman, beliau juga memastikan ada sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan sudah ditargetkan berangkat 22 Mei untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Jadi mereka yang ada di Lebanon akan kembali dan digantikan lagi dengan yang lain. Pernyataan ini disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI PMPP Sentul Bogor hari Senin kemarin. Dan peninjauan ini, pendengar, sudah dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniego. Dalam kunjungan ini, Pak Dudung memastikan seluruh pembekalan bagi para pasukan perdamaian ini sudah diberikan secara maksimal oleh PMPP TNI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga keselamatan dari para prajurit selama menjalankan tugas di wilayah operasi. Karena kita tahu bersama Indonesia pada satu bulan lalu kehilangan 3 prajurit. Nah, selain keselamatan, Dudung juga minta prajurit menjaga nama baik Indonesia, baik di mata dunia internasional. Ini selama ini prajurit TNI dikenal memiliki sikap ramah, peduli, disiplin menjalankan misi perdamaian. Jadi dimohon doanya untuk seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh personil ini dapat diberangkatkan untuk menjalankan tugas dengan lancar kembali ke tanah air dengan selamat. Dan pemerintah juga berharap nantinya misi perdamaian ini akan berjalan sukses sesuai dengan mandat PBB.
2: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
3: Hai lambung, siap-siap kamu ya, seblak level mampus mau lewat.
4: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
3: Yang benar aja kong, masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh setika.
5: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
3: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
6: Iya, mana musim pandemik lagi.
3: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
2: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pedungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara, dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Siapkan pasang telinga. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir siang hari ini seperti biasa Hulon Dalolipu'u nanti akan kembali hadir untuk Anda bersama Pak Kuni. Mau ngomong Inggris bisa aja, tapi dengan Pak Kuni harus ngomong Hulon Dalo. Saya harus break. Terima kasih kebersamaan Anda.

0: Mendengar sebuah studi baru yang dipresentasikan minggu ini oleh para penulis dari State K Laboratorium of Infection Disease di China menunjukkan bahwa mengejar ketertinggalan waktu tidur di akhir pekan dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga hampir 20%. Mitos atau fakta? Melansir dari Medical News Today, dalam penelitian pada 90 ribu orang yang berpartisipasi dalam proyek UK Biobank, para peneliti membuat 4 kelompok mulai dari mereka yang memiliki jumlah tidur yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Kurang tidur didefinisikan sebagai kurang dari 7 jam per malam. Rata-rata masa tindak lanjut untuk subjek dalam proyek ini adalah 14 tahun dan dengan menganalisis catatan rumah sakit dan registrasi kematian. Penulis penelitian menemukan bahwa mereka yang memiliki jumlah tidur paling banyak memiliki kemungkinan 19% lebih kecil untuk terkena penyakit jantung daripada mereka yang memiliki jumlah tidur paling sedikit. Para peneliti juga menemukan bahwa mengejar ketertinggalan tidur atau bank tidur hanya mitos belaka. Kurang tidur dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, kesehatan, dan kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas sehari-hari. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC merekomendasikan agar orang dewasa mendapatkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam, tetapi memperkirakan bahwa 1 dari 3 orang dewasa tidak cukup tidur. Rivet Studwalker, MD, seorang ahli jantung konsultatif bersertifikat di Providence St. John's Health Center di Santa Monica, CA, mengatakan bahwa ia terkejut dengan temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan kapasitas luar biasa dari tubuh kita untuk memulihkan energi dari fungsi bahkan setelah periode kurang tidur sebelumnya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Nau.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Tiba Bapak Uban ini so banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Aja buka kamar saja. Tidak ada pertahan ini. Gagal sekali, Nana.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.
3: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah idoboli donggolo dudung gaya tohiyanga botia. Patuti ito mopotalu lodeo waw syukuru. Ode talu lio ea ta melamahen molimo motatutu. Tio ea ta kawasato umo aamilalah. Salawati wa salamu bapotalu antoma ode nabindo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggela batamao ode ongo ngala alio mongo sahabatilio wolotonulata lo dudu'a hihilingalio du'ando timatima manga sare atilio. Mongo dalam mongo tato syukuru u ito donggolo oto dua umuru usukuru hiang donggolo to duo insyaallah itu amia tiada boy sehat tiada hikuat tiada hiur jikia terulah motia tunggu lomba akhiria o utipe i aminia jo na itu jo alhamdulillah untuk boy donggolo dudung gaya dabo wolota ilo ilo indulio wow ongongala bukan ongala ah jo yang asli itu enggak ilo to dua melo ati itu ongongala pongotota itu jauh pongotota pongotota jo jadi tulisannya Allah anu unik ongongala o n g n g o jadi n g n g jadi dua ongongala itu itu pongotota NG jadi dua kali bau itu poli juga boleh maafkan lahir dan batin eh nah itu juga mengotota mengodula unjo dah alhamdulillah tu alam nyati aju dia bau tingga-tingga bau melilingga jo wow dia bau titi angope dulah titi angope dulah dupoto titi oh jo titi oh ngope dui dupoto ya

Mito mali mito. Mito may lo ela may poli tip tip plato to a poli ito. Na ito. Dila bolo pa ito tulo mali mo andolo may tahudu ito mali mo ito. Po dahawa dahai. Jo utiboti saudara-saudara. Mongo saudara alhamdulillah watia ada poli tata lo TikTok. Jo. Olango. Walau maafkan lahir dan batin TikTok olanga beto adi jailo walupalo watia karena ia lupa hidup palo. Jo. Nah itu beto jo. Betiam. De baulat adong kalau mata tabe itu jo. U lingga hei. Wau u ali hei. Ya. Nonggolot dalam mata tabe itu beto. Du tualiyo. Pel mak bolo tonula u du tualiyo. Minta baido dia karena ali hei du tu alio to mongobua wa ulingga hei du tu alio to mongolo lai de dila olo kan tingkat tolo wati ya kalau maaf kalau ti de bongo minta baido alio buti maaf buti om hei lo buto la mola ya minta baido mami dalam tubuh mu olango ti jo awalo maaf kalau walau mawan ali hei lo dah tu tabu awan ninggal hei lo dah talai jo ilo ngola karena walau maaf walo lebih jelas jauh daripada gue talala ilo ngola dah tu tabu karena ali ilo ngola dah talai karena ulingga itu wal itu beda ide di lah allah wanu u ali hei wanu lingga hei to lingga hei beto u lingga. Beti, delok masalah dia beti. Maksudnya, dah hai bolo olinggata. Lingga hai dah hai bolo olinggata. Nah, berarti unila oleh beti mula mingo. Ya, ulingga beti nila oleh mula mingo. Wow, ali hai nila oleh membidu. Tantuli wanu mula mingo talo lai tak ahulalo. Lah buat dunia masa tia, time aju amian tia buat tia, tilung gulo mola, enggulo mola marisa ju, jo, tilung gulo mola marisa tak buat ada dalo oto. Lantas kita gunakan lingga hei, kita gunakan ali hei, dengan ali hei itu umen bidu, botok de pula toaro, wano tinggal tolo atia, wano u lingga hei, o lingga ta dulahu. Nah, hai bolo olinggata. Berarti jangan jauh. Jadi an boleh tahu, wata ilahu lalu lamingo ju, tatapu ju lingga hei, diau ali hei. Kira-kira lo mau ngomong tentang mengulau lo. Jo, silakan komentar. Jo. Bolo maafkan lahir dan batin. Jo. Bolo maaf, bolo ju, bolo wanwa tiap utip sebesar, bolo obolo talo tembede. Karena dia malu po jago lo dulu pak esi, jo tinggal lo po jago, dah itu ulo dulu pak esi dah, hasil dia, ya biasa ehu, jo, wow ma diduga roba butia uma, lo tiap tima ma lo tita tak lo goroba ma kontainer jo, lo ma bolo ti. Nah itu memang dia lo olanga begitu tutubu begitu memang ini berarti bahasa lo hulon talo begitu ju bahasa kebanyakan bahasa model lo mau ju ya bahasa model lo mau wanu dila wanu buhamala lo huhama lo limbu o pasti ju wajah lo butola abolo maaf wolo de watia mehdu popo buti ma to wolo buti pacebok jo odu olo pak Aston Latif male amin mai ibu Evi Supriyadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam londo pohuato marisa mo patuda pakoni oh to Meksiko itu marisa jo sama tolah miat ya Allah mau bantu. Salam Londo, ya, bukan Mondo, ya, itu Londo karena sudah

melakukan berarti londo, itu begitu. Mondo baru akan melakukan. Boleh maaf bolehin. Bukan dila Allah umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru, dah botonu uilah ilo guru tua to umai bersyukur. Itu aman. Jo, abol makan air dan batin. Terima kasih kau eh. Dah londo. Iba tadi ibu Epi Supriyadi itu bela oleh Malatia. Dia olatian tian tibo to marisa koi olatian batu malam marisa koi yo lanjut Pak Kadir Usman jo odu Allah umalai amin ya rabbal alamin pakuni didi hibotu botua wow dulahu mo patuda ha gagak wito yo na wito wito ungu ita malau wito anu Didi baitu mauloh ibotu-botu itu amu batu dulah ungu inta melamu melengu to juti ye walau mengopanggola itu itu waktu dari dalam beli timon alihe anu olan to mas hati mas itu mengol wano olan dana meida itu waktu dari dalam beli timon itu waktu amulah dalam beli buti umpu ohuta umpu ohuta kalau mau penyakit ti untuk anda ti apa berdasar penelitian Allah betul itu tapi hung mali hunggung Allah kan jo jadi hunggung Allah maaf Allah hunggung Allah matonu jo boleh dua lapor data dari Pak Kadir Usman lanjut lagi Pak Husni Pak Utina jo Odu Allah malai amin ya rabbal alamin pari pantu sa'u seberangkat jamaah haji kuni belum berangkat ente jo anak kira ente ini juga tidak aktif kan sibuk dengan manasik anak tidak berkomentar sibuk dengan manasik dia anak kira ente sudah berangkat tidak tahu batanya kemari mabalali belum maaf Pak Inang Rajak halo Pak Kuni Jo halo juga Pak Made salam sehat Kuni Jo Pak Suardi Biu Jo membagikan Pak Rispatan Kuni bo bulo patulod lah botitien bo dia bo bulo uti eme botiai walio mau to ama modidi Walau bok wito dulu lah hingga belah ya bahasa itu, bok wito dulu lah hilang lah. Huto ama modi dita, oh indah. Bok uti dulu lah hilang lah. Bok adalah pengolango. Rasa pengolango uti dulu lah wali to ibu pulu hingga belah tiaw. Apa ready maksud itu bok panas matahari ya. Gaya bahasa itu banyak ame bahasa Gorontalo. Iya. Apa ya majas ya ternyata orang tua kita itu dia potong majas ya itu walau maaf walau Ibu Alma Hasan Jo halo Pak Kuni halo juga kau Jo walau maaf walau di Jo maulau di baru bantu saw unggul ya pemain keluarga lo jamaah haji Dah yuh yongo tu tidak kuni. Jo, bukan. Jo, boleh ti. Pak Fik 71 dah datang. Matolok dulu untuk ulun talo. Bodi tieli ju. Mabo. Wong yong yong tadi satu orang satu kali. Jo, dah. itu ya pilu Allah itu ya kan itu pelepasannya itu kan setelah subuh kan yo nunggu tu tidak awak kala itu yo nunggu pelepasan tu tidak dia tabut tiati ibu nunggu tunggu ulonga ya Allah tahu mah boleh hidu ali yo Ma bolo timata salah salawati timata jiki jikiri dia tato uli alawati jatan umanya manyanyi jatan hemo TikTok jatan hemo lagu rap ano
Mahe mengulang utiti. Ibu, sudahlah ibu mau doa lemot nah insyaallah Malaysia. Ya, ente bauti. Awak jalo nunggal kaitan nyonyo. Enti bol. Ilo elaloati aju. Ilo elaloati abuti ya. Ngali kaitannya beti musim haji odiju. Oh, memang. Halo lagi halo di. Nah, itu ada belum butuh betul ti ibu itu. Karena mati ada bawa hilang memilih butia ungala, ah, memilih ungala butia juda. Di dalam dah bawa mai lo tu ngah pulang ngah butia uli ibu. Mah, firma mau lo ini. Tamu aja buat dia bawa mai hiyo ngaruh nana. Dia dah bawa doa mola. Dia betul ti ibu. Buti mati. Allah. Tiwa di pulau tunggu pulau, wah indah dong kalau hui utiye, di mata mah Allahu Akbar, kalau di mana Allahumma salli ala, tama bolo itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, buti tama bolo, nggak mila buti atau ini, jatuh satu berak, ya ada, emak orang tala ompong yuti ibu disau, kan ada main lo tunggu pulang nanti itu ti ibu tadi muka lo. Mama ingin lo bawa. Ya, dah melu rasa lo bulan kalau wajah ti ibu jadah mahu mobil wanai mengolah. Tiga adik beti. Apa lo mapol? Ma tilong kau nau beti aja mah haji ju. Ma pilo potong potio. Nak window. Ma pilo top. Ma pilo potong potio ju beti a. Jamaah haji. Nah itu tu, doaan tu jo insyaallah ia sehatia, hikuatia. Sabu umi duga mabu tu jo umum tam poto mai. Jo butuh tenaga. Jo itu dia umum tam poto mayau. Guys kami berada di anu inya bu mau bu. Itu boleh kalau bihana jamaah haji Indonesia kan dia singgung ada ini yang lagi. Ya, jemaah haji postingan. Wita utala lah, bayi teju. Nah, Allah maaf Allah. Nah, utijun. Mas, siapa ini? Jo. Lanjut, Pak Imaton. Wih, Pak Baca Luwati. Jo. Lanjut, Pak Kadir Usman sudah. Pak Rus Lipautina sudah. Ibu Marta Kadir, salam dari kabila Bone Bolango. Oh, kabila kabila itu panas sol di sana. Pak Rivanto Zau, seberangkat oh sudah, malah berangkat nunu mas sudah mau nusu dan nune tu gagu. Jo. Pak Rivanto Zau, unggul ya pemain. Oh, betul mas sudah. Lanjut, engkau lo tika itanya lo lutula lo talo haji untuk itu, ninjo, untuk lanjut, Pak Sabudin Harun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wololo habari, topi nogu polima duo mokuni, oh, dungo he topi nogu, jo, maduo domo, umam nabu, ninjo. Nabu hati-hati anu nabu ti mau dah tayugo tayugo odutuna odite nde bolo olo penting olo babunyi jo anu jahamana lo dia mal molata olo jo lanjut pari pantosa au ti mambom teh imet tomola uti anda lawan kalau anda lawan internet bohe iya dia lom pula lawan tu huole ulati iya lom pula lawan tu itu ma walo pari panto ja bubu baito ti ibu kuni ja itu bau di to olo itu jatah lawati aja jatah lo bohahi huheho baito tanggulani. Mau pergi tidak? Oh, mama, sedih banget.
Demelo ente betot datoro ti ibu. Mamo tungup bulang bulong agung kulo ibu tiap bumi mo. Pemak popih mana barakat lio epen wo bila bila hitam mo popotong potol lio umu haji ti. Jah sama tiap buta hemo hemo manyanyi jatan uhemo bihu jatan uhemo ngolak. Bolo maaf bolo. Lanjut kalau di TikTok te agya. Salam dari Dulomo Pati Putri Sulaiman Kuni. Oh jo. Ya. Lanjut. Dimas Jo. Yo Jo. Kira-kira walau topik lio kuni ma bibi o dia cu. Awe, oh dia topik lio berarti ya. Yo, dah buat dia pula hilang buat dia tempat tulu. Lah, dah buat dia lo minta buat dia tak ilo ilo itu lo begitu. Makanya saya angkat di sini. Siapa tahu ada yang komentar juga untuk meluruskan tu antara kata u ali ali hei wau linggal linggal hei. Wala maaf wala. Lanjut. Wala maaf. Tilembet. Karena Allah tak boleh-boleh itu TikTok, boleh-boleh itu Facebook. Kalau ngelak tikun ilo pema ilo laku. Ya, lo lembek itu. Dan dia tak lo dungoh buat dia lembek itu. Ya. Wah, buat dia tua. Lo tak lo dungoh. Dia tak tahu studio lo hati ya. Anu lo tak tahu studio. Aduh, ngeli lo hati yang melembek itu. Ya. Walau maaf ya Allah. Ma walau uti te agya. Bagaimana persiapan penas kuni? Wih, sementara. Ini ambolabo belelo madar 8000 rumah yang sudah dipersiapkan Pak. Itu betul 8000 rumah. Baru itu 160.000 per hari per orang. Itu betul. Ndak pepen bobong pula tata bele tuau. Itu betul. Boto ngohui. Nyo 1.600.000. Boto ngohui. Itu betul. Wano tinggal dia pituhui kali jo. Kencang do. Tak dumpul. Ya, itu persiapan lo penas itu anu bo poti moya li mongolio, poti tola lio, kanu moya itu menetap. Moya itu jum. Bo poti tola lio, itu untuk sementara nginap. Ya, itu baito. Ada di 5 kecamatan baito persiapan baito Talaga Talaga Jaya Limboto Limboto Barat Pau Wolo Buti Nungku Tuau dan lain-lain sebagainya. Jo nanti Indo baito Jo bolo itu Jo persiapan memang sudah mantap itu baito. Aduh em kehidupan buti abulo karena goroba kon batak milo hulo. Nak kata apa itu kehidupan lo apa itu? Jo, boleh mah boleh. Pak Umar Gobel, Sumatera Timur, madu odu omo kuni. Ya, itu kalau dulu kapa itu masuk Sumatera apa itu ya? Setelah dulu kapa petak wolo, mato rumahnya tiri Pak Razam Alamri. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Razam, Pak Razam Alamri, Pak Atam. Jo, ada apa dengar? Ya, punya kisah dan sejarah saya berdua dengan Pak Razam. Kalau apa dengar, mau ida poli wito. Walau maaf walau. Walau maaf walau. Nah, itu. Di Sumatera karena yang waktu lalu bingung baru-baru ini. Pemekaran kampung. Angkut mau dilutilutilu tabio olo ya. Mah di pemekaran am angkup matul itu tapi ya betul kampungu. Ya, ma walau ting te agia balogat kuat dangkuni kabele. Kebangannya so ada di Manado. Nyana gua kalau Manado bilang-bilang nanti balogat no. Asik mongolan nadi. Lang bilang lekwa. Ah bol, kalau mah bol, nah ini, aku diboleh, kontrol waktu. Buat dia oleh kaitan nyonya ju,
botia tama itu poli umal lu haningai lonto pahaji ya haningai lonto pahaji ya ramiat ya cuma mula lulutula mula to asrama haji dengan semangat bertubi-tubi botia umal lulutula lonto pahaji ya sudah male dungka mede bele nah ya malum lonto pahaji tiali ya berpelukan cium tangan karena walau ulu ubotia udilila botia kan metapil sujud dulu mete tomolau ti nyo jadi wanu botia elepon tapi heli olanga umur lio wa ulo sama dila ulu upol lia mota jo jauh karena haji lio betu jauh karena tau lio bau paraga lio ulu betu pil sujud dulu mete tomolau itu betu harga lio itu betu tingkan olang tiap itu betu iba itu tidak gampang pak. Ya, apa lo maafkan lahir dan batin itu begitu. Oh, male duga mede bele dalam niat ya pasti kurma ini itu pasti itu begitu. Patah cerita pengalaman itu begitu. Oh, nama niat ya botia ma di dimbala lo oleh oleh tataya de lo oleh oleh bila mati kaitan nyonya bo. Bo huto-huto oh, ingo-ingo, munyu-munyu oh, laku mama deh huto-huta. Huh, nda belma, woi, tima wati, eh huruma uti, eh, musik ganjil alolo uti, musik ganjil, sunah uitu, sunah. Tuau, totolu, limo, pitu, tiom, pelatuau, wadah tilo oleh muti. Ni ala jubo, bo huto-huto, adeh. Awak utah si kisah uak ulo minta akopor ulo barangkat mola umalok walingai intilawa ulo minta akopor upilolahulio openu bongo potu dialu mau hidung kalau lompula loan tahu ma bibi huju namia teh lo loloi utia ma di pulau sanang ilo tata lual tanto pahajia timak minyak buti Arab mahe tayat-tayat ulio mabo de lo mahi bola lo minyak ngota-ngota buti mak ngota bola bau tau tau mam dah to laku huta liyo laku liyo nah dah to huta nah itu nah dah mama wadeh palato nyawa iwa lo buti uhe pilo laul wadeh Arab pun ngulip palato nyawa matola mati mengon ente tadi po hulo apo ma belali walau buti den dali ente ma muntapi lo tili aju ente ma walau buti uhe tuntut tioli kaina olo ma walau den tangkula lo mai buti alih utama lingoli botuau buti upilo lahuliu Ponga akali botua umal dialu odilu otalia lia mai ibo jamo olong bulawan tahu olingoli uti ida mai walau buti upilo lahuli alihu otama lingoli upilo lahuli wito bo pala manis wali gara pule bolon to tanah wangko buti talo ya talo to tanah suci dapil mai damala buluhuto Karena buat dia poli keluar kata malu hindu-hindu malah mahi wali ngame ulangi lu ngalah kau tinggal buat mahi po iya dak kalau wali ngale mata talo mati tinggal dia walu tinggal dia mau halingo berarti jo awal mah bolong jo nah itu nah itu rampalah tu nyawa jo pengakal tentu pahaja pintu alio pala manis utipi tanah suci uti jalan tu tanah wangko naku lanjut ngoloti onal nanti alo ulai itu uti assalamualaikum pak kondi waalaikumsalam memang mau patuh lahu boja ora sawa wanu dungo acara lupa kun antinya Aja. Apa lagi gue kulili kaitan nyonya di tuh? Di mati Pak Rusli alu Pak Utina mah hembong yang temain ana. Jo, bolo, bolo mah mahiula amalan mah ibu iya dah, ibu iya dah. Adat nama lo hualingo, tau tihedu mahite tiamai.
Paling ngeluh. Soalnya dorang, poli ada di situ, ada di situ dorang. Ada poli dorang. Mak isteri dah ngeluh tadi. Angsa ada tu, ada poli dorang. Ada poli dorang. Oh, sudah. I dorang itu mawati ya, kata nyonyo, tiba ade, kahaya. Belum teoina. Ada dorang. Ita mai tu ti amai bolok walika ita nyama. Memang lah ti mengoni. Nah, ilah duhe ngabulu to. Jo. Mata tahu beti Ibu Zainab Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Siapa ini? Putih Bakantal. Ih, kamu ini Putih Kantal situ eh. Jo. Halo Gorontalo. Hah? Halo juga. Salam dari anak rantau di Marunda Depok. Hukum pendek Jo. Jo, di mana untuk Depok Pak? Tata lua bo lalaminga. Jo, alia tata lua, alia butia tata lua bo lalaminga. Polita ibide da bo lalaminga tata radia itu kan. Jo. Nak itu tak dungu-dungu he walau dungu-dungu he silitati walau bola laminya. Pasti ngono dungu he tu radio itu di mata untuk Depok Jo. Bolo, mai odo olah po data juta. Mondo Marunda Depok putih donggo menyatu. Tata lua bola laminya. Jo, ma walau ti, ma walau ti pa te aja. Pala manis Jo. Eh, pala manis. Inde donggola liwolo ambola botia talo londo haji. Huh. Tingga wali ali mongoli boti odi. Wali tingga wali ali mongoli boti odi. Jo. Terpaksa itu calon topu haji oh hilang mau tidak mau heh takut dosa suka ketawa tapi takut dosa ya boleh bela huh tinggallah hepo wali ali mongoli jo walau maaf walau ti ya terima kasih anak rantau di Marunda Depok Lumiku 999. Assalamualaikum Opa Kuni. Salam sehat Opa Kuni. Sukses selalu. Salam dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jo Jo Jo. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Kalimantan Barat Jo. Jo. Untuk itu Kalimantan Barat. Amiatnya itu itu bukan Kalimantan Timur. Nenoau. Jo. Iya, betapa puasnya saya itu dapat lihat Bukit Belanda itu ya. Dan sudah ditata itu di Kalimantan Timur itu, di Balikpapan itu. Firma, oh ini ada kaitan sejarah. Jo, karena butia walanta mailane lalio buti. Duluan yang ada di Kalimantan pada umumnya itu sudah dikuasai beto. Opor domen beto Jo. Saya sepi lihat, oh puasnya di situ lokasinya. Jo, toba itu Jo mewakili Gorontalo ikut festival media pertunjukan rakyat. Jo, bolo maaf bolo. Alhamdulillah bukan cerita sombong, bos sekadar info. Dua piala ada bakamar. Bukan sombong poli itu, bos sekadar info poli. Kawan tahu kau terlihat baik. Jo, awal maaf bolo lanjut. Tanda putih putih Bakantal. Nanti ini bisa kelihatan kegantengannya Pak Kuni, selama ini cuma bisa dengar di radio. Ya, sudah lihat ya. Anak peganting itu eh. Jo, abolo ma abolo, mbak botam pekal aja nana. Jo, abolo ma abolo. Mawaloti putih Bakantal, orang tua saya juga penggemar setia RRI Gorontalo. Ya. Titip salam untuk orang tuanya. Indo itu. Dia penggemar setia. Ya, itu betul. Jo, walau dola po data. Siapa ini Lumiku? Ya, Opa Kuni.
di sekitar wilayah Pertamina Balikpapan. Iya, itu. Beto melate to beto. Ante debo, patah lagi bawa foto-foto utrawat gagak. Olo itu DP rumpul tu gagak sekali. Jo, to beto lo hehe lilia uti. Jo, nak itu beto. Punya kenangan tersendiri. Amiatia lima lota. Jo, watia tipe ade, tika haya, tika itu nyonyo oleh oina. Jo, beto. Mewakili ulun tala to beto. Lanjut. Mawalo ti checking. Pakuni mau batu dadu lahu. Sama. Jo, panas kuat. Jo, mau batu dadu lahu. Jo. Olo itu. Ma, siapa ini yang bertanya? Umur likuni seberapa kuat? Maksud? Si nyong-nyong. Ih, nanya. Mbak pancing le, kau dah tersambung-sambung kuat. Kenapa le mu sambung-sambung kuat? Kenapa so dapat tanya-tanya umur? Maksud? Abolom abol. Eh, nana tilin petada poli eh. Ya boleh beri altar dungoh. Jo, mawaloti. Sampai lagi Lumiku, semoga bisa main ke Kalimantan Barat ya Opa Kuni. Insyaallah saudara-saudara di Gorontalo di sini bisa bisa sambut. Oh jo. Memang kakak Ige yang di Balikpapan masih pagi-pagi dorang olahraga puru. Nah ini nolamnya tujuh tu hotel. Boleh beti maam buah mai boli. Mahit deloa uito utia. Tahu jo hulon talo. Mahit deloa uito utia. Ha wolo dumo lupo itu mahit pengginti alo ipo iya. Nah dari semua kamar. Kamar kontingen. Kamar ilo hulon talo paling mau bulu huto. Ina alo dong kot dumo lupo beti ya. Kakak Ige mah huntu-huntu beti ya hotel itu. Mau bulu tahu tu, nggak tahu jo kalau ibu-ibu peta tawa, dah botitieri. Bila susaki uti kita peburu, uti susaki kita peburu. Apa dah begitu? Ya tampil paling penonton, loh belum tahu paling dah data. Mau bulu tu, yurinya kan ibu Usi Karundeng, ibu Usi Karundeng salah satu yurinya. Loh kok banyak juga penonton Gorontalo ya. Jo, lanjut Pak Denin. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Wololo, habari Pak Kuni. Todulah hebat ya, alhamdulillah sehat. Ya, wololo, sebegitu tulisannya. Ya kalau perlu O3 tulisannya ya itu supaya dia mau tata regaga. Wololo habari, wanu wololo habari, artinya sedih kabar. Wanu wololo habari, bagaimana kabar? Jadi wololo dengan wololo beda. Wanu wololo sedih. Jadi teto poli supaya jelas polo maaf polo poli ini. Jo, lanjut. Pak Mat, Pak Kuni kemarin tidak balia Prabowo. Dilah, karena dongkolo, dongko pilu singi lo nikawati ya, ngo pilu singi, nongko ilo pesta. Jadi jo dia buti ilo tamala tiawolo yang terjadi saudara-saudara. Jo, karena dongko pilu singi lo pesta untuk itu. Ya, itu baik abol mapol. Jo, itu baik jo. Watia pun mapol untuk betito postingan otamani. Nah, itu baik. Ya mudah-mudahan ada ulang tahun itu dikucurkan dana. Nah, itu ya le alihuju, iya toh. Efisiensi betul juga memang hibah ngamu amiti ada itu juga kontrol waktu astagfirullahaladzim ente mengut lama ngotasan wabuh liap mati dung ketutu yang ngabutin salah dan mengatuh yang ngabendam itu rumah aku tuh memutu maka ketulah memang umpul ente mau ditemukan yang itu pak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Periode 2019 ke 2024 itu banyak proyek-proyek yang mangkrak, ya, katakanlah putus kontrak.
2: Kalau tantangan terbesar untuk ketersediaan ARV itu tadi ya, sering keterlambatan distribusi ARV dari pusat, itu sudah beberapa kali kami alami di tahun 2022.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Dinilsa.

0: Pendengar, Wali Kota Gorontalo Aden Dambea menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Aden menjelaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari berbagai resiko kerja. Menurutnya program ini sangat penting dan memiliki manfaat yang besar bagi tenaga kerja, baik pekerja sektor informal maupun pekerja harian yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.
1: Baik keluarga, sepupu, paman, tante, segala macam, tolong sampaikan. Semua sangat bermanfaat sebenarnya. Seperti tadi di BPJS tenaga kerja, itu cuma hanya menyetor 16.800 perak. Ya. Artinya, kita juga tidak menghendak ya untuk cepat mati. Tapi saya kira semua orang ada, semua kita itu calon mati semua. Tidak ada akan menghindari dari kematian. Tetapi kalau toh juga akan mendapat musibah itu, alhamdulillah tadi kalau sudah masuk BPJS bisa dapat 42 juta, bayangkan.
0: Wali Kota mengimbau perusahaan di wilayah Kota Gorontalo agar mendaftarkan seluruh pekerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kota Gorontalo mendorong peningkatan kepesertaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pengawasan pembangunan daerah terus diperkuat guna mencegah kembali terjadinya proyek mangkrak di Gorontalo. Berikut laporan Rahen Datawa.
2: DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh proses pembangunan agar berjalan sesuai target dan tidak kembali menyisakan proyek yang mangkrak. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik terus diperkuat, terutama pada proyek-proyek strategis yang menggunakan anggaran daerah. Evaluasi terhadap pengalaman pembangunan pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian serius DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espintuli, kepada RRI menyampaikan pihaknya bertekad mencegah kembali terjadinya proyek putus kontrak yang dapat berdampak pada persoalan hukum.
3: Kami telah bertekad karena memang kami melihat pengalaman sebelum periode 2019 ke 2024 itu banyak proyek-proyek yang mangkrak, ya katakanlah putus kontrak, dan itu bahkan sampai menyasar ke ranah hukum. Dengan komitmen itulah, dengan melihat situasi dan pengalaman yang ada, alhamdulillah di kurun waktu 2025 itu hampir tidak ada, dan proyek-proyek mangkrak sebelumnya itu telah diselesaikan.
2: Espin menambahkan komitmen pengawasan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Sepanjang tahun 2025, hampir tidak ditemukan lagi proyek pembangunan yang mangkrak. Bahkan sejumlah proyek yang sebelumnya sempat terhenti, kini telah berhasil diselesaikan.
0: Karena haji merupakan salah satu ibadah yang sakral, diharapkan kepada jemaah haji Gorontalo memanfaatkan dengan baik kesempatan selama berada di tanah suci dengan memperbanyak ibadah. Tentu dalam pelaksanaan ibadah haji, para jemaah sudah dibekali dengan kegiatan manasik yang diselenggarakan secara rutin sebelum berangkat. Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Abdul Khalib Melahijun, berharap dengan pelaksanaan ibadah haji akan mempertinggi derajat jemaah itu sendiri. Ia pun menyadari penyelenggaraan ibadah haji tentu memiliki regulasi dan ketentuan tersendiri dari pemerintah Arab Saudi. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh para jemaah haji sebagai upaya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sebagai anggota legislatif, dirinya pun ingatkan kepada seluruh jemaah haji Gorontalo khususnya kloter 28 tetap menjaga kekompakan.
4: Untuk pelaksanaan ibadah haji ini berada di bukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di negara Arab sana. Oleh karena itu, sudah pasti ada ketentuan-ketentuan, ada norma yang berlaku di negara sana yang patut untuk kita patuhi, sebagaimana mungkin yang pernah sudah diberikan sekali lagi pembekalan oleh para pendamping atau penyelenggara haji. Karena hal-hal secara tentu dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah haji di sana.

0: agar supaya proses pelaksanaan ibadah dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, terutama bagi jemaah calon haji dari Provinsi Gorontalo.
1: Menurut Abdul Ghalib, tentu keberadaan DPRD dan pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari tahapan pelaksanaan haji 1447 Hijriah terkait dengan mekanisme pemberangkatan. Program Make Up School yang dijalankan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo menjadi solusi untuk menghapus stigma sekolah favorit di tengah masyarakat. Program tersebut dilakukan melalui pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan fasilitas sekolah agar seluruh satuan pendidikan memiliki standar layanan yang setara menjelang tahun ajaran baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, Husin Ali, mengatakan program Make Up School bertujuan menghilangkan keraguan orang tua terhadap mutu pendidikan di setiap sekolah. Menurutnya, seluruh sekolah di Kota Gorontalo terus didorong memiliki kualitas pembelajaran sarana dan tenaga pendidik yang merata. Ia menjelaskan program tersebut dilakukan dengan pembenahan lingkungan sekolah, peningkatan kualitas guru hingga penguatan sistem pembelajaran. Langkah itu diharapkan mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sekolah negeri di Kota Gorontalo.
2: Jadi Make Up School itu adalah kebijakan yang kita hadirkan dalam kerangka mewujudkan visi-misi wali kota dan wakil wali kota. Visi kota sebagai kota jasa itu kita buatkan bangunan besarnya dari sisi pendidikan menjadi Kota Gorontalo sebagai ruang belajar. Artinya gini, kota ini kan unik ya, wilayahnya kecil, kemudian potensinya banyak, sumber dayanya banyak, SDM-nya banyak, kampus-kampusnya banyak, ruang-ruang belajar itu banyak tersedia di kota. Tetapi ketika penerimaan peserta didik baru, perhatian banyak orang justru terfokus ke sekolah-sekolah tertentu.
1: Menjelang penerimaan murid baru, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo juga mengimbau masyarakat agar tidak hanya terfokus pada sekolah tertentu. Pemerataan kualitas pendidikan disebut menjadi bagian penting untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak. Program Make Up School sendiri terus diperluas sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memutus ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah di Kota Gorontalo.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
1: Pendengar, kasus HIV di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sejak tahun 2001 hingga Maret 2026, penemuan kasus HIV di Gorontalo tercatat telah mencapai 1.538 kasus. Tim kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kota Gorontalo, Sri Wahyuni Haluti, mengatakan penyebaran penyakit ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Dalam upaya menangani kasus aktif saat ini, treatment atau terapi menggunakan antiretroviral atau ARV harus terus dilakukan. Agar terapi berjalan efektif, ARV harus dikonsumsi secara rutin tanpa terputus. Namun Sri Wahyuni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penanganan kasus HIV di daerah. Salah satunya terkait ketersediaan dan distribusi ARV. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pasien mengalami putus obat yang dapat mengganggu efektivitas terapi.
4: Kalau tantangan terbesar untuk ketersediaan ARV itu tadi ya, sering keterlambatan distribusi ARV dari pusat, itu sudah beberapa kali kami alami. Di tahun 2022, Juni, mungkin kami mengalaminya tidak dalam waktu yang panjang, tidak sampai sebulan juga. Nah, terakhir kami mengalami di pas semenjak bulan Ramadan dan baru tertangani di awal-awal, di pertengahan April.
1: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir dampak kekosongan ARV. Untuk temuan baru dengan hasil pemeriksaan tertentu, pengobatan dilakukan melalui pemberian obat dalam bentuk tablet agar stok yang tersedia tidak cepat habis. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga keberlanjutan pengobatan bagi pasien HIV di Gorontalo. Penggunaan alat dan mesin pertanian Al-Sintan sangat penting dalam mempercepat proses tanam maupun panen. Selain itu, dengan Al-Sintan, biaya produksi yang harus dikeluarkan para petani bisa ditekan seminimal mungkin. Saat ini Provinsi Gorontalo telah memiliki cukup banyak bantuan Al-Sintan yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung modernisasi pertanian. Namun bantuan tersebut tidak diserahkan secara langsung kepada petani, melainkan dikelola oleh Brigade Pertanian. Pengawasan Al-Sintan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Muhammad Hamdi Payuyu mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pemanfaatan Al-Sintan dapat lebih teratur dan mampu digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Di sisi lain, pengolahan melalui Brigade Al-Sintan juga bertujuan untuk mencegah munculnya rasa kepemilikan oleh pihak tertentu terhadap bantuan pemerintah.
5: Untuk Al-Sintan sendiri, kami kalau di Provinsi Gorontalo, untuk Al-Sintan itu dikelola oleh Brigade Al-Sintan. Jadi kami sifatnya pelayanan. Jadi kalau umpamanya ada petani yang ingin bermohon untuk diolah tanahnya ataupun di panen padinya, itu bisa mengajukan permohonan ke Dinas Ketahanan Pangan. Beberapa tahun sebelumnya, karena Al-Sintan ini kalau sifatnya disifatkan ke petani, biaya pemeliharaan itu yang sangat kurang. Sehingga umur Al-Sintan yang mungkin bisa digunakan selama 5 tahun, karena memang pemeliharaannya kurang, itu bisa saja hanya sampai 2 atau 3 tahun untuk pemakaiannya. Sehingga kami di provinsi itu merubah strategi, artinya agar umur pakai daripada Al-Sintan ini bisa bertahan sesuai dengan hasil yang ditentukan, ya kami merubah sistem itu dengan sistem pelayanan oleh negara Al-Sintan.
1: Hamdi menambahkan dengan sistem tersebut, Al-Sintan diharapkan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para petani sesuai kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, upaya pengawasan, perawatan hingga pengaturan jadwal penggunaan alat pertanian bisa lebih efektif dan merata. Pemerintah berharap keberadaan Brigade Al-Sintan mampu mendukung percepatan modernisasi pertanian serta membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Gorontalo. Kesejahteraan petani masih menjadi perhatian penting dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan hasil pertanian di daerah. Dukungan pemerintah melalui bantuan alat dan mesin pertanian dinilai sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas petani, baik di sektor persawahan maupun pertanian jagung. Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Dungalio Risnawati Mayang berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan Al-Sintan bagi para petani.
6: Harapan sebagai penyuluh ya, karena bermitra dengan petani, khususnya untuk kesejahteraan petani itu, kami berharap bantuan Al-Sintan seperti hand tractor, combine itu kami sangat harapkan di lahan sawah, kemudian untuk lahan jagung, pemipil sama mesin pemangkas. Mungkin itu harapan kami sebagai penyuluh karena itu jadi kebutuhan petani.
1: Menurut Risnawati, keberadaan alat dan mesin pertanian dapat membantu petani menghemat waktu dan biaya produksi sekaligus meningkatkan efektivitas pekerjaan di lapangan. Ia berharap bantuan Al-Sintan dapat terus ditingkatkan agar kesejahteraan petani semakin baik dan hasil pertanian di wilayah Dungalio dapat meningkat. Pendengar, atlet karate Gorontalo sukses mengharumkan nama daerah di Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB Forky tahun 2026 di Bandung, Jawa Barat. Pada kejurnas tersebut, binaan Sentra Pembinaan Olahraga Keberangkatan Daerah Spopda Gorontalo ini meraih 2 medali.
7: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet karate asal Gorontalo Zaskia Putri Salurante di tingkat nasional. Pada ajang kejuaraan nasional karate Piala Ketua Umum PB Forky 2026 di Gor Citra Arena Bandung, Jawa Barat 9 hingga 12 Mei 2026, atlet binaan Sentra Pembinaan Olahraga Keberbakatan Daerah Spopda Gorontalo ini meraih 2 medali kategori kata junior, meraih medali emas, dan kelas kata senior putri meraih medali perak. Pada kelas kata senior, di babak final, Zaskia kalah dengan atlet pelatnas yang juga merupakan atlet SEA Games. Pelatih Zaskia, Riki Dama kepada RRI pagi tadi mengungkapkan, raihan 2 medali tersebut tidak mudah mengingat atlet yang ambil bagian merupakan atlet terbaik yang ada di Indonesia, termasuk atlet pelatnas. Dengan keberhasilan ini, Zaskia masuk dalam timnas Indonesia guna persiapan mengikuti kejuaraan SEA Cup yang akan berlangsung di Vietnam.
8: Di kata junior putri, Zaskia memperoleh medali emas. Dan dikata senior putri, Zaskia memperoleh medali perak setelah di final dikalahkan atlet pelatnas Asian Games. Dengan hasil tersebut, Zaskia dipastikan akan mewakili timnas Indonesia pada kejuaraan CAKF 2026 bulan Juli di Vietnam. Karena kejurnas ini merupakan seleksi terhadap pembentukan timnas Indonesia karate pada kejuaraan CAKF bulan Juli di Vietnam.
7: Riki Dama menambahkan capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi atlet muda Gorontalo lainnya untuk terus berprestasi, khususnya atlet karate. Keberhasilan Zaskia Putri Salurante juga menjadi bukti atlet muda Gorontalo memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di kancah nasional hingga internasional. Ricky menyampaikan keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah Provinsi Gorontalo, pengurus Forky, serta masyarakat Provinsi Gorontalo. Bobby Riawan melaporkan.
1: Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pukul 14 lebih 23 menit kita masuk nih di Gorontalo sore ini, ya pastinya ada LDR siaran berjaringan menemani Anda ya. Kami harap tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita akan gabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti 100% Indonesia Nasional ya. Dan pendengar, jangan lupa juga Anda bisa dengarkan kami di 101,8 FM. Terus juga di live streaming ya. Betul, live streaming. Sambil kita tunggu bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta, kita akan ikuti siaran berjaringan dengan 100% Indonesia Nasional. Nantinya tuh pendengar akan bersama dengan Mario Kacang. Ini penyanyi sekaligus pencipta lagu. Dia ini melahirkan hits besar Terima Kasih Cinta. Dia juga salah satu personel 3 komposer. Dan nanti Anda juga bisa dengarkan di 101,8 FM Pro 1 RRI Gorontalo ataupun di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Anda bisa dengarkan di live streaming RRI Digital gitu ya. Tidak terima telepon. Karena bentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti 100% Indonesia Nasional. Seperti biasa nanti ada Isan Tarore dan Dede Firdaus akan menemani Anda. Kita ke lagu Bernadia dulu.

0: Setiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
1: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
0: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
1: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
0: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
1: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
0: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
1: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
2: Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Duh, gimana nih? Harus transfer sekarang?
1: Sabar, jangan panik. Kalau dapat telpon atau chat yang ngaku dari Bea Cukai dan minta transfer ke rekening pribadi.
2: Betul, ingat Bea Cukai tidak pernah menagih pungutan lewat nomor pribadi, apalagi minta transfer ke rekening atas nama perorangan.
1: Semua pembayaran negara menggunakan kode billing yang terintegrasi dengan modul penerimaan negara. Jadi, kalau diminta transfer ke rekening nama pribadi, itu sudah pasti penipuan.
2: Yuk, lebih teliti. Jika merasa curiga, laporkan ke Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow Instagram kami di @beacukaipasarbaru.
1: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBBM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru, melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Hari ini aku juga rasa lomba menulis. Aku berharap banget ibu bisa datang. Bangku ini tetap kosong. Tapi gak apa-apa deh, aku udah terbiasa. Saat aku lakukan hal baik, ibu tak pernah sempat melihat. Tapi saat aku salah sedikit saja.
5: Aduh, kamu itu gimana sih? Selalu saja salah.
4: Cuma pengen didengar, Bu. Dipeluk aja, tanpa harus menjadi sempurna.
6: Setiap anak menyimpan rindu yang kerap berbunyi di balik diamnya. Peluklah mereka dengan dekat, sebab cinta tak selalu meminta jawaban.

ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Pendengar, berkarya untuk bangsa bukan sekedar mimpi besar, tetapi langkah nyata membangun generasi penuh harapan, generasi hebat lahir dari karya-karya positif yang diciptakan dengan hati, semangat, dan kepedulian untuk negeri. Dan saat anak bangsa terus berkarya, masa depan Indonesia akan tumbuh lebih kuat, cerdas, dan membanggakan. 100% Indonesia.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat siang ya buat semua pendengar. Ini benar-benar baru pertama kali ya siaran bareng sama partner aku yang cowok juga.
1: Iya, pertama kali ini kita berdua ya. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia.
2: Iya, kemarin ketemunya di warung sate Maranggi Bang Isan Tarere ya. Sekarang ketemunya di sini siaran
1: jadi
2: bareng.
1: Jadi luar biasa nih kesempatan buat saya, udah makan sama satenya, sekarang siaran bareng gitu kan.
2: Aduh. Ya pasti hari ini Isan Tarore bareng sama mantan aku yang luar biasa,
1: ya, Dede Firdaus.
2: Yes. Yang pasti kita akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Betul.
2: Siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
2: Atau juga yang tipe B termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Semoga kabar baik ya untuk Anda pendengar yang sekarang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, mungkin di mancanegara melalui streaming kita gitu ya. Di rri.co.id atau juga di RRI Digital ya. Kita juga jangan lupa ada TikToknya, ada Instagramnya di RRI Pro 1 Jakarta.
2: Iya, yeah. Siapa sih bintang tamu hari ini?
1: Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang apa, komposer ya?
2: Komposer
1: iya. Terus nyanyi juga iya.
2: Iya. Terus apalagi dia, seorang ayah juga iya.
1: Iya, betul.
2: Emang kita yang masih anak jomblo.
1: Kita berarti harus tanya-tanya nih ya. Kita kan sendiri nih.
2: Tips and trick-nya iya. Gitu ya.
1: Apakah kita lebih baik atau mereka menyesal?
2: Atau
1: Jangan itu salah ya.
2: Aduh, itu kok pertanyaan agak menjebak ya. Gimana kalau kita tanya langsung sama bintang tamu kita?
1: Aja ya.
2: Halo. Halo, Bang.
1: Halo.
2: Halo. Halo Bang Mario Kacang.
1: Halo Bang Mario.
2: Halo Bang Mario Pinat.
1: Nah ini dia.
3: Halo
1: Pak Hadir. Harus pakai
3: pinat ya. Salam kenal.
2: Salam kenal banget nih. Bang Mario apa kabar Bang Mario?
3: Kabarnya istimewa.
1: Oh. Istimewa. Apa yang membuat istimewa?
3: Eh udah on belum sih?
1: Udah.
3: Oh gue belum buka kamera loh.
1: Iya, buka dulu dong.
3: Wait.
1: Okay. Buka, kita tungguin.
3: Kira.
2: Nah, baru kelihatan kan gantengnya kan? Sehat Kak Mario?
3: Aduh. Justru ini baru pemulihan ya, abis pilek agak panjang kemarin.
2: Iya, kemarin memang lagi musim-musim transisi nggak enak gitu ya.
3: Ini masih ada sisa-sisa bindeng sedikit lah.
2: Nggak apa-apa, masih tetap luar biasa kan? Sehat ya tapi ya.
3: Amin. Sehat.
2: Insya Allah ya. Oke. Okay.
1: Lagi di mana nih, Bang Mario?
3: Di rumah posisinya.
1: Di rumah.
3: Lagi jadi bapak rumah tangga aja tadi. Abis antar anak sekolah udah deh.
2: Nah itu tadi yang kita bahas. Ada tips and trick gak sih untuk menjadi seorang bapak rumah tangga? Salah.
3: Bisa, kita bisa 3 jam bahas itu kayaknya.
2: Jangan.
1: Kita cari topik yang lain aja ya.
3: Jangan. Bikin lagu gue kayaknya udah sering ya.
2: Kalau membahas menjadi seorang ayah ya, itu agak repot ya.
1: Yeah. Enggak, saya takutnya terinspirasi soalnya.
2: Yeah.
1: Jadi buru-buru.
2: Buru-buru atau ntar dulu?
1: Ntar dulu ya. Bang Mario, ini kabarnya lagi sibuk nyiapin album ya?
3: Iya, tiga komposer. Sebetulnya proses mastering udah jadi, 10 lagu udah selesai. Cuman kita lagi kemarin itu mundur karena pertama ada perubahan
2: konsep
3: apa yang jadi first singlenya. Karena yang sebenarnya dari tiga komposernya sendiri, tiga-tiganya punya lagu yang favoritnya masing-masing nih dari 10 lagu ini. Terus dari label juga lain lagi, jadi ada 4 option kan. Akhirnya biar jadi, sebenarnya sih wewenangnya di label, tapi kebetulan waktu itu Affair Records kasih ya udah kalau gitu kita buat hearing nanti yang di vote terbanyak itu gitu. Nah akhirnya keluarlah judul yang ternyata tidak seperti yang awalnya kita jadiin lagu jagoan gitu. Nah jadi akhirnya mundur karena berubah storyboard, terus kalau artwork ya menyesuaikan ya, karena tadinya udah ada tema dasarnya kan buat album. Tapi kalau untuk singlenya ini sendiri kan klipnya berarti berubah tuh. Nah, jadinya akhirnya mundur, nanti akan rilisnya di Juni.
2: Gitu. Oh, iya kemarin soalnya aku dengar album ini sendiri kan rencananya dirilis bulan Januari atau Februari kemarin ya, Bang ya?
3: Tadinya mau rilis single dulu. Awalnya. Jadi udah waktu Januari itu kita udah selesai 5 lagu. Kemudian dari label bilang walaupun kita akan rilis single, tapi kalau bisa nanti jarak 2 bulan albumnya tuh ready kita rilis. Jadi kalau bisa 10-10-nya sih kita buat yuk gitu. Nah, akhirnya baru selesai kan kemarin ada lebaran juga kan. Jadi di Maret kita baru mixing mastering, April selesai. Nah, tadinya mau rilis Mei, ternyata ada perubahan single, nah jadinya di Juni. Jadi tapi udah hampir banget.
2: Bulan depan lah ya. Jadi buat sama semua apa Bang nama fansnya aku lupa, Paranada ya?
3: Iya betul, Paranada.
2: Iya.
1: Oh, tahu ya.
2: Iya, kan aku salah satu Paranada.
1: Oh iya, siap. Kalau gitu saya juga jadi Paranada.
3: Orang dalam.
2: Soalnya waktu recording-nya aku ada.
1: Oh iya.
3: Udah dengar berapa? Udah denger 3 lagu kayaknya.
2: Lebih-lebih 5 laguan lah pokoknya.
3: 5 laguan ya.
2: Jadi aku denger 5 lagunya dan 5-5-nya itu asik banget sih. Jadi buat Paranada dimanapun berada yang lagi dengerin kita, semua pendengar, pasti kalian enggak akan nyesel dengerin album terbarunya 3 komposer di bulan Juni nanti ya, karena itu enak-enak semuanya.
1: Kalau udah pernah ngikutin dari lagu-lagu sebelumnya pasti harus nantiin ya.
2: Betul.
1: Amin. Dan
2: Juni. Amin. Ini kan 3-3-nya ini adalah 3-3 komposer handalnya Indonesia ya. Jadi memang benar-benar otaknya ini talk chair semua. Disatuin pula jadi satu satu kombinasi yang luar biasa gitu. Makanya ditungguin aja lah buat semua Paranada dan juga buat semua pendengar. Tapi ngomong-ngomong Paranada dan juga pendengar, ini udah ada pendengar kita yang udah mau join.
1: Oh iya betul ya. Kita coba langsung sapa ya. Ada Bung Benijo dari Manado, selamat siang.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bang Dedi Firdaus ya?
1: Iya betul. Bung Benijo. Iya, salam kenal. Halo,
2: Bung Benijo.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaannya ke Mario Kacang ya.
1: Iya, silakan.
4: Oke, ini kan Mario Kacang sudah bergabung di salah satu grup band komposer ya. Itu sebagai vokalisnya atau sebagai pemegang salah satu alat. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebelum bergabung dengan grup band komposer, apakah awal-awalnya ada sebagai penyanyi solo alir atau ada grup band lainnya? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ini darah musik dari Mario Kacang itu apakah terjadi secara otodidak atau ada dari keluarga yang memiliki darah seni musik? Itu aja ya.
1: Jam yang banyak Bang Benijo, ya. Terima kasih ya.
2: Siap.
1: Selamat siang. Nanya sampai 3 soalnya ini.
2: Banyak yang ditanya ya sama Bung Benijo ya.
1: Langsung Bang Mario.
3: Betul semua lagi. Pertanyaannya betul semua lagi.
2: Apa itu?
3: Iya. Pertama, kalau di 3 komposer saya kebetulan 3 komposer 3-3-nya nyanyi, cuman kalau di performance sometimes Tengku Syafiq itu main keyboard, string kan, Bambi gitar, saya sambil main piano, tapi 3-3-nya nyanyi. Terus yang kedua, sebelum di 3 komposer saya dulu tahun 2005 saya backing vokal dulu di grup band Element. Jadi waktu itu bantuin Ferdi Tahir saat waktu itu vokalis almarhum Lucky baru keluar dari album Element album ketiga, setelah album ketiga saya bantuin album keempat. Nah, sebelumnya lagi saya pernah setelahnya itu sebelum 3 komposer saya pernah solo memang. Waktu itu solo untuk soundtrack film judulnya My Last Love, dibintangi Donita sama Evan Sanders, saya ngisi soundtracknya, pernah solo satu lagu ciptaan berdua sama Bambi Nur, tapi hanya untuk soundtrack aja. Ini aja sambil nunggu 3 komposer. Sebenarnya waktu itu 3 komposer lagi on progress, ditawarin solo project, kebetulan timnya kenal gitu, coba nyanyi dong Mario gitu, ya udah nyanyi solo satu kali. Pernah juga duet sama istri, kebetulan Feli, di salah satu label, satu single juga duet gitu. Terakhir kalau musik darahnya ya betul dari ayah ke ayah lagi ke kakek dulu. Gordon Tobing itu penyanyi Indonesia pertama yang ya kalau boleh bilang penyanyinya Bung Karno lah, penyanyi istana.
2: Hampir aku memerankan yang sosok beliau itu kemarin di salah satu film.
3: Iya, jadi yang apa mempopulerkan lagu-lagu budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi saat Indonesia baru merdeka kan dunia harus tahu Indonesia tuh negara apa, punya budaya seperti apa. Dan fun fact-nya kenapa ini relate? Pertama kali kakek saya, opung saya tuh dari Medan ya. Jadi merantau tahun 58-an, 60-an sekian. Pertama kali ke Jakarta, belum punya rumah, itu ditampung dan bermalam di RRI. Jadi
2: Jadi ada history yang sangat-sangat personal ya sama RRI ya.
3: Betul, betul. Pertama kali ke Jakarta tuh ke RRI.
2: Oke.
1: Kita sapa teman kedua ya.
2: Oke.
1: Sambil menunggu boleh kita sebentar ya untuk siapa nih dari Albert bau-bau sama Yosi dari Semarang ya.
2: Betul, nanti kita
1: sambung lagi untuk obrolan kita di siang hari ini. Pastinya tetap di 100% Indonesia.

0: kami informasikan untuk Anda, kita sudah memasuki azan asar di jam 15 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Kita kembali bergabung bersama 100% Indonesia dengan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama aku Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Betul.
1: Dan juga bintang tamu kita, ada Mario Kaca.
0: Halo Bang Mario.
1: Kok jadi feedback sih? Ini kayaknya.
0: Halo.
1: Cek.
0: Masih.
1: Kok masih feedback? Jadi feedback gini. Feedbacknya tapi di Kamario.
0: Iya feedback. Iya, mungkin dari operator kita kali ya dari sana ya. Coba cek lagi.
1: Benar ya.
0: Pokoknya untuk mendengar juga di siang hari ini nanti bisa gabung untuk WhatsApp sama telepon ya.
1: Betul banget. Tapi sebelum itu juga ini udah ada pendengar yang bergabung juga. Kita angkat aja dulu sambil nunggu Kamarionya.
0: Halo Albert.
1: Halo.
0: Halo
1: Albert.
0: Halo
1: kayaknya
0: Albert.
1: Ya.
0: Kita ganti ya.
1: Ke Yosi.
0: Dari Yosi Semarang. Halo Yosi.
1: Halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, ekspresikan karya banggakan Indonesia, Kak Yosi.
0: Iya. Iya, gimana Kak Yosi?
2: Ya, ini mau nanya sama Kak Mario Kacang. Jadi gini. Apakah si para penyanyi ini hanya nerima mentahnya aja dari arrangernya, atau dia bisa kayak urun rembuk?
1: Oke.
2: Maksudnya kayak dalam sebelum lagu itu matang jadi sebuah lagu. Jadi semacam kayak
1: ada diskusi kan dulu kayak, atau langsung terima kayak, aja gitu.
2: Soalnya misalkan kayak kok aku yang di sini kok dia yang malah yang ini padahal aku yang di situ loh gitu loh. Misalkan. Ya itu tuh apakah dia cuma terima mentah dan ya udah langsung take rekaman atau ada kayak mending gini deh gitu lah.
1: Ngasih insight juga ya.
2: Soalnya kan juga nyatuin tiga kepala itu kan susah juga. Gimana
1: betul
2: juga ceritanya itu nyatuin itu.
1: Oke,
0: makasih Kak Yosi.
2: Terima kasih.
1: Thank you.
0: Dari Semarang. Ini.
1: Gimana nih? Udah oke belum? Halo.
0: Masih nih ya. Apa yang terjadi? Halo.
3: Oke.
1: Iya, barusan oke tuh tadi. Pada saat angkat telepon oke tuh.
0: Ya, kita coba yang kedua dulu ya.
1: Coba kita angkat telepon lagi dulu.
0: Halo, Uncle Gazi dari Padang.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Isan sama Bang Billy.
0: Iya.
1: Iya.
4: Boleh mau nanya sama Bang Mario-nya?
1: Boleh banget, Uncle Gazi. Mau tanya apa?
4: Apa pastinya rilisnya di bulan Juni katanya tadi kan?
1: Betul.
4: Ada 10
1: lagu
4: nyanyinya, 10 lagu. Judul albumnya apa Bang? Pertanyaannya pertama. Yang kedua, single yang pertama apa judulnya?
1: Oke.
4: Boleh salam-salam dikit Bang Isan?
1: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, buatnya penyiar Pro 1 Padang, buatnya Kak Rita Ismail. Salam juga buatnya Kak Sofia Dila, penyiar Pro 1 Bukit Tinggi. Terima kasih Bang Isan.
0: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima WhatsApp dulu kali ya.
0: Ini udah aman kayaknya. Halo.
1: Coba.
0: Bang Mario. Nah udah aman sepertinya.
1: Nah, aman.
0: Itu matiin aja.
1: Ini matiin.
0: Sip.
1: Oke, baiklah kalau gitu.
0: Gimana? Udah aman. Gimana Bang Rio?
1: Udah enggak feedback nih.
0: Silakan untuk menjawab pertanyaannya.
1: Boleh. Iya.
0: Tadi perlu diskusi enggak katanya penyanyi sama komposernya, sama arrangernya,
1: sama semua-muanya.
5: Kalau sama semua penyanyi yang pernah kerja sama itu memang ada beberapa case. Ada yang memang penyanyi itu tinggal nyanyi karena biasanya justru yang apa minta adjustment misalnya kayak request ininya di edit gini itu biasanya dari pihak labelnya ada tuh. Jadi itu ketika saya selain pencipta lagu juga ditunjuk sebagai produser.
0: Oke.
5: Tapi pernah juga saya bekerja sama waktu itu untuk penyanyi, ada salah satu penyanyi produser musiknya yang ditunjuk adalah Mas Andi Rianto. Jadi saya kasih lagu mentah. Nah yang aransemen Mas Andi Rianto, nanti Mas Andi Rianto kan udah di brief sama labelnya si penyanyi ini mau apa gitu. Nah gitu, jadi atau pernah ada yang saya langsung involve sama penyanyinya. Jadi kalau sama Afgan tuh di lagu yang ada judulnya Hilang Rasa di album pertama itu, workshopnya Afgannya ikut ngasih ide, terus labelnya juga bolehin gitu, maksudnya ide dari Afgan, lirik siap itu ngasih tambahan lirik, kalau liriknya jadi gini gimana, kisahnya gini-gini, selama penciptanya oke, jadi sih jalan. Jadi saya pernah hampir di segala situasi gitu, yang adjustment dari penyanyinya, ada yang dari produsernya, ada yang dari labelnya, ada yang udah nggak ada apa-apain langsung mau yang itu aja, ada juga yang gitu langsung jadi gitu.
0: Tradisional ya. Atau sama Isan gimana?
1: Belum sih kebetulan sama Isan.
0: Belum. Ini saya ngumpan aja sebenarnya.
1: Iya memang sebenarnya kan baru ada omongan kemarin sama Om Bembi nih. Ya, kalau Om gitu. Mario belum nih.
0: Lanjut nggak nih?
1: Gimana ya? Kemarin udah ngobrol sama Pak Hendy ya,
5: langsung gitu. Saya kan, saya menyiapkannya yang berdarah-darah. Kak Isannya maunya yang happy happy.
1: Gitu. Oh, ya gitu. Udah, ayo yang berdarah-darah juga ayo, yuk.
0: Jalan, yang penting jalan ya.
1: Iya. Terus tadi pertanyaan dari Uncle Gazi, dia nanya itu tadi
5: judul album
1: sama single yang jadi andalannya udah bisa di-spill apa belum?
5: Udah. Judul albumnya 3, TIGA, 3. Karena album ketiga ini. 3.
1: Oh, TIGA.
5: Judul singlenya yang akhirnya kepilih kemarin, nanti judulnya Gara-gara.
1: Gara-gara.
0: Gara-gara.
1: Kayaknya kemarin tuh yang aku dengerin tuh bukan sih. Yang aku suka juga bukan sih.
5: yang kamu nyanyi-nyanyi terus sih Tanpamu judulnya.
1: Oke.
0: Udah ketahuan tuh ada gara-gara, ada Tanpamu.
1: Yang pasti sumpah ini album kali ini benar-benar aku sih enggak sabar ya untuk nunggu. Aku yakin banget sih semua para nada juga udah enggak sabar nunggu. Mm-hmm. Ya tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin kita mau sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh betul yang sudah dengerin kita juga ya, karena pendengar ini juga di relay se-Indonesia ya. Tentunya juga semua pendengar yang ada di Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Ini boleh diangkat aja kali ya?
1: Iya, boleh, boleh.
0: Yang
1: boleh.
0: Mau gabung lagi?
1: Ini coba kita angkat dulu ya. Ini dari Mas Faris ini di Malang.
6: Halo,
1: assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Mantap. Iya, Mas Faris, mau tanya apa sama betul. Mas Mario, Kak Mario?
6: Iya, selamat siang Kak Mario.
5: Selamat siang Mas Faris.
6: Gimana ini kabarnya Kak Mario siang hari ini?
5: Kabarnya istimewa.
6: Baik ya tentunya ya.
0: Baik. Langsung aja ke pertanyaannya.
1: Ya. Monggo. Okay.
6: Ada single terbarunya ya tadi ya. Terus tadi saya nggak ngikutin sih, agak kurang fokus. Nanti bisa diulang. Judulnya apa? Terus ciptaannya siapa? Apa ciptaannya Mas Mario sendiri atau yang lain-lain gitu aja?
1: Oke. Okay.
6: Langsung kirim salam ya.
1: Monggo Mas Faris.
6: Ya, salamnya 3 orang. Yang pertama buat Kak Arga Saputra yang di Pro 1 Malang, Kak Ari Jawari sama Kak Diana Riza. Thank you semuanya.
1: Okay, terima kasih Mas Faris.
0: Mas Faris. Sedikit mengulang aja mungkin Bang Mario ya.
1: Iya.
5: Yang nanti jadi single judulnya Gara-gara.
0: Gara-gara.
5: Gara-gara itu ciptaan bertiga. Jadi saya, Bimbi Nur, sama Teguh Syafiq.
1: Tapi memang bareng. Album ini kan ciptaan kalian bertiga semua kan? Atau ada yang salah satu doang gitu atau gimana?
5: Di album ini kan ada 10 lagu. 7 lagu itu ciptaan bertiga. Lalu ada satu lagu yang ciptaan Teguh Syafiq sendiri, satu lagu saya sendiri, satu lagu Bambi sendiri gitu.
1: Oh, rata gitu. Ya. Agak adil ya.
0: Agak adil.
1: Oke.
5: Pasti direncanakan itu ya kan?
0: Iya pasti.
1: Pasti direncanakan kan itu untuk pundi-pundi masa depan. Oke.
0: Oke, Kak Maria, nanti kita sambung lagi ya.
1: Iya.
5: Siap.
0: Untuk pendengar juga yang ada di seluruh Indonesia, kita masih menemani Anda tentunya. Kita akan segera kembali.
1: Betul.
0: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yeah.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore,
0: Dede Firdaus,
1: dan juga Mario Kaca.
0: Betul. Kita masih menanti ya untuk Anda pendengar yang mau gabung, telepon atau juga WhatsApp, kita tungguin ya.
1: Iya, boleh banget.
0: Betul.
1: Iya nih, tapi kita sebelum gabung-gabung ke telepon, kita challenge dulu kali ya.
0: Boleh deh kalau
1: kita
0: begitu.
1: Kita challenge dulu kali ya.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Jangan sok pura-pura nggak tahu, Kak Mario. Jangan sok pura-pura polos.
3: Gue tuh ada beberapa jenis gitu soalnya.
0: Apa tuh? Jadi Bang Mario challenge-nya. Mau yang mana jenisnya?
1: Mau yang mana sih challenge-nya? Mau jenis yang mana sekarang coba?
3: Dulu pernah yang nyanyi huruf vokalnya diganti semua, ada pernah.
0: Oke.
3: Sama yang enggak. Terus pernah yang ganti bahasa apa itu pernah
1: Itu. Ya udah.
0: Kalau ini kayaknya suruh lari keliling Monas.
1: Oke. Enggak. Ini gampang kok. Gampang banget.
0: Apakah dia?
1: Cuman disuruh nyanyi lagu Terima Kasih Cinta dan Sedang Apa dan Di Mana, refnya aja.
0: Oh iya.
1: Dengan
0: sampai situ aja instruksinya.
1: Dengan bahasa ibu dari Kakak Mario, ya kan? Artinya pakai bahasa Batak.
0: Bahasa daerah, bahasa Batak.
1: Wah, ini bilang, bisa, udah sampai di situ aja.
0: Itu belum challenge dong kalau itu.
3: Tapi gue nggak bisa. Gimana dong tuh?
1: Dia ini ada. Batak hanya kebagian marganya, dia nggak bisa bahasa Batak. Aduh.
0: Berarti apa? Dikit aja.
1: Bisa nggak, Kak Mario? Bisa lah.
0: Ayo.
3: Bahasa Bataknya nggak bisa.
1: Bahasa Bataknya. Kalau di mash up dua-duanya bisa.
3: Oh bisa, kalau bahasa Indonesia ya bisa.
0: Tapi tetap pakai bahasa Batak.
1: Enggak dong. Coba dong pakai bahasa Batak sedikit itu.
3: Kalau lagu Batak gue bisa gitu. Oh. Kalau lagu Batak ya.
1: Oh, ya udah deh.
0: Ya udah.
1: Lagu Batak aja deh. Lagu Bataknya ya. Mungkin lagunya Gordon Tobing.
3: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu, sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek. Enggak apa-apa, bebas.
0: Iya, bebas.

0: gak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
1: Makanya kita tahan-tahan.
0: Iya, ternyata berhenti.
1: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan aku.
2: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
1: Yang mana tuh?
2: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
1: Oke.
0: Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan. Misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
2: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Gitu. Ih, luar keren.
1: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini enggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
2: Lahir dan besar di Jakarta ya.
0: Satu, kedua dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup. Jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini enggak boleh ngerti gitu. Misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Ya kalau kalau bahasa Inggris kan tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu. Nah, jadi pakai bahasa Batak akhirnya sampai gede nggak lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu,
2: kalau mengucapinnya bingung ya.
0: Bingung,
2: betul. Yaudah biar nggak bingung kita angkat telepon aja.
1: Coba kita angkat telepon ya yang udah gabung.
2: Halo
1: Terinda.
3: Halo juga.
2: Iya, Terinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
1: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito.
2: Jangan. Ito,
1: langsung dia akrab.
3: Horas, Ito Mario Kacang.
1: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya.
3: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan Teteh juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
2: Cinta ya. Okay. Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Okay.
2: Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya? Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh. Terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
2: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
1: Kayak mau bantuin aja.
2: Teteh kayaknya mau nambah-nambahin asbes kayaknya nih.
3: Sukses ya,
2: Iksan. Amin.
3: Dede Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih
2: Teteh. Selamat siang juga
1: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
2: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
1: Terputus ya.
2: Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
0: iya,
2: tuh?
0: Iya, Dinda. Jadi Pura-Pura Cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama. Sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam. Nah, itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama tiga komposer, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau tiga komposer biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
2: bikin lagu
0: bertiga bikin lagu, terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih. Pernah cuma satu kali aja gitu.
2: Ke siapa?
0: Selebihnya kalau ke cipta. Dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk menyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin nih dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
2: Kayak Ihsan ya contohnya.
0: Ada yang memang nah, contohnya kayak Ihsan. Gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
2: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya. Enggak tahu.
1: Amin.
2: Ya kan? Amin. Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
0: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Di luar jangan lah ya.
1: Tapi tetap lagunya berdarah-darah atau yang happy-happy ini.
0: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Dan memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu. Maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
2: Pengalaman pribadi.
0: Jadi masing-masing.
2: Ya.
0: Iya.
2: Iya benar.
0: Oke. Memang mau diapain lagi ya?
1: Iya. Ya bebas, sama juga berkarya.
2: Orangnya lagi dengerin kita loh.
1: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
2: Halo Uncu.
4: Selamat siang. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Halo. Oke. Sama Bang Ihsan.
2: Iya Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga, saya ingin menanyakan gimana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Pro 1 RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawa. Itu salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Oke, Uncu Dipo.
4: Makasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
1: Gimana Bang Rio?
2: Lika-likunya apa?
1: Menjaga kualitas katanya.
0: Oh ya, kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini males latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan. Gitu. Sibuk banget ya semuanya gitu.
2: Bukan males sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
0: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana, kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke tuh tampil, terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi, kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada. Pernah ada di fase dimana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu. Karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
2: Betul
0: kan.
2: Betul banget.
0: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
2: Betul.
0: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must sekarang, itu udah satu paket yang
2: harus wajib.
0: Eranya begitu. Eranya begitu.
1: Oke, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
2: Siap. Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
0: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni, memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan, barengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu, kita mau gelar konser, mungkin rencana sih, semoga jadi 4-5 titik dulu, mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa, yang memang tentang tema si album. Gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
2: album ketiga
0: inilah. Bahkan album judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke, siap.
1: Kita sapa lagi teleponnya ya, di bau-bau ada Albert. Halo.
2: Halo Bang Albert.
5: Iya.
2: Albert mau tanya apa?
5: Yang hubungannya dengan Trio Rebels, kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
1: Oh, 3 orang sudah repot.
5: Iya, terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya, oke. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, mendengar.
2: Yes.
1: Pokoknya kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: Karantina. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge
1: bintang tamu lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu? Kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya nggak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan nggak bisa.
2: Nggak bisa. Jangan. Nah, karena ini otak gue agak-agak noti nih, bahaya.
1: Yeah. Waduh. Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Yeah. Bang Albert.
1: Yeah. Bang Albert dari Bau-Bau katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Yeah. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afghan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan motif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Kebetulan itu ada satu tema kita lagi mengusung, lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Di hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu, yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive saat itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi amin. Apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu diaransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini lah jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga tiga komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
3: terima
2: sekali
3: kasih.
2: Lagi
3: Bang Mario. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang tiga-tiganya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singlenya Gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
4: Gara-gara tiga komposer.
2: Okay.
4: Tiga komposer bikin gara-gara.
2: Oke, okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah, nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
4: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada nama namanya ya. Terima kasih Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Mangko. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami, sudah ikuti 100% berjaringan dan kembali bersama kami pendengar di Prosata dari Gorontalo. Kita akan ikuti pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program tamu kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di manapun Anda berada ya. Sore hari ini program tamu kita untuk kita ngobrol-ngobrol bersama di sore hari ya. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu soal akurasi data bantuan sosial dan juga jaminan kesehatan melalui ground check berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN atau DTSN. Pendengar, kita tahu bersama bahwa kondisi ekonomi masyarakat ini bisa berubah ya sewaktu-waktu. Pastinya ada warga yang sebelumnya itu tergolong mampu lalu mengalami penurunan ekonomi, ada juga kondisi ekonominya itu sudah membaik. Karena itu pendengar, data penerima bantuan sosial ini perlu terus diperbaharui agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Dan saat ini pemerintah juga tengah melakukan ground check atau pengecekan langsung ke lapangan terhadap data penerima bantuan ini, termasuk penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, tujuannya ini untuk memastikan nih ya, apakah data ini yang tercatat memang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat atau seperti apa. Nah, kalau kita lihat lagi di Kabupaten Bualemo, pendengar, sekitar ada 25 ribu warga ini menjadi sasaran proses verifikasi. Harapannya ini pemburuan data berbasis DTSN ini mampu, ini bisa meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan juga jaminan kesehatan sekaligus untuk mengurangi kesalahan data di lapangan. Lalu bagaimana nih sebenarnya proses ground check-nya yang dilakukan, apa saja sebenarnya tantangan yang dihadapi dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat di lapangan atau bagaimana masyarakat yang penerima bantuan. Nah, untuk membahasnya alhamdulillah sudah bersama kami juga di sore hari ini ya pendengar, saya dengan narasumber kita, saya mau perkenalkan dulu dari Badan Pusat Statistik juga ya. Saya sapa dulu ya, Ibu Sofianti Talibu SKM MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Sofianti.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saya panggil Ibu Sofi ya. Terpantul nih suara kami. Saya sapa lagi Bapak Muhammad Saiful M.Ekon, Kepala BPS Kabupaten Bualemo. Bapak Saiful, selamat sore. Dan assalamualaikum Pak Saiful.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya jelas?
0: Jelas Bapak. Alhamdulillah jelas. Terima kasih Pak Saiful. Dan ada Pak Fadlian Bano, Ketua Tim PKH Kabupaten Bualemo. Selamat sore, assalamualaikum Pak Fadlian. Iya, Pak Fadlian, oh belum masuk. Baik, sambil kita menunggu ya Pak Fadlian ya. Oh sudah, Pak Fadli.
3: Siap Bu, ya.
0: Assalamualaikum, maaf, selamat sore. Iya, tidak apa-apa.
3: Sore Bu.
0: Ya, baik. Oke, saya mau buat Anda pendengar juga boleh bersama kami ya di 0821-9664-8664. Saya mau ke Ibu Sofi. Ibu Sofi. Ya, Ibu Sofi bisa dengar suara saya, Ibu Sofi?
1: Bisa, Bu.
0: Agak Ibu Sofi mungkin terpantul ya suaranya ya. Bisa dibantu juga teman-teman ya. Oke. Ibu, kalau berbicara soal bantuan sosial, ini tentu masyarakat berharap bantuannya itu benar-benar diterima warga yang memang membutuhkan. Nah, sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan ground check DTSN ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial ini dan jaminan kesehatan itu tepat sasaran khususnya di Kabupaten Bualemo? Silakan Ibu Sofi.
1: Terima kasih.
0: Mohon maaf. Oke. Bisa dicek lagi Ibu Sofi. Kita dengar suaranya.
1: Pendengar. RRI di mana saja berada?
0: Mungkin Ibu Sofi ada putar radio atau bagaimana di samping?
1: Tidak, Bu.
0: Tidak. Oke, dia feedback, Pak.
2: Ya, dua device kayaknya yang ada dua device, connect, Bu, ya, Sofi. Benar.
0: Dua device, mungkin jadi dia feedback.
2: Yang...
0: Oke, sambil kita
1: izin Bu, saya lift dulu sebentar, boleh. Saya gabung lagi ya.
0: Boleh, tidak tepat. Ya, sambil kita menunggu juga Ibu Sofi ya. Sambil kita menunggu Ibu Sofi, saya mau ke Pak Saiful dulu. Pak Saiful, Bapak Saiful, kalau data ini kan menjadi pondasi utama ya dalam penyaluran bantuan pemerintah. Nah, menurut BPS sendiri ini seberapa penting keberadaan DTSN dalam mendukung akurasi program jaminan sosial dan bantuan pemerintah?
2: Bu Dewi ya?
0: Dengan Dennis, Bapak.
2: Bu Dennis, terima kasih Bu Dennis sebelumnya sudah mengundang kami dalam kesempatan ini, jadi sekaligus bisa kita pakai sama-sama untuk dapat pencerahan lebih terkait DTSN. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sebenarnya secara historis ini akhirnya tercapai yang dari dulu dicita-citakan pemerintah, yaitu betul-betul kita punya satu basis data tunggal untuk eksekusi berbagai macam kebijakan. Okay. Jadi dulu, kalau dulu kita lihat secara historisnya, misal Kementerian A ingin menyalurkan bantuan misalnya terkait benih, punya ini sendiri, punya database sendiri. Kemudian Kementerian B ingin menyalurkan bantuan terkait program peternakan, misalnya itu punya database sendiri. Dan nanti Kementerian Sosial juga mungkin dengan bantuan langsung tunai, zaman-zaman dulu kan punya database tersendiri dari PTKS. Dengan digagasnya BPSN ini, kita betul-betul punya satu data yang dipakai untuk semua keperluan. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ini penting. Dari sisi efisiensi, eksekusi kebijakan, itu kita tidak perlu mendata banyak-banyak, cukup satu database ini yang dipakai untuk mensasar berbagai macam keperluan, macam-macam. Mulai sekarang ada BPJS PBI-nya dari situ juga, bersumber dari DTSN, kemudian bantuan perumahan juga dari DTSN, ada program 3 juta rumah dan lain-lain itu disasar lewat DTSN. Jadi ini meningkatkan satu efisiensi, paling utama itu efisiensi. Tidak perlu ada banyak pendataan, tapi cukup satu basis data tunggal. Yang ini juga dari sisi pemerintah mengurangi ongkos mahalnya data. Itu ini urgensi paling utama menurut saya, Bu Dennis.
0: Nah, Bapak, sebenarnya bagaimana proses pengumpulannya tuh, pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat di dalam DTSN? Ya, Pak Saiful. Sedikit ada gangguan ya juga.
2: Maaf, Bu Dennis, kurang jelas.
0: Sebenarnya bagaimana proses pengumpulan terus pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat di dalam DTSN, Bapak?
2: Oh, begini. Jadi baik. DTSN itu diupdate terus dengan berbagai sumber data ya. Jadi di BPS kalau dulu kan terbatas. Dulu kita ingat ini kan cikal bakalnya banyak ya. Dulu ada namanya pemutakhiran basis data terpadu. Kemudian ada program pendataan program perlindungan sosial yang sifatnya didata secara full scale di satu titik waktu tertentu. Tapi sekarang dengan kita punya berbagai macam data administrasi yang dikumpulkan oleh kementerian, kemudian macam-macam, ada yang dari PLN, data runcit, ini semua disatukan di DTSN. Kelebihannya apa? Kita tidak perlu tunggu sampai 3-4 tahun untuk dapat data termutakhir. Jadi kondisinya secara periodik, sekarang secara triwulanan, kita sudah bisa dapat data set terbaru yang kondisinya lebih mendekati kondisi terkini, gitu. Jadi kalau dibilang real time juga tidak ya Bu ya, karena sebenarnya kan begini, hari ini di data, besok udah ada yang meninggal, dan itu pasti tidak tercermin di data. Jadi data itu memang dinamis sekali, yang ini di hari ini di data, besok kondisinya bisa beda. Tapi setidaknya perbedaan itu tidak perlu tunggu sampai sekian tahun untuk kita lihat apa update-nya di kondisi database-nya. Nah, dengan DTSN kita punya macam-macam sumber data, ada dari Dapodik, dari ENIS Kemenag, yang semua disatukan dan jadi satu di DTSN ini. Jadi proses pemutakhirannya macam-macam. Ada yang dari data administrasi tadi, ada yang sifatnya diupdate seperti yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman PKH dan bekerja sama dengan Dinsos dan BPS. Sekarang masih berlangsung ground check PBI tahap 2 di Kabupaten Bolaeng maupun di seluruh kabupaten lainnya juga di Provinsi Gorontalo dan nasional. Itu sedang berjalan. Jadi macam-macam kalau ditanya bagaimana proses pemutakhirannya, dimutakhirkan lewat jalan berbagai macam data administrasi, sensus survei maupun hasil verifikasi dan validasi di lapangan, yaitu ground check tadi.
0: Oke, okay, baik. Bu Dennis. Baik, Pak Saiful, saya mau ke Ibu Sofi dulu. Ibu Sofi.
1: Halo, Ibu.
0: Nah, ini sudah.
1: Sudah kedengaran?
0: Sudah bisa, sudah aman, Ibu. Ibu, gimana nih ya pelaksanaan ground check DTSN dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial, terus jaminan kesehatan itu bisa tepat sasaran, khususnya di Kabupaten Bualemo, Ibu?
1: Terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proses ground check sendiri merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ya, Bu. Jadi bukan hanya di Bualemo tapi di seluruh Indonesia, yang tentunya adalah bekerjasama dengan BPS melalui pemutakhiran data secara berkala atau real time untuk mendapatkan hasil data yang valid, yang berhubungan dengan penjangkauan untuk penerima bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial maupun perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya untuk yang di ground check saat ini adalah untuk penerima jaminan kesehatan yang tadinya untuk secara regulasi yang ditanggung oleh pemerintah pusat tentunya sudah dibatasi berdasarkan dengan tingkat kesejahteraan atau desil. Jadi untuk jaminan kesehatan sendiri itu dari desil yang dibiayai oleh pemerintah pusat adalah yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Sehingganya untuk masyarakat yang berada di desil 6 ke atas itu tidak dibiayai lagi oleh pemerintah pusat untuk jaminan kesehatan ini. Sehingganya hal ini untuk memastikan apakah benar masyarakat tersebut berada pada desil 6 dan seterusnya ke atas, maka dipastikan dengan pelaksanaan ground check ini atau cek langsung ke lapangan untuk proses verifikasi dan validasi data. Nah, di Bualemo sendiri untuk proses ini sudah berjalan, sudah ada di tahap kedua, karena yang pertama untuk tahap pertama itu dilakukan oleh teman-teman dari BPS melalui ground check tahap 1 untuk mereka yang berpenyakit katastropik. Kemarin itu kan sempat ini ya banyak informasi-informasi ataupun layanan yang sempat memang beberapa layanan yang ada sedikit hambatan karena dengan ketidakaktifan dari jaminan kesehatan itu sendiri untuk yang berpenyakit katastropik. Akan tetapi setelah dilakukan pemutakhiran ataupun pada saat sementara dilakukan pemutakhiran, pemerintah pusat sudah mengambil kebijakan untuk diaktifkan kembali sampai dengan menunggu hasil proses ground check. Nah, saat ini untuk yang dilaksanakan di Kabupaten Bualemo sama dengan kabupaten kota yang lain, yaitu ground check tahap 2 yang dilakukan oleh teman-teman SDM SDM sosial dari Kementerian Sosial yang didayagunakan di Kabupaten Bualemo. Yang uniknya di Kabupaten Bualemo adalah kami melibatkan seluruh pendamping sosial yang ada di Kabupaten Bualemo, baik itu dari pendamping sosial PKH, kemudian tenaga kesejahteraan sosial kecamatan maupun pendamping rehabilitasi sosial anak. Kami melibatkan, mengkolaborasikan teman-teman pendamping sosial ini yang tentunya sudah dilakukan pelatihan oleh teman-teman dari BPS untuk memastikan bahwa validitas data itu dilakukan ground check sesuai dengan ketentuan, dan SDM yang melakukan ground check itu sudah terlatih melalui BPS. Jadi untuk memastikan itu tentunya Dinas Sosial juga dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan BPS, kita memastikan bahwa teman-teman yang turun ke lapangan, kita pastikan sudah dibekali dengan ilmu dan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan pada saat pemutakhiran data. Jadi begitu, Bu.
0: Okay. Ya, ketika mereka turun nih, Bu, ya, mencari data, ketika proses juga verifikasi sudah dilakukan langsung di lapangan, biasanya apa saja nih kendala yang paling sering ditemukan terkait validitas dan penerima bantuan? Terus bagaimana juga cara menentukan bahwa seorang ini masih layak atau tidak bisa menerima lagi bantuan sosial maupun PBI? Tentu kan pasti ada ya ukuran dan indikatornya, Ibu.
1: Iya. Jadi secara eksplisit ya saya sampaikan, nanti mungkin diperdalam lagi ke Pak Saiful, karena memang untuk indikator-indikator dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di aplikasi ataupun yang menjadi media untuk tolok ukur penilaian seseorang itu berada pada desil berapa, dan berapa itu berdasarkan hasil jawaban dan data dukung yang disampaikan pada saat kita melakukan ground check. Nah, seberapa besar tantangan ataupun hal-hal yang menjadi tantangan dari teman-teman yang ada di lapangan pada saat melakukan ground check? Yang pertama adalah keengganan masyarakat untuk mengungkapkan secara jujur ataupun secara terbuka terkait dengan misalnya aset atau penghasilan atau seperti apa yang ada di masyarakat itu sendiri. Itu memang tantangannya adalah seperti itu. Masih ada masyarakat yang enggan terbuka untuk menjawab secara benar dan secara jujur terkait dengan kuesioner ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pendamping. Nah, hal ini tentunya Dinas Sosial sendiri tidak menutup mata akan hal itu ya, tapi kita bersinergi atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengungkap hal-hal yang memang belum bisa terungkap ataupun belum bisa disampaikan secara baik, secara benar. Jadi kita melibatkan teman-teman operator 6NG Desa atau Sistem Informasi Kesehatan Sosial Next Generation yang ada di desa, yang merupakan salah satu aktor pemutakhiran juga. Kemudian dengan kepala dusun, kita melibatkan mereka-mereka itu untuk bisa membantu kita memberikan jawaban. Bisa jadi ada masyarakat yang enggan untuk menyampaikan bahwa dia memiliki lahan di mana atau seperti apa. Nah, ketika dia menyembunyikan itu, kalau pemerintah desa yang turun, apalagi kepala dusun, mereka tahu akan dia memiliki hal itu, mereka bisa membantu dengan memberikan umpan balik ke masyarakat itu, seperti misalnya, oh kayaknya Bapak punya lahan di sana ya, itu punya siapa, seperti apa. Itu yang menjadi salah satu kolaborasi kita dengan pemerintah desa. Nah, terkait indikator-indikator itu, indikatornya kalau tidak salah ada 30 lebih indikator, 30 lebih pertanyaan yang tentunya saling berkaitan, yang dimana untuk menentukan dia menerima bantuan sosial itu adalah hasil dari pengolahan data dari teman-teman BPS untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan dari seseorang. Nah, untuk mendapatkan, setelah diperoleh data desil tersebut, untuk diperolehnya dia akan mendapatkan bantuan apa, dan apa itu disesuaikan lagi dengan hasil DTSN atau hasil dari desil yang sudah diolah oleh teman-teman BPS dan sudah ditetapkan sehingganya data itu akan diperoleh ketika setiap triwulan itu sudah ada pemutakhiran dan hasil dari DTSN itu sendiri. Nah, untuk mendapatkan bantuan tentunya disesuaikan lagi dengan kriteria dari bantuan itu sendiri. Contoh, misalnya dia akan mendapatkan program keluarga harapan, berarti dia adalah masyarakat yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 3 yang tentunya memiliki komponen ataupun syarat bayar seperti ada ibu hamil, lansia, bayi balita dan lain sebagainya. Jadi ini adalah satu keterkaitan antara data yang diolah oleh teman-teman BPS yang menghasilkan DTSN berada pada desil berapa. Nah, itu yang kami intervensi, Bu, seperti itu.
0: Oke, baik. Baik. Ini juga tadi kan sempat dispil ya sama Ibu Sofi terkait dengan program keluarga harapan atau PKH. Jadi salah satu bantuan yang sangat dirasakan gitu manfaatnya oleh masyarakat. Nah, Pak Fadli, bagaimana nih dampak ground check DTSN ini terhadap penyaluran bantuan PKH ya di Kabupaten Bolemo?
4: Ya,
0: bagaimana Pak Fadli?
2: Ya, terima kasih Bu Dini Usa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli, Katim PKH di Kabupaten Bolemo. Kalau bicara dampak perbaikan, ya tentu saja sangat berdampak karena kita dari peralihan data, dulu kita mengenal data DPKS, sekarang sudah mengenal DTSN. Tentu ini sebuah hal yang sangat baik, karena data kita itu bisa lebih valid lagi. Akurasi datanya bisa lebih sangat real time di lapangan. Ada banyak perbaikan juga, sehingga dengan kita menggunakan DTSN ini, tentu ketepatan sasaran bantuan itu bisa lebih dipertanggungjawabkan lagi. Seperti itu.
0: Di lapangan pernah tidak ya ditemukan penerima PKH yang sebenarnya itu sudah tidak memenuhi kriteria atau penerima bantuan? Pernah tidak, Pak?
2: Iya, kalau di lapangan ya memang pernah kita menemukan di lapangan data-data seperti itu. Karena di PKH itu kan syarat utamanya itu adalah desil 1 sampai dengan desil 4. Semisal di lapangan kita menemukan data-data yang memang istilahnya di kami itu inclusion error ya. Jadi memang data itu segera kita mutakhirkan. Dan kita juga di PKH itu ada proses graduasi mandiri sejahtera. Jadi kalau memang kita menemukan data KPM yang dianggap sudah dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH, maka bisa dimutakhirkan. Dan selain itu, semisal karena memang kita juga di Bolemo khususnya ya, kita memang SDM kita memang terbatas, SDM Kementerian Sosial yang khususnya penerima PKH terbatas. Walaupun kita tidak bisa memonitoring secara langsung mana-mana yang tidak tepat sasaran, masyarakat juga itu bisa ada sekarang menu usul sangga. Jadi masyarakat juga bisa memberikan masukan ke kami, mana-mana yang memang mereka nilai yang sudah tidak layak lagi menerima bansos itu bisa disanggah melalui aplikasi usul sangga milik Kementerian Sosial.
0: Oke. Sejauh ini respon seperti masyarakat itu. Sejauh ini respon masyarakat gimana tuh untuk proses ground check-nya ini?
2: Iya, jadi kami ini ini masuk bulan kedua melakukan GC, karena ini penugasan pimpinan juga. Kami ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data-data KPM yang masuk ke dalam desil 6. Kita melakukan pengambilan data lapangan. Tadi benar yang disampaikan oleh Ibu Kabid, oleh Pak Ketua BPS, bahwa kita itu menggunakan aplikasinya BPS, aplikasi FAS, ada 39 variabel yang harus kami isi, kami harus tanyakan langsung dengan KPM, kita wawancarai langsung.

0: pemutakhiran data. Hanya saja memang tantangan di lapangan itu karena memang kondisi masyarakat yang kita temui banyak yang bekerja sebagai petani. Kadang kita itu sampai di lokasi itu, walaupun kita ditemani oleh kepala dusun, operator 6MG, kadang target survei itu tidak berada di tempat, rumahnya tertutup. Seperti itu. Jadi memang kendalanya itu yang kita temukan di lapangan, banyak masyarakat yang tidak berada di rumah.
1: Perubahan
0: dan
1: kondisi
0: untuk Kabupaten
1: ya?
0: Bualemo angkanya cukup besar. Gimana, Bu?
1: Jadi perubahan kondisi masyarakat ya, ketika di data mereka tidak ada. Nah, ketika data mereka tidak ada, terus selanjutnya itu seperti apa? Apakah dibiarkan saja atau mungkin masih tetap terus didampingi atau seperti apa nih Pak Fadli?
0: Jadi kalau misalnya di lapangan kita tidak menemui KPM tersebut, kita nanti balik lagi, Bu. Kita tidak bisa membiarkan datanya, karena memang dalam setiap rilis itu harus kita tuntaskan. Tidak bisa ada yang kita lewati. Harus ada alasan, misalnya kalau KPM tidak ditemukan, harus kita berikan alasannya kenapa tidak ditemukan. Alasannya pindah atau seperti apa. Jadi tidak ada data yang kita biarkan, tidak ada data yang kita lewati. Semua harus kita punya. Bahkan di beberapa kondisi teman-teman itu turun, walaupun sudah malam kita tetap turun, karena memang biasanya di kelompok-kelompok tertentu, di wilayah-wilayah tertentu itu, masyarakatnya itu ada di rumah nanti ketika sudah sore. Makanya memang kita biasa, karena selain melakukan GC, kita punya tugas utama juga sebagai SDM PKH, jadi kita biasa melakukan GC itu biasa sore atau masih pagi, supaya kita bisa menemui responden itu masih berada di rumah. Karena memang dalam hal wawancara itu, karena ini memang menyangkut data yang penting, jadi kita tidak bisa mendelegasikan semua wawancara itu di orang lain. Jadi kita ketemu dengan yang punya rumah, kepala keluarga ataupun istri. Kita tidak bisa mengambil sampel hanya dari kata si A atau kata tetangga, tidak bisa. Karena kita harus melakukan dokumentasi yang real time, tidak bisa mengambil foto sembarangan. Jadi prosesnya itu, kalau kita di lapangan ya, kita memang, bagi saya memang datanya akan valid, karena memang kita mengambil data langsung real di lapangan. Seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Kita akan break ya, Pak Fadli, Ibu Sofi, sama Bapak Saiful. Untuk Anda pendengar, setelah yang satu ini kami tunggu partisipasi Anda. Lain telepon 082196648664. Anda juga bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo. Bisa bertanya di kolom live chat. Tetap di Pro 1 RRI.
2: Oi, Bakri. Kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
3: Ah, Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
2: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
3: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
2: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu, jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
3: Oke deh. Mulai besok, aku coba usaha ya.
4: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: you should take it off.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo ya, dengan topik kita sore hari ini, ground check untuk akurasi data bantuan sesuai data TTSN ya. Kami masih tunggu line telepon 8219648664, masih bersama saya Daniel Sabokings di sore hari ini kita. Di sesi kedua ini saya masih bertanya dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi, kalau dalam penyaluran bantuan sosial ini sering muncul ya istilah inclusion error dan exclusion error. Bagaimana langkah Dinas Sosial mengatasi dua persoalan ini? Sambil tunggu Ibu, sebelum line dijawab, ada line telepon, kita bisa coba line telepon dulu. Sudah ada nih yang pendengar, silahkan. Sudirman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman, silakan.
4: Ya, ini pertanyaan Bu Deni itu secara umum saja ya, untuk semua kabupaten yang ada di provinsi. Tentunya sama saja. Jadi pertanyaannya begini, untuk merubah data dari desib 1, 2 dan seterusnya, itu kan tentunya kita harapkan dari 1 ke 2 dan seterusnya, 2, 3 dan seterusnya. Sementara ada regulasi yang mengatur bahwa ketika PKH ini akan tiba masa 5 tahun, dia akan dihapus dari sebagai PKH. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan desil yang masih di bawah, yang kemudian setelah 5 tahun tidak ada perubahan. Apakah yang desil-desil seperti ini sudah dengan secara otomatisnya terhapus atau masih dipertahankan sehingga dia akan melewati batas yang 5 tahun tadi? Kira-kira seperti itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Pak Sudirman. Silakan Ibu Sofi ya. Nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Saiful ya. Pak Saiful, silakan Ibu Sofi.
5: Bu, terkait dengan pertanyaan tadi untuk graduasi yang dibatasi ya, kepesertaan untuk 5 tahunan, memang sudah disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa PKH dengan masa kohor yang di atas 5 tahun itu tentunya akan di...
3: Iya. Oke, Ibu Sofi. Oh, jaringannya nih Ibu Sofi. Ibu Sofi, putus-putus ini. Oke.
5: Dengan artian bahwa kan bantuan atau apa kan? Halo.
3: Iya, Ibu Sofi, boleh dilanjutkan Bu. Tadi sempat putus Bu. Silahkan.
5: Oh iya. Jadi gini Bu, terkait dengan graduasi yang berhubungan dengan kepesertaan atau lama kepesertaan, memang sudah disampaikan bahwa ketentuannya untuk kepesertaan yang ada di 5 tahunan itu akan dilakukan graduasi, baik itu graduasi secara mandiri maupun graduasi secara sistem yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Hal ini tentunya untuk proses graduasi ini tidak berdiri dengan sendirinya Bu. Jadi bukan berarti kita graduasi dan tidak ada program pemberdayaan di dalamnya. Akan tetapi proses pelaksanaan graduasi itu yang sebelumnya teman-teman dari pendamping sosial, khususnya pendamping PKH, melakukan pendataan atau verifikasi dan validasi potensi usaha apa yang bisa dikembangkan di dalam satu keluarga tersebut. Sehingganya hal ini bahwa menjawab bahwa bantuan sosial ini bukan bantuan selamanya, tetapi pemberdayaan adalah hal yang harus dilakukan dan selamanya dilakukan pemberdayaan seperti itu. Sehingganya ketika ditemukan hal seperti itu, sebelum dilakukan graduasi pasti sudah diberikan penguatan-penguatan dan juga penjangkauan dan pendataan terkait dengan potensi-potensi apa, potensi usaha atau minat usaha apa yang dimiliki oleh keluarga ataupun bagian dari anggota rumah tangga tersebut. Sehingganya ketika dia akan dilakukan graduasi, dia sudah siap dengan segala sesuatunya dan siap akan diberikan usaha dan siap untuk mengembangkan usaha yang akan di diberikan dari Kementerian Sosial tersebut. Okay. Itu, Bu.
3: Baik, terima kasih Bu Sofi. Pak Saiful?
0: Ya, Bu Yenis, Bu Sofi, ya. Memang kalau terkait graduasi itu memang menjadi kewenangannya Kemensos ya. Mungkin relevansinya kalau terkait desil di BPS, desil 1 sampai 4, itu tugas utamanya kami adalah memastikan bahwa desilnya akurat. Penetapan setiap kelompok, setiap keluarga dan individu itu masuk desil berapa, itu akurat, akurasi di situ. Mengenai graduasi itu memang menjadi wewenang Kemensos, bahkan yang mendapat bantuan dan lain-lain itu sebenarnya memang diatur di kementerian masing-masing. Sebagai contoh begini, paradigma kita kan orang dapat bantuan kan yang susah kan ya, tapi ya. DTSN ini dibuat pada dasarnya bukan cuma untuk yang menengah ke bawah. Jadi kenapa dulu kan kita punya DTKS, kita punya P3KE, kita punya banyak macam-macam data yang cakupannya waktu itu baru 40% terbawah biasanya secara nasional, jadi yang miskin. Kenapa kita perluas ekspansi sampai ke seluruh populasi DTSN ini? Karena tadi soal pemberdayaan yang dieksekusi oleh pemerintah itu tidak terbatas sebenarnya pada rumah tangga menengah ke bawah. Kalau kita mau bicara pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pemberdayaan pemuda misalnya, pemuda kan tersebar dari desil 1 sampai desil 10. Bahkan kalau sasaran kebijakannya ada terkait pemuda dan olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga misalnya mungkin akan menyasar di tidak melihat by desil gitu, tapi menurut karakteristik individu atau keluarga yang hendak dibantu. Jadi sekali lagi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Sofu terkait graduasi itu juga PR juga sebenarnya. Jadi begini, pemerintah menciptakan bantuan untuk rumah tangga menengah ke bawah, tujuan utamanya sebenarnya pemberdayaan. Aneh sebenarnya, agak aneh kalau sudah, misalnya begini, kalau ada kasus yang bahkan sudah belasan tahun dibantu, tapi tidak kunjung berkembang. Jadi ini sebenarnya kalau secara logika sudah backfire ya, maksudnya bantuan yang tadinya ditujukan untuk memberdayakan, justru menyebabkan ketergantungan kronis. Itu yang sebenarnya yang justru justru yang ingin dicegah sebenarnya. Jadi ada dua, apa ya, pisau bermata dua ini bantuan ini sebenarnya. Jadi di satu sisi kita ingin mengangkat, tapi di sisi lain kita juga tidak ingin menciptakan ketergantungan jangka panjang. Jangan sampai apa-apa harus dibantu gitu. Itu mungkin Bu.
3: Nah, bagaimana cara BPS itu memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar menggambarkan kondisi real masyarakat di lapangan, Pak?
0: Ya, tadi betul disampaikan ada banyak hal yang quality gates. Maaf, suara saya terdengar?
3: Ya, sempat putus-putus tadi Pak, silakan dilanjutkan Bapak.
0: Kemudian pertama, siapapun petugas yang melakukan ground check ataupun survei atau apapun itu, kegiatan pendataan harus dibekali dengan pelatihan. Itu titik ini pertama, titik kontrol pertama BPS. Kedua, kita punya mekanisme pemeriksaan dan pengawasan lapangan. Dan ini semua proses ini kami lakukan tidak hanya pada saat BPS mendata. Sebagai contoh, kami bekerja sama juga dengan teman-teman dinas sosial dan rekan-rekan di pendamping sosial, PKH tadi. Jadi kita duduk sama-sama, pelatihan petugas, kemudian pada saat turun lapangan, memang tidak setiap waktu BPS bisa mendampingi karena ya betul tadi Pak Pandilang masing-masing ada kesibukan tersendiri, tapi secara memantau isian hasil pendataan ada anomali dan lain-lain itu kami kembalikan ke petugas untuk dilakukan pengecekan. Jadi ada proses cek di petugas gitu. Tapi yang saya mau sampaikan Bu Demis, progres di Bualemo secara umum cukup baik, di Gorontalo bahkan sejauh ini sampai dengan hari ini kita ada pada titik capaian rata-rata pendata itu sudah mendata sekitar 153 kepala keluarga. Ini jauh di atas rata-rata provinsi yang masih di 102 kepala keluarga. Jadi ya, kerja keras dari teman-teman pendamping sosial di lapangan dan dinas sosial itu betul-betul terlihat di sini.
3: Oke. Kalau data tidak akurat gimana Bapak? Dampaknya bisa
0: itu
3: terjadi.
0: Mungkin
3: ya, kalau datanya tidak akurat gimana Pak? Dampaknya itu bisa terjadi kepada masyarakat maupun program pemerintah.
0: Macam-macam. Ya. Paling ya, jadi begini. Tadi
3: Ya, silakan Pak, silakan.
0: Betul. Jadi paling pertama tadi Bu Sofi sudah menyampaikan kan tadi rankingan itu di BPS. Tapi satu hal yang paling harus digarisbawahi, apapun yang di ranking itu sangat tergantung dari data yang masuk. Gitu. Gak bisa kita berharap datanya tidak akurat, lantas rankingnya menjadi bagus. Yang ada kalau datanya tidak akurat, satu rankingnya kacau. Yang harusnya misalnya di desil 2, di desil 6. Tapi kebanyakan, dan sekaligus tantangan terbesar ya, kebanyakan adalah keluarga, betul di Brambu, tapi cenderung dalam tanda kutip ingin terlihat layak dibantu. Itu yang paling susah, yang paling salah satu tantangan terbesar. Makanya tadi Bu Sopi dan pendamping sosial menyampaikan bahwa kita melakukan berbagai cara menggandeng aparat desa setempat supaya tadi menjamin datanya akurat gitu. Karena yang kita mau lakukan ini sebenarnya mencontoh apa yang dilakukan di negara-negara maju, Bu Denis. Jadi melakukan pemeringkatan berdasarkan betul-betul hal yang objektif gitu. Jadi data-data kondisi karakteristik individunya. Tapi tadi ada sedikit perbedaan mekanisme bagaimana data itu dihasilkan. Kalau di negara maju kan dihasilkan lewat proses registrasi yang melapor penduduknya sendiri. Artinya apa? Kalau ada kecurangan, ada pelaporan antara ketidaksesuaian data, itu tanggung jawabnya melekat di pelapor itu. Jadi ada konsekuensi hukum yang melekat di pelaporan data yang tidak sesuai. Nah, kita kan belum sampai ke situ. Data kita dihasilkan lewat sebagian besar lewat proses wawancara. Tapi tadi, macam-macam upayanya BPS, itu salah satu contoh menggandeng aparat di lapangan. Ada lagi misal begini, Bu. Jadi saya mau cerita, ada dan kami juga exercise berdasarkan data, ada kecenderungan bahwa begini, kita bisa menyembunyikan aset kita, tapi kan kita tidak bisa menyembunyikan tagihan listrik kita. Saya kasih contoh gini, saya bisa bilang saya tidak punya AC, saya tidak punya kulkas, saya tidak punya TV, tapi kalau tagihan listrik saya satu bulan sampai 600-700 1.000 kayaknya tidak masuk akal kalau saya tidak punya semua barang itu gitu. Jadi itu contohnya kenapa kami gandeng berbagai data sumber, ground check PLN untuk memastikan tadi datanya betul-betul akurat. Karena karena tadi tagihan listrik itu kami temukan berkorelasi sangat kuat, punya hubungan kuat dengan status kesejahteraan rumah tangga. Jadi ground check ini macam-macam, melakukan bukan cuma BPS, bukan cuma Dinsos dan rekan-rekan pendamping PKH, saat ini sedang berjalan juga ground check yang dilakukan oleh teman-teman dari PLN. Jadi upaya berlapis untuk menjamin datanya akurat gitu.
3: Baik, baik, terima kasih Pak Saiful ya. Ada juga nih pertanyaan untuk Pak Fadli di mana WhatsApp ya, dari Latif. Kadang ada masyarakat yang pindah rumah atau berubah pekerjaan tapi datanya belum berubah. Apakah hal seperti itu bisa mempengaruhi status penerimaan bantuan PKH? Silakan Pak Fadli.
2: Ya, terima kasih Bu Denosa. Tadi saya di pertanyaan sebelumnya, karena ini kan tentang PKH soal migrasi ya. Memang di tahun 2025 itu ada logiknis terkait 5 tahun kepesertaan. Dan juga di beberapa kesempatan Pak Menteri Sosial itu selalu menyampaikan bahwa kepesertaan itu idealnya 5 tahun. Karena tadi kita itu prinsipnya bansos sementara berdaya selamanya. Makanya Ibu, tadi pertanyaannya Bapak tadi Pak Sudirman, bahwa semisal sudah 5 tahun tapi kondisi desilnya masih desil 1 atau desil 2, di kami itu tidak bisa kami langsung tidak langsung graduasi by system ketika di filter yang kepesertaan sudah lebih dari 5 tahun, maka secara otomatis akan teronaktif, tidak seperti itu. Apalagi di kondisi-kondisi khusus seperti yang lansia, yang memang kelompok-kelompok rentan, memang ini tidak bisa, walaupun sudah lebih dari 5 tahun itu tetap harus mendapatkan bansos, karena memang itu sebagai dukungan sosial, perlindungan untuk kelompok-kelompok seperti itu. Dimaksud dari 5 tahun itu adalah memang kita tidak mau, tadi benar sekali yang dikatakan oleh kepala BPS bahwa memang ada kecenderungan ketergantungan atau bansos ini bikin candu untuk beberapa masyarakat. Sehingga memang kita mendorong kepesertaan 5 tahun itu ada di umur-umur yang produktif, itu kita dorong, tadi benar yang disampaikan Ibu Kabit, kita dorong untuk di program pemberdayaan. Kita dorong mereka untuk bisa memulai rintisan usaha supaya mereka tidak tergantung di bansos. Itu jawaban apa pertanyaan yang pertama. Di soal yang kedua terkait KPM yang pindah ya. Kalau dia masih di lingkungan di Gua Lemo, dia mungkin pindah kecamatan, tidak masalah, tidak akan berpengaruh. Tapi kalau dia sudah lintas kabupaten, lintas provinsi, memang kondisinya itu memang dia harus memang dimutakhirkan dulu ya, mutakhirkan di data, tinggal disinkronkan saja, karena memang data kami itu, data di 6NG itu memang terkonsolidasi dengan data ini ya, data Dukcapil, sehingga ketika disinkronkan maka memang dia akan pindah ke sesuai dengan kartu keluarganya, sesuai dengan alamat lengkap di data Dukcapil. Jadi bagi saya memang tidak akan berpengaruh, kecuali memang yang bersangkutan kan penilaiannya itu kan contohnya di Gua Lemo. Memang penilaian desil-desilnya itu kan memang karena keberadaannya di Gua Lemo. Ketika dia berpindah ke wilayah mungkin di luar Kabupaten Gua Lemo, tentu akan ada perubahan. Karena tadi benar sekali disampaikan oleh Pak Kepala tadi bahwa desil itu dinamis sekali, berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau desilnya berubah ketika dia di wilayah di luar wilayah asalnya, tentu ia berpengaruh karena dia di sana tinggal di mana, pasti akan dimutakhirkan kembali, karena memang kita setiap saat melakukan pemutakhiran. Tapi kalau misalnya dia masih di Kabupaten Gua Lemo, dia pindah, dia desil 1 atau dia desil 2, dia pindah ke kecamatan lain, tentu desilnya tidak akan berubah karena memang kondisinya memang masih sesuai. Atau misalnya ada beberapa kondisi memang keluarga yang dari satu kecamatan ada mungkin karena dia juga masih menumpang atau bagaimana, memang kita mutakhir tetap akan ada dilakukan pemutakhiran, karena ini pemutakhiran itu kita selalu laksanakan setiap saat selama di PKH. Jadi kalau bicara tentang PKH, selama yang bersangkutan keluarga tersebut masih berada dalam desil 1 sampai di desil 4, maka yang bersangkutan masih layak mendapatkan bansos PKH sumbang.
3: Baik, sudah menit ke 52 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah, sebenarnya masih banyak lagi ya dibahas. Bahkan dari PKH sendiri sempat tuh ada satu pertemuan tuh ada ngeluh, dia masih masuk kategori penerima bantuan tapi penerima bantuannya itu tidak dapat gitu sudah diberhentikan, dia juga tidak tahu seperti apa. Kayaknya akan lanjut lagi ya, kita akan bahas ini karena sudah menit ke 52. Pak Fadli, saya minta closing statement Pak Fadli, masing-masing narasumber kita sore hari ini ya, 1 menit Pak Fadli.
2: Ya, terima kasih Bu Dinyasa. Kalau saya memang pemutakhiran ini memang untuk kita semua. Jadi kami memang pertama kita mohon dukungan dari seluruh masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang bicara tentang ketidakakurasian data. Kita sudah berkolaborasi, kita menyerahkan pengolahan data ini kepada orang yang kepada lembaga resmi yang memang mumpuni di bidang itu, teman-teman di BPS. Jadi mari kami bantu teman-teman selain saya PKH, bahkan teman-teman PKH seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo, tolong kami dibantu oleh data-data yang akurat. Pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang benar tentu akan semakin memperbaiki data kita, kualitas data kita. Sehingga kami berharap ketika teman-teman SDM PKH turun dari rumah ke rumah, mengetuk pintu dari dari orang yang kaya sampai dengan orang miskin, tolong diberikan kami kesempatan, tolong memberikan kami waktu untuk bisa memberikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi yang benar-benar real. Baik. Untuk kami laporkan ke negara supaya baik, bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Baik,
2: mari kita perbaiki bersama data kita bersama.
3: Baik. Terima kasih Pak Fadli. Pak Saiful, silakan Pak Saiful, singkat aja Pak closing statement.
0: Baik, terima kasih Bu Denis. Senada dengan Pak Fadli, core BPS itu adalah saya mau bilang GIGO, gold in, gold out. Tapi bisa jadi juga garbage in, garbage out. Jadi paling penting adalah kualitas data yang masuk itu harus benar sesuai apa yang disampaikan masyarakat, itu kondisinya harus betul-betul real. Jadi sekali lagi mungkin himbauan saya ke masyarakat, berikan data yang jujur, yang benar, yang akurat. Karena itu kelak nanti yang mengurangi berbagai komplain kita terkait ketidakakurasian ini. Kalau hari ini kita banyak ngeluh, si A terima, si B terima, sementara mereka tidak layak, ini sebenarnya sumbernya satu. Datanya tidak akurat. Datanya tidak akurat dari apa? Kalau jawaban kita salah satunya tidak benar ke petugas. Itu salah satu dari sekian banyak penyebab. Jadi harapan kami, himbauan kami, terima petugas, rekan-rekan pendamping PKH, apapun itu, petugas pemerintah, bisa dari PLN, bisa dari PKH, dan berikan jawaban yang betul-betul sesuai kondisi di rumah tangga dan keluarga masing-masing. Itu saja mungkin, Bu.
3: Baik, terima kasih Pak Saiful. Ibu Sofi, silakan singkat saja Ibu Sofi untuk closing statement-nya.
5: Baik, keberhasilan pemutakhiran dari kami, Dinas Sosial, keberhasilan pemutakhiran data ini tidak bergantung pada satu instansi saja, akan tetapi melainkan pada sinergi dan komitmen kita bersama dengan data yang sinkron dan terintegrasi. Kita sedang membangun sistem yang lebih transparan. Tentunya adalah dukungan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan benar.
3: Intinya informasinya harus lengkap, jelas ya gitu ya, tepat lagi biar gampang seperti itu. Terima kasih banyak untuk narasumber kita sore hari ini di tamu kita terkait topik ground check untuk akurasi data bantuan sesuai data DTSN. Terima kasih Ibu Sofianti Talibu SKM MSI, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo. Terima kasih banyak juga Bapak Muhammad Saiful M. Ekon, Kepala BPS Kabupaten Bualemo, dan terima kasih Bapak Fadlian Adbano, Ketua Tim PKH Kabupaten Bualemo. Saya Denilsa Sylvie Bookings undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
6: Tamu Kita.
1: Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Denilsa Sylvie Bookings. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Potensi daerah sulut seperti UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata cukup menjanjikan. Potensi tersebut diakui personil Komisi 7 DPR RI saat kunjungan kerja di daerah ini karena bisa mengangkat ekonomi kerakyatan.
2: Provinsi Sulawesi Utara dikenal memiliki beragam potensi daerah yang layak untuk terus dikembangkan, mulai dari sektor UMKM, ekonomi kreatif hingga pariwisata. Potensi tersebut mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Halim, saat melakukan kunjungan kerja di salah satu pusat kuliner dan UMKM di kawasan God Bless Park, Manado. Di lokasi ini, puluhan booth kuliner milik anak muda hadir meramaikan suasana, terutama pada sore hingga malam hari. Tak hanya itu, tersedia pula ruang khusus yang menjajakan berbagai produk unggulan IKM dan UMKM Sulawesi Utara seperti sambal roa, sambal cakalang fufu, hingga aneka penganan dan keripik. Kusnunia menilai kehadiran sentra UMKM seperti ini perlu diperbanyak di berbagai titik strategis sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dia pun mengakui sejak dahulu Sulawesi Utara dikenal memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan, khususnya wisata bahari yang dikenal indah dan memiliki daya saing tinggi.
3: Karena kehadirannya itu bawa efek banyak banyak positif, satu dari sisi ekonomi. UMKM bisa berjalan menggerakkan perekonomian rakyat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ini menyokong Sulawesi Utara menjadi daerah utama menjadi sasaran nasional dan kebutuhan untuk pelengkapnya atau bagian dari ekosistem pariwisata ini salah satunya adalah kuliner.
2: Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dina Lorenza, turut mengapresiasi potensi kuliner daerah, salah satunya ikan bakar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
4: Dan ternyata pas KUH kita langsung selesai potensinya, itu makanannya Masya Allah enak. Katanya bilang, kamu ternyata gak ada bro, itu enak banget. Jadi terus UMKM dari saya sukanya dari pisang goreng, itu juga enak banget. Ternyata sambal roa, itu enak banget. Dan yang kedua, habis itu saya datang ke IKMKM, Masya Allah mereka itu sudah bikin temuan-temuan, nah itu udah bagus sekali, itu sudah gitu pewarnaannya juga bagus, terus ternyata kesini makanan-makanannya juga Masya Allah. Jadi IKM di Manado ini emang benar-benar sudah siap untuk kita produksi di dalam negeri maupun di luar negeri.
2: Pelaku UMKM Sulut, Mainia Sumenda, menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi daerah, khususnya sektor UMKM. Terlebih, dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat juga menyampaikan kemudahan akses permodalan melalui kredit bagi para pelaku usaha.
5: Jadi itu memang sangat memberi kami ilmu atau pengetahuan seperti apa KUR dalam program saat ini. Tadinya KUR kan kalau 500 juta hanya sekali, kemudian sudah tidak lagi. Tapi ternyata dalam program pada tahun 2026, bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR atau modal usaha, itu ketika kita telah lunas di dalam standar 500 juta bisa berkali-kali. Jadi asalkan dengan syarat kita lunas.
2: Menio bersama pelaku UMKM lainnya berharap kunjungan dan perhatian dari Komisi 7 DPR RI dapat memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Utara. Demikian Bumi Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Kurang dari 10 hari sejak pendaftaran dibuka, calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah lebih dari 300 orang.
6: Sejak dibuka pada 4 Mei 2026, jumlah calon siswa baru yang mendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo sudah mencapai 309 pendaftar. Rinciannya, jalur domisili sebanyak 152 orang, afirmasi 2 orang, prestasi 147 orang, dan jalur mutasi 8 orang. Sekretaris Panitia SPMB SMA Negeri 3 Gorontalo, Nova S. Daud, kepada RRI pagi tadi mengatakan, pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun ini dilakukan secara online melalui aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Meski begitu, pihak sekolah tetap membuka layanan pendampingan bagi calon siswa dan orang tua yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi pendaftaran tersebut.
7: Jadi sejak tanggal 4 Mei dibuka untuk SPMB itu sendiri di SMA 3 sudah kurang lebih 309 pendaftar sampai dengan hari ini, dan setelah kami periksa juga untuk tim verifikasi sudah sampai dengan 112 memverifikasi berkas. Di jalur domisili sudah ada 152 pendaftar, kemudian di jalur afirmasi sudah ada 2 pendaftar, di jalur prestasi ada 147 pendaftar, dan di jalur mutasi sendiri sudah ada 8 pendaftar.
6: Sebelumnya, Wakil Kepala SMA Negeri 3 Gorontalo Sarjan Kase mengatakan, pada penerimaan siswa baru tahun ini, SMA Negeri 3 Gorontalo membuka kuota sebanyak 432 siswa. Terdapat 4 jalur penerimaan yang dibuka, yakni jalur domisili sebesar 38%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 30%, dan jalur mutasi 2%.
8: Itu masih menggunakan 4 jalur penerimaan, seperti yang tahun lalu, ya, seperti itu. Hanya saja ada beberapa bagian yang coba disempurnakan, diperbaiki oleh panitia provinsi tahun ini. Ya, misalnya terkait dengan afirmasi. Ya, afirmasi kalau tahun lalu itu tidak mengenal domisili. Ya, tetapi dengan pertimbangan bahwa untuk anak-anak yang masuk dalam kategori afirmasi itu dilakukan berdasarkan domisili. Artinya bahwa anak-anak yang ada di sekitar sekolah, ya kan, sangat kontradiktif. Anak yang masuk dalam afirmasi tapi dia jauh dari SMA 3 Gorontalo, sementara kan dalam upaya untuk menekan dari sisi pembiayaan anak untuk menuju ke sekolah.
6: Jumlah pendaftar di SMA Negeri 3 Gorontalo ke depan diperkirakan masih akan terus bertambah. Sesuai jadwal, masa pendaftaran akan berlangsung hingga 10 Juni 2026, sementara pengumuman siswa yang lolos verifikasi dijadwalkan pada 25 Juni 2026. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Gorontalo kita beralih ke RRI Tahuna. Pemilihan kepala desa serentak bagi 118 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berproses dengan tahapan pendaftaran bakal calon.
9: Pemilihan serentak kepitalaung atau kepala desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini masih dalam tahapan pendaftaran bakal calon. Sejumlah persyaratan yang juga menjadi salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam pemilihan kepala desa serentak tahun 2026, yakni surat bebas tuntutan ganti rugi atau TGR. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kepulauan Sangihe, Yesri Muridang, ketika ditemui membenarkan hal itu. Dijelaskannya bahwa khusus untuk petahana atau yang pernah menjabat kepitalaung atau kepala desa diwajibkan harus memiliki dokumen bebas TGR dari inspektorat.
10: Sampai ini masih ada di tahapan pendaftaran bakal calon sampai dengan tanggal 19 Mei. Memang salah satu persyaratan adalah dokumen surat keterangan dari inspektorat yang menyatakan bebas tuntutan ganti rugi, dan itu berlaku bagi bakal calon yang pernah atau sedang menjabat sebagai kapital, sebagai penjabat kapital maupun perangkat keterangan. Masih wajib mendapatkan surat keterangan bebas TGR dari inspektorat sementara. Untuk calon lain yang tidak pernah memegang jabatan tersebut, tidak di diwajibkan untuk mengantongi surat keterangan dari inspektorat.
9: Proses pendaftaran bakal calon kapitalaung atau kepala desa sendiri telah dibuka sejak 4 Mei 2026 dan akan berakhir pada tanggal 19 Mei nanti. Meskipun sesuai data yang masuk ke Dinas PMDD masih belum mencapai 50% bakal calon yang memenuhi persyaratan, namun Muridang optimis tahapan pilkades berlangsung sesuai waktu yang ditetapkan. Selain itu, jika bakal calon menemui kendala dalam pemenuhan persyaratan, masih diberikan kesempatan untuk segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Anton Lahoube melaporkan.
1: Dari Tahuna kita beralih ke RRI Talaut. Pengelolaan dan pengembangan pertanian tanaman hortikultura di daerah Talaut sekarang ini berdampak pada inflasi daerah dan berdampak pada pendapatan petani dan daerah terus meningkat.
11: Pengembangan pertanian Talaut yang mulai progres saat ini oleh petani khususnya tanaman hortikultura mulai berdampak pada ekonomi petani daerah. Pertanian yang belum dikelola penuh oleh masyarakat di setiap kecamatan ini sebelumnya sekarang mulai bergerak melakukan penanaman tanaman hortikultura. TNI Angkatan Darat menjadi pelopor pada pengembangan pertanian ini dengan memanfaatkan lahan pertanian masyarakat agar petani ikut bersama melakukannya. Berkunjung di markas Kodim pun nampak di area lahan kosong sekarang dimanfaatkan menjadi lahan tanaman hortikultura atau produktif. Kapten Infantri Juwitri Bulawan mengatakan, gagasan penanaman ini dipilih tanaman cabai atau rica dan sayuran yang cocok dengan kontur dan kandungan tanah di daerah yang banyak mengandung karang sehubungan dengan Talaut sedikit daerah yang bertropis dingin.
12: Kami berikan edukasi kepada masyarakat lewat pengembangan tanaman hortikultura yang kami tanam di Kodim 13-12 Talaut seperti cabai, kacang panjang, pepaya, dan beberapa tanaman hortikultura lainnya, sehingga bahkan sampai ke jajaran kami juga melaksanakan hal yang sama dalam mendukung program swasembada pangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut.
11: Pemberian bibit ke masyarakat petani pun gencar dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Daerah ke petani. Sehingga dampaknya untuk sekarang melalui penanaman mandiri di daerah, panen dari beberapa komoditas tanaman hortikultura memberi dampak pada inflasi di daerah. Dikatakan Lucy Dahlan, Sekretaris DKPP Talaut.
13: Dari Dinas Pertanian juga kita memberikan bantuan lewat Demplot BPP dalam rangka penanaman tanaman hortikultura. Peningkatan ekonomi masyarakat ini juga kita dapat mengadakan pengendalian inflasi sebenarnya. Ya, jadi selain itu ketika orang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini yang mendorong petani untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, berdampak juga di retribusi daerah.
11: Butuh kerja keras terkait dengan penanaman tanaman hortikultura di daerah perbatasan Talaut. Sebabnya daerah yang dikelilingi lautan ini, penanaman tanaman hortikultura sulit dilakukan. Sehingga perlu ilmu khusus untuk diterapkan. Namun dari ilmu yang didapat oleh masyarakat petani, sekarang ini tanaman hortikultura sudah bisa membantu pada perekonomian masyarakat dan daerah. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Endra Asa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Saya Daniel Sabokings atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas

Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Gorontalo. Ini informasi layanan masyarakat untuk Anda pendengar radiogram dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Gorontalo, Pengadilan Negeri Gorontalo, di mana terkait dengan relas panggilan secara umum ini melalui RRI Gorontalo atas nama Novita M. Daengrapi SH selaku jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara perdata memanggil kepada Haji Anis Ishak beralamat Jalan Durian, Kelurahan Dulalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai turut terlawan satu untuk mengikuti sidang dalam perkara perdata yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dalam perkara antara PT Kutilang Paksi Mas sebagai relawan, maksud kami pelawan, dalam perkara antara PT Kutilang Paksi Mas sebagai pelawan atau melawan, pelawan melawan Umira Kasim dan kawan-kawan sebagai terlawan. Oleh karena itu turut terlawan satu sudah dipanggil, tapi panggilan dikembalikan dengan alasan tidak ditemukan sehingga panggilan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui RRI Gorontalo. Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan SK KMA tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, bahwa untuk informasi lebih lanjut ini bisa mengenai persidangan bisa dihubungi call center Pengadilan Negeri Gorontalo 0435821044. Demikian relas ini dibuat dan ditandatangani oleh pelaku selaku jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo, Novita M. Daengrapi. Dan pendengar masih dengan radiogram di mana Novita M. Daengrapi SH selaku jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara perdata di mana memanggil kepada Mr. Itaru Uchida beralamat Jalan Manado nomor 10 Kelurahan Liluo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai turut terlawan dua untuk mengikuti sidang dan perkara perdata yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 jam 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Gorontalo, Jalan Ahmad Najamuddin, Kelurahan Umialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dalam perkara antara PT Kutilang Paksi Mas sebagai pelawan melawan Umira Kasim dan kawan-kawan sebagai terlawan. Oleh karena turut terlawan dua sudah dipanggil, tapi panggilan dikembalikan dengan alasan tidak ditemukan sehingga panggilan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui RRI Gorontalo. Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana sudah diatur dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dan SK KMA.
tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan, bisa menghubungi call center pengadilan negeri Gorontalo 0435-821044. Demikian relasi ini dibuat dan ditandatangani oleh Novita M. Dengrapih selaku jurusita.

Saya Freddy Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.

0: Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan pendengar untuk Anda azan maghrib hari ini Selasa 12 Mei 2026 pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita nantikan juga azan maghrib. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Kita dengarkan lagu religi, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami sampaikan azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, hari ini Selasa 12 Mei 2026. Adapun penyesuaian waktu sholat pendengar, untuk Anda yang ada di daerah Suawa Kabila Tapalimboto Batu Dating Gola, menyesuaikan dengan jadwal Kuande Pantai dan Suat Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa tambah 1 menit, Anggrek Bulehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, Molosipat ditambah 7 menit. Kami informasikan untuk Anda pendengar azan maghrib hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Tengah, dan nantinya juga Anda akan dengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib.

Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Adrian Sah Ibrahim.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Fatmawati Syuaib Bopihu MH dengan judul Dahsyatnya Kesusahan pada Hari Kiamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin abdika wa rasulik an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan risalah dengan judul Dahsyatnya Kesusahan pada Hari Kiamat. Manusia disebut akan menemui berbagai kesulitan atau kesusahan pada hari kiamat. Kesulitan atau kesusahan yang terjadi pada hari kiamat itu disebut lebih berat dibandingkan kesulitan di dunia. Waktu terjadinya kiamat sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak seorang pun yang mengetahuinya. Sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Al-Dhakirah menjelaskan berbagai kengerian dan kesulitan akan terjadi pada hari kiamat. Ia mengatakan, langit akan terpecah berkeping-keping, matahari akan digulung, bintang-bintang akan berguguran, planet-planet akan rontok, merupakan sebagian dari kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Pada hari itu, mereka tidak mempunyai suatu tempat pun untuk berlindung yang akan menyelamatkan mereka dari kesusahan. Dan mereka itu tidak dapat mengingkari kejahatan-kejahatan yang telah diperbuatnya di dunia. Karena semuanya itu sudah tertera dengan jelas di dalam buku catatan amal masing-masing. Dan lidah serta anggota tubuh mereka pun menjadi saksi. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan dapat melarikan diri dan menghindar dari kedahsyatan hari itu. Penuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, kamu tidak akan mempunyai tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 47. Pendengar, Allah menerangkan bahwa Dia telah memerintahkan agar manusia patuh dan taat serta menerima seruan Rasul-Nya, agama Allah yang disampaikan sebelum datang hari di mana tidak seorang pun dapat menahan, menolak dan menghalangi kedatangannya, yaitu hari kiamat. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk itu amalan yang meringankan kesulitan di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, mengenai apa saja yang bisa meringankan kesulitan di hari kiamat, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menjaliminya dan tidak boleh pula menyerahkannya kepada musuh. Siapa saja yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Dan siapa saja yang meringankan kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Dan siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian Al-Quran yang menggambarkan hari kiamat sebagai hari yang sangat dahsyat, penuh ketakutan dan kesusahan luar biasa bagi manusia. Serta ayat-ayat ini juga diturunkan sebagai peringatan agar kita manusia mempersiapkan diri dari iman dan amal saleh sebelum datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya enggak percaya. "Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itulah yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadi Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana terkait dukungan pusat modernisasi pertanian Pohuwato dan dukungan pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato, ini dinilai sangat besar dan terus meningkat. Di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah, perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian ini tetap menjadi prioritas juga melalui berbagai bantuan sarana dan prasarana. Kabupaten Pohuwato ini mendapat program perluasan areal tanam baru melalui cetak sawah rakyat pada tahun 2025-2026. Selain itu juga bantuan Alsintan tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan mulai dari alat pra panen, pengolahan lahan hingga pasca panen. Updatean dari rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hello Indonesia. Hari itu, Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis. Aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia LRI.

0: Pendengar, saat anyang-anyangan, ada yang menyarankan mengikat jempol kaki dengan karet. Kedengarannya aneh, tapi praktik ini masih dipercaya. Tapi, benarkah begitu? Anyang-anyangan adalah kondisi ketika seseorang sering ingin buang air kecil disertai rasa perih, panas, atau tidak tuntas. Dalam dunia medis, kondisi ini paling sering berkaitan dengan infeksi saluran kemih, iritasi kandung kemih, atau kurang minum. Penyebab anyang-anyangan yang paling umum adalah bakteri yang masuk ke saluran kemih. Bakteri ini memicu peradangan sehingga kandung kemih menjadi lebih sensitif dan terus mengirim sinyal ingin buang air kecil meskipun isinya sedikit. Selain infeksi, anyang-anyangan juga bisa dipicu oleh dehidrasi, kebiasaan menahan kencing, konsumsi minuman berkafein atau bersoda, serta perubahan hormon terutama pada perempuan. Lalu, bagaimana dengan mengikat jempol kaki dengan karet? Secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa mengikat jempol bisa menyembuhkan atau mengatasi anyang-anyangan. Tidak ada jalur saraf atau pembuluh darah khusus di jempol kaki yang secara langsung terhubung ke kandung kemih. Namun, ada kemungkinan efek psikologis atau distraksi. Saat jempol diikat, perhatian tubuh teralihkan ke rasa tidak nyaman di kaki, sehingga sensasi ingin buang air kecil terasa sedikit berkurang. Ini mirip dengan efek sugesti atau placebo, terasa membantu tapi tidak mengatasi penyebab utamanya.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi tipe

0: Baik muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19:03 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

pulangnya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan tentunya senang sekali saya Bakri Potabuk hadir kembali menyapa Anda dalam Gorontalo malam ini pendengar hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: Ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19:31 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami ajak Anda bersama dalam mimbar Buddha. Iya, dalam mimbar Buddha bersama Yanti Vianney Oe dengan judul Bekerja Bebas dari Pertentangan.

Silasa mahitang. Artinya, setelah memperhatikan secara sesama, orang bijaksana memuji ia yang menempuh kehidupan tanpa celah, pandai, serta memiliki kebijaksanaan dan sila. Dhammapada Syair 229, Dhammapada Syair 110, Namo Buddhaya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga di hari yang penuh berkah ini, kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia dengan penuh sukacita. Kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang perenungan yang menghadirkan ajaran Dhamma sebagai pelita kehidupan, penuntun langkah, serta penyejuk hati di tengah dinamika kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan, kesibukan, dan persoalan seringkali datang silih berganti. Namun melalui ajaran Buddha, kita diajak untuk senantiasa mengembangkan kebijaksanaan, kesabaran, serta cinta kasih kepada semua makhluk, sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang, penuh kesadaran, dan seimbang. Melalui siaran ini, marilah kita sejenak menenangkan pikiran, membuka hati, dan memberi ruang bagi nilai-nilai kebaikan untuk tumbuh dalam diri kita. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi inspirasi, memperkuat keyakinan, serta membawa manfaat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema kita pada hari ini adalah bekerja bebas dari pertentangan. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu faktor yang dapat mengkondisikan kebahagiaan adalah kepemilikan harta kekayaan. Dengan harta kekayaan, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup, berbuat baik, dan mengembangkan diri kita. Harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang benar dan dipergunakan dengan cara yang benar pula akan menghasilkan kebahagiaan. Sebaliknya, harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang salah dan apalagi dipergunakan dengan tidak bijaksana akan menimbulkan penderitaan. Ajaran Buddha tidak hanya ditujukan kepada para petapa atau bhikkhu yang tidak terlalu bersinggungan dengan uang dan kerja, tetapi juga kepada umat perumah tangga yang perlu mengumpulkan uang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik bhikkhu maupun perumah tangga mempunyai latihan yang sama dalam memperoleh tujuan kehidupan, yakni moralitas sila, pengembangan batin samadhi, dan kebijaksanaan panya. Seorang perumah tangga yang mesti bekerja tetap perlu menjalankan sila, samadhi, panna dalam kehidupan sehari-hari agar terbebas dari penderitaan. Para pendengar yang berbahagia, di dalam Manggala Sutta, Sutta Nipata 24 dan Kundakapata 5 disebutkan, Anakula Cakamanta Eta Manggala Mutamang, yang berarti bekerja bebas dari perselisihan atau pertentangan adalah berkah utama. Penjelasan tentang sutta ini diberikan salah satu oleh Ven Veragoda Sarada Mahatero dalam buku Maha Manggala Sutta The Highest Blessing. Menurut beliau, kamanta dapat berarti perbuatan, bekerja, berbisnis, mata pencaharian, sedangkan anakula adalah segala tindakan yang tidak mengakibatkan perselisihan atau kecemasan. Dalam konteks bekerja atau mata pencaharian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan kekayaan,
apabila ingin mendapatkan berkah utama, semestinya dilakukan dengan tanpa menimbulkan perselisihan, pertentangan, bahkan permusuhan. Seseorang dapat saja memperoleh uang berlimpah dari pekerjaannya, tetapi senantiasa dalam perselisihan dan ketidakrukunan dengan keluarga, mitra kerja, atasan, bawahan, maupun pelanggan, maka hal ini tidak memberikan kebahagiaan yang utuh dan mulia. Tetapi bila dalam bekerja dapat menghindari perselisihan dengan siapapun, hal ini akan memberikan kebahagiaan, terutama saat bekerja itu sendiri. Jadi, dalam hal ini, berkah utama itu bukan hanya pada saat menerima hasil dari apa yang kita kerjakan, tetapi juga saat menjalani proses bekerja, kita mendapat berkah, yakni rukun, nyaman, dan bisa bekerja sama dengan siapa saja karena tidak ada perselisihan. Ini semua dapat terjadi apabila kita dalam bekerja memperhatikan aturan-aturan yang ada, praktik sila, senantiasa mengembangkan pikiran-pikiran baik dan bebas dari benci, praktik samadhi, dan bijaksana dalam mengambil keputusan karena mempunyai wawasan yang luas, praktik panya. Saat bekerja, kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin dapat menimbulkan perbedaan cara pandang, perbedaan sikap, perbedaan keputusan, tetapi bukan berarti hal ini mesti menjadi sumber pertentangan dan perselisihan. Namun juga bukan menjadi pembenar untuk tindakan kerjasama persengkokolan yang dapat merugikan institusi, tempat bekerja, atau mitra kerja. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dhamma, maka pengendalian diri akan muncul, sehingga tidak menyebabkan ketidakharmonis dalam bekerja. Justru bekerja menjadi latihan praktik dhamma, sekaligus sebagai upaya mengurangi penderitaan hidup yang lebih nyata. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian dhamma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat, menambah kebijaksanaan, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Marilah kita terus berusaha menumbuhkan cinta kasih, mengembangkan kebajikan, serta menjaga pikiran agar tetap jernih dan penuh kesadaran. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai, harmonis, dan penuh kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi semua makhluk. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Buddha di Radio Republik Indonesia. Semoga dhamma senantiasa menerangi langkah hidup kita. Akhir kata, sabbesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.

Demikian peringat kebersamaan kita dalam mimbar Buddha, dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3 pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia Volunetsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Haji itu sebuah masjid suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya dapat juga dari Allah. Terima kasih selamat. Alhamdulillah, selamat.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: jemaah haji di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu, mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamiskan sanggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Bukan harga, lancar. Tapi karena ini enggak 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Biasanya di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, enggak ada batu-batu. Kita juga ada yang menyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, petik kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, pistasi. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan enggak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ini menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih kuat lagi.
2: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
3: 20.
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Itu.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan kan kebesaran.
4: Enggak pas.
3: Paskan lah bentuknya.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5 ribuan ya.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
5: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang-kadang, bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
5: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
5: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar,

0: gembira ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
1: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program Satu RT Gorontalo. Apa kabar pendengar, untuk Anda semua pendengar yang masih setia mendengarkan kami hingga saat ini, waktu menunjukkan pukul 20:35 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita masih bersama dalam Gorontalo malam ini, pendengar, bersama saya Bakri Potabuga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, informasi dari dunia olahraga pendengar untuk menemani Anda di mana prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet karate muda asal Gorontalo, Saskia Putri Salu Rantih di tingkat nasional pada ajang kejuaraan nasional karate Piala Ketum PB 4K 2026 dan ini berlangsung di Gor Citra Arena Bandung itu pada tanggal 9 sampai 12 Mei 2026. Tentunya atlet binaan Sentra Pembina Olahraga Keberangkatan Daerah atau SPOBDA. Gorontalo ini meraih 2 medali emas kategori kata junior dan medali perak kelas kata senior putri, di mana kejuaraan bergengsi tersebut ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia dan menjadi salah satu agenda penting pembinaan atlet karate nasional. Nah, Saskia tampil impresif sejak babak penyisihan hingga final. Dengan teknik dan juga mental bertanding yang matang, ia juga sukses mengungguli lawan-lawannya pada 2 nomor pertandingan yang diikutinya. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.go.id.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar persatu dimanapun Anda berada ataukah Anda pendengar, antivirus kembali menjadi perhatian setelah muncul klaster kasus pada kapal pesiar. Dan penyakit ini juga perlu diwaspadai karena dapat menyerang paru-paru dan juga ginjal. Di mana kapal pesiar MV Hondius per 11 Mei 2026, dari jumlah itu juga 7 kasus terkonfirmasi, 2 kasus probable, dan 3 kasus meninggal dunia. Jadi kasus tersebut ini dikaitkan dengan Andes Hantavirus ECDC yang menyebut virus ini juga dapat menular antar manusia, tetapi umumnya membutuhkan kontak dengan kontak dekat dan juga berkepanjangan ya. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan persembahan drama radio produksi RRI Jayapura dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
2: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun, kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga, kak? Aduh.
3: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
2: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
3: Yo.
2: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
3: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma, toh.
2: Terus Joshua. Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
4: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
2: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir terus mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
4: Bah, Bapak, saya tidak mau.
2: Tidak, kau harus dengar Bapak.
3: Bapak sudah. Terus saya dipaksa ya.
5: Bapak. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
2: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
5: Apa itu?
2: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
5: Semalam ini, Bapak.
2: Saya mau ajak dia ke laut.
5: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
2: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua!
5: Bapak.
2: Joshua!
5: Bapak.
2: Joshua!
5: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
2: Mama, kau kasihan dengan anak itu, baru terakasihan dengan Bapak. Tidak ada. Joshua!
5: Sabar, Bapak. Joshua! Sabar.
2: Sini, Joshua.
4: Ya, Bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
2: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut Bapak.
4: Apa, Bapak?
2: Kau ikut Bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
2: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara, semua diam.
5: Bapak.
2: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti, Bapak.
4: Tapi, Bapak.
5: Jangan begitu, Bapak.
3: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, Mama.
3: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
4: Iya, Mama.
2: Mama, kau urus kau anak saja,
3: Iya, toh.
2: Baru kau suami ini kau terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
3: Bapak. Bapak kan sudah biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
6: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
7: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
2: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
8: Maci, maci lo tau.
2: Mama, tong jalan dulu.
9: Yo, hati-hati.
8: Yo, dewa.
1: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
6: Itu namanya dopis. Aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
2: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Panes, sudah ke belum?
6: Sudah.
2: Oke, okay, baik. Saya buang, eh. Kamu siap.
4: Bapak, jangan.
2: Diam dulu. Apa mau bakar ini? Ini pesumbun.
6: Pesumbun, terbisa, kah?
2: Sumbun nyala, awas. Ini sumbun nyala, awas. Awas, saya buang ini.
6: Ih, gak apa-apa, hati-hati.
2: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
6: wih,
4: hati-hati.
2: Bapak jadi, awas. Aduh, Mama, tangan sakit sekali nih.
3: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang Bapak pun tangan sudah begini.
2: Yo, Mama, aduh.
3: Bapak, sayang.
2: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
3: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Bapak begini, kan?
2: Tidak, Mama. Tidak. Saya tidak mau.
4: Tidak, Mama. Saya tidak mau seperti Bapak. Joshua sini.
2: Joshua, Jo, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf ya, Mama.
4: Joshua, iya, Papa. Joshua masih mau sekolah.
1: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Aren Skirihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dukungan pemerintah pusat terhadap program ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, memang khususnya di Kabupaten Pohuwato, ini dinilai sangat besar dan terus meningkat di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah, di mana perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian ini tetap menjadi prioritas melalui berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato, Kamri Alwi, juga dalam dialog tamu kita pada Senin 11 Mei 2026, mengatakan bantuan yang diberikan meliputi alat dan juga mesin pertanian, alsintan, bantuan benih, hingga penyediaan pupuk bersubsidi. Karena menurutnya dukungan tersebut ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, terutama pada sektor padi, sawah, dan jagung.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali

0: untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan sebanyak 742 prajurit TNI siap diberangkatkan ke Lebanon dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi pasukan tersebut juga dijadwalkan berangkat pada 22 Mei 2026 untuk menggantikan personil TNI yang saat ini bertugas di Lebanon. Dan tentunya pernyataan tersebut ini disampaikan Dudung usai meninjau kesiapan pasukan di pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI atau PMPP Sentul Bogor pada Senin 11 Mei 2026, di mana peninjauan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya. Jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup, harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar lagu dari Bumerang tadi, tetapkanlah hatimu sudah menemani Anda pendengar. Dan setelah ini pada pukul 22 nanti akan kami putarkan juga lagu-lagu yang sempat hits di tahun kemarin 80-an 90-an di Ruang Rindu pendengar ya. Tapi sebentar kita akan dengarkan terlebih dahulu kedua lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Hei, siapa itu?
1: Astagfirullah, bikin tak kaget. Hei, siapa kamu ini?
0: Jolia sana. Nah, sekali ibu-ibu lagi berkumpul.
1: Oh, korupsi lagi. Tidak pernah ada habisnya, ya. Semakin banyak yang dia tangkap, semakin banyak juga yang korupsi. Siapa yang salah dengan semua ini? Hukum atau DP penegak hukum?
0: Bukan penegak hukumnya yang salah. Mungkin ini sudah berakar. Nana tahu, korupsi itu kesempatan orang rampok uang tanpa resiko.
1: Oh.
0: Korupsi itu kelompok orang rakus untuk kepentingan sendiri. Korupsi itu korban rupiah penjara hasilnya apa?
1: Ente dapat poli uti.
2: Korupsi, nikmat sesaat, akibatnya bisa seumur hidup. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
4: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita kembali bersama dalam Ruang Rindu. Pendengar, bersama saya Bakri Potabuka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan tentunya pendengar, kita masih bersama dalam Ruang Rindu.

Hello Indonesia, di tengah hamparan hijau Tegal Alang Ubud tampak kerumunan masyarakat menyaksikan langkah tegas Satpol PP Kabupaten Gianyar Bali. Mereka datang untuk menyaksikan penutupan Parki Ubud yang dikenal sebagai Kampung Rusia, sebuah kompleks megah yang menawarkan apartemen, ruang kerja, restoran dan kafe, tempat warga asing terutama dari Rusia hidup dan bekerja di Bali. Namun hari itu aktivitas mereka terhenti. Parki Ubud ditutup karena alih fungsi lahan yang seharusnya digunakan untuk pertanian kini berubah menjadi bangunan komersial. Pemerintah menilai ini sebagai pelanggaran. Sementara pemilik usaha yang merupakan warga asing mengaku tidak tahu menahu soal regulasi. Nah, peristiwa ini mengandung pelajaran bagi kita para pelaku bisnis yang profesional. Kehadiran para warga asing yang begitu cepat melihat peluang bisnis di Bali seharusnya menjadi alarm bagi kita. Mereka melihat potensi yang mungkin luput dari perhatian kita. Mereka memahami keunggulan Indonesia dan berani mengambil langkah sebelum kita sempat menyadarinya. Sementara kita sibuk, ragu, mereka sudah bergerak. Ada satu pelajaran lain yang tak kalah penting. Bisnis bukan hanya soal peluang, tapi juga kepatuhan. Sebuah usaha yang telah berjalan dan berkembang pun bisa hancur jika tidak memahami regulasi. Modal yang sudah dicurahkan, tenaga yang sudah dicurahkan, bisa hilang begitu saja hanya karena kurangnya perhatian terhadap aturan yang berlaku. Betapa menyedihkan rasanya jika sebuah bisnis yang telah dibangun susah payah akhirnya harus tutup hanya karena tak memahami aturan. Apapun bisnis yang kita jalankan, jangan hanya melihat untung dan cepatnya pertumbuhan, tetapi pastikan semuanya sesuai dengan regulasi. Sebagai profesional, kita tidak bisa mencegah orang asing masuk dan bekerja di negara kita. Kita tidak bisa sekedar berteriak marah dan merasa bahwa mereka telah merampas lahan kerja kita. Justru inilah saatnya bagi kita untuk meningkatkan daya saing. Kita pun harus bisa bekerja lebih rajin, lebih kreatif dan lebih inovatif dalam merebut semua peluang yang ada. Jika kita tidak berusaha meningkatkan kompetensi dan mencari peluang lebih dulu, maka kita akan terus tertinggal. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lihat peluang, manfaatkan dengan bijak, tingkatkan daya saing, dan pastikan langkah kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia. KT.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-44 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih dengan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani Anda, lagu-lagu yang pernah hits di tahun kemarin, pendengar. Dan kali ini kami hadirkan lagu dari Betaria Sonata dengan lagunya yang berjudul Aku Ingin Cinta Yang Nyata.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan.

0: kalian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar Selasa 12 Mei 2026, mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Bakri Potabuka mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran ini, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Danielsa Silvi Bookings menemani Anda di Gorontalo pagi ini, di mana pendengar nantinya di beberapa program akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Program pertama di Religi Pagi, seperti biasa kita akan bahas topik Al-Quran dan Tajwid. Sambil menunggu narasumber kita ya, untuk di pagi ini kami akan temani Anda dengan beberapa lagu religi.

ikuti Religi Pagi dan Sahabat Budaya. Anda bisa dengarkan di 90,1 MHz dan untuk Anda pendengar di 101,8 MHz. Ada Yan Jafar akan menemani Anda di Religi Pagi dengan topik Al-Quran dan Tajwid.

Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program Mas 1 dan juga sahabat budaya Lopro 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini di Rabu 13 Mei 2026 atau di 25 Zulqodah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali menghadirkan Religi Pagi ke ruang dengar Anda hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Anda bersama saya, Yayan Jafar. Kami nantinya akan berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo yang ingin bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
1: Alhamdulillah Bayan sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Seperti biasanya Ustadz Husni, untuk mengawali Religi Pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dengar ya?
0: Iya Ustadz.
1: Ya, dengan berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohonkan insya Allah hari ini adalah hari yang baik. Dan hari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan pada seluruh urusan kita. Religi pagi hari ini kita mulai dengan bacaan ya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut.
0: Baik Ustadz, kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya Luhulun Dalo. Hari ini topik tematik yaitu Al-Quran dan Tajwid. Anda bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kami sapa penelpon pertama. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Teduolo Neneli Afni.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Bisa saja pertanyaannya dalam Al-Quran Surat Yasin itu Pak Ustaz, kenapa dinamakan Surat Yasin sebagai jantung Al-Quran? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, saat ini juga sudah bergabung melalui virtual Zoom ada Ustaz Khairuddin. Assalamualaikum Ustaz Khair.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan.
0: Jo, Ustadz Khair.
3: Pak Dokter, sehat-sehat.
0: Iya, saya ke penelpon berikutnya di 0821-9664-8664.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Molamah, Ibu Ramin Rajak.
0: Ibu Ramin Rajak di Molamah. Silakan Ibu.
4: Pertanyaan saya, mohon dijelaskan apa yang tercantum di dalam surat Al-Fil dan apa maksudnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz Husni, pertanyaan pertama tadi dari Neneli Afni di Buladu, mengapa surah Yasin dikatakan sebagai jantung Al-Quran?
1: Silakan. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Pertama, hadis tentang Yasin adalah jantung Al-Quran disebutkan dalam beberapa kitab. Misalnya ada kitab Al-Imam At-Tirmidhi, disebut Sunan At-Tirmidhi. Kemudian juga di beberapa kitab yang lain. semua kitab yang menukil hadis ini ya memponis, mentahkik bahwa status hadis Yasin adalah jantung Al-Quran, adalah hadis dhaif ya dari sisi sanadnya. Hadis itu berbunyi, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu punya jantung. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'an 10 marrat. Barang siapa yang membacanya, maka Allah pahalai dia sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Hadis ini adalah jenis daripada hadis gharib. Hadis gharib di antara sanadnya adalah sanad yang dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Di dalam kitab disebutkan orang yang tidak dikenal ini namanya Harun bin Muhammad. Ya, Harun bin Muhammad. Yang oleh ahli hadis disebut dan Syekhul Majhul. Periwayat yang tidak dikenal. Sehingga hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Ya, sekalipun hadisnya adalah hadis dhaif, hadis lemah, tapi tetap Al-Quran surat Yasin tetap dibaca. Karena bisa saja ada keutamaan selain daripada hadis ini. Surat Yasin punya keutamaan yang lain. Keutamaan ayatnya yang dibaca, ya. Keutamaan hurufnya, ada keutamaan lafaznya. Bahkan setiap dari ayat 1 sampai 83 dia memiliki keutamaan bacaannya. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kalau kita lihat keutamaannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari kejaran kafir Quraisy, di mana Allah menidurkan mereka, mata mereka tidak bisa melihat. Bacalah surat Yasin. Ya, membaca tidak harus dari hadis ini, berangkat dari hadis bahwa Yasin adalah jantung Al-Quran, tapi karena dia adalah Al-Quran, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita baca dan perlu kita hidupkan. Saya kira membedakan mana hadis dan mana keutamaan secara umum.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya Ustadz Hairudin, ada pertanyaan tadi dari Ibu Ramin Rajak dari Mola Mahu. Apa makna dan kandungan dalam surah Al-Fil? Tafadhal Ustadz Hairudin.
5: Jadi surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Itu memang berisi 5 ayat. Nah, 5 ayat itu terdiri dari 1 itu menceritakan tentang sepasukan tentara gajah itu ingin akan menghancurkan Baitullah Ka'bah waktu itu. Jadi Allah menceritakan karena Al-Quran ini selalu berbicara pada 3 dimensi. Ya, dimensi lalu yaitu sejarah dan cerita tentang kehidupan orang-orang dulu, kemudian cerita tentang sekarang dan yang akan datang. Ya, misalnya seperti hari kiamat. Nah, dalam surah Al-Fil ini Allah menceritakan, memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa pernah di suatu saat ada sepasukan tentara yang disebut dengan Al-Fil, Ashabul Fil, itu tentara pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah itu. Nah, misalnya di dalam surah Al-Fil ayat 1, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah tidak kamu tara melihat kaifa, bagaimana fa'ala bertindak rabbuka, Tuhan engkau Muhammad. Tentu diceritakan kepada Nabi Muhammad karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang menyebarkan kepada seluruh manusia. Bi ashabil. Biasanya kalau ashabil itu biasa orang bilang sahabat ya. Nah, di sini dimaksudkan adalah sekumpulan pasukan Al-Fil. Al-Fil itu adalah gajah. Nah, jadi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, apakah kau tidak memperhatikan Ya, jadi diceritakan riwayatnya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua menceritakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah atau apakah tidak yaj'al menjadikan kaidahum tipu daya. Nah, jadi dia ingin menghancurkan Ka'bah padahal terbalik dia yang hancur ya. Nah, seperti itu. Kaidahum mereka itu ingin berbuat tipu daya. Fi tadlil hanya sia-sia, tidak ada guna ya. Jadi mereka berkeinginan sekali menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu adalah rumah Allah, tentu rumahnya harus dijaga. Sama dengan kita manusia, kalau kita punya barang-barang tentu kita jaga. Pada sesuatu yang ingin menghancurkan atau yang ada yang mengganggu, tentu kita bela seperti itu. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang ketiga, wa arsala alaihim toiran ababil. Nah, ini Allah mengirimkan pasukannya ya. Jadi pasukannya itu berupa apa? Berupa burung, toiran, ya, ababil, ababil. Jadi ini sekarang barangkali rudalnya Iran itu dipakai nama ababil, ya. Nah, itu seperti itu karena diceritakan bahwa ketika Allah mengirimkan sepasukan tentara yang namanya toiran ababil ini, itu melemparkan batu-batu dari neraka sehingga mereka itu hancur semuanya pasukan Abraha. Ayat keempat mengatakan tarmihim bihijaratin min sijil, nah, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Nah, di tanah liat yang terbakar ada mufasir mengatakan ya dia punya bahan bakar itu dari api neraka. Jadi tidak mungkin bisa orang selamat kalau dari api neraka. Karena kan panasnya api neraka itu berapa kali lipat daripada api di dunia. Kemudian ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun yang dimakan ulat. Nah, coba bayangkan itu ya. Jadi mereka seperti daun-daun yang dihabiskan oleh ulat. Begitu tidak tersisa kalau dengan itu.

0: Terakhir tadi pertanyaan dari Pak Sarifudin di Bongo Meme. Makna dari surat Taha ayat 10, 11, 12. Silahkan Ustadz Khair.
1: Ya, jadi surat Taha ini ada surat yang ke-20 dalam Al-Quran ya. Itu ayat 10, 11, 12. Itu menceritakan kisah Nabi Musa akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Musa ini ingin pergi ke Mesir waktu itu ya. Nah, di tengah jalan dia melihat secerca cahaya. Nah, karena waktu itu saatnya dia bersama istrinya dan saat itu waktunya sangat dingin. Nah, maka dia bilang kepada istrinya, saya melihat api, maka tinggallah kamu dulu di sini. Saya akan, mudah-mudahan saya bisa membawa api itu untuk menjadikan penyejuk dalam keadaan kita di sini. Nah, maka tatkala beliau datang, palamma, nah, jadi ayat 11 itu bercerita palamma, tatkala, ketika ya. Ataha, dia mendatangi tempat itu, nah, itu berupa cahaya tadi api ya. Nah, tempat api itu, tiba-tiba dia dipanggil, ya Musa, wahai Musa. Nah, itu. Jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Ini sesungguhnya aku ini ana adalah aku Rabbuka Tuhanmu. Nah, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahlak nak laikah. Coba kau kasih keluar dulu sendalmu. Nah, jadi sama dengan kita mau masuk di masjid ini istilahnya ya. Jadi tempat itu adalah tempat yang suci. Kita tidak boleh memakai sesuatu yang mungkin bisa ada najis dan sebagainya. Innaka bil wadil muqaddasitwa. Itu Allah terangkan bahwa sesungguhnya engkau Musa sekarang berada di satu tempat yaitu lembah yang suci. Nah, jadi karena ada Allah di situ, maka sekitar daerah itu adalah daerah yang suci ya. Di Allah bukan saatnya Allah ya. Jadi Allah itu datang berada di mana saja tempatnya, tetapi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan dia. Tidak boleh kita gambarkan bahwa Allah ada di situ duduk dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi kita yakini saja bahwa Allah ada. Nah, dan kamu berada di muqaddasi tua, di lembah yang suci. Namanya tua. Nah, ini namanya Bukit Tursinah. Nah, itulah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seterusnya itu nanti diterangkan ayat 13, ayat 14. Itu Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa dia adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali dia. Kemudian Nabi Musa disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Wa aqimis shalah. Nah, mendirikan salat. Nah, jadi salat itu bukan nanti sekarang ya, dari dulu. Nah, untuk apa? Li zikri, untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita dirikan salat itu adalah salah satu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau salat pikiran kita melayang-layang, ah itu salah itu, karena kita tidak memikir, kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, ayat 10, 11, dan 12 ini menceritakan proses pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Musa tidak pernah duga itu ya. Jadi dia hanya secara seperti itu saja spontanitas, dan Allah memberikan takdirnya kepada Nabi Musa untuk menjadi rasulnya, salah satu rasulnya di antara 124.000 nabi dan rasul, dan 313 rasul, dan yang tertulis di Al-Quran itu adalah 25 rasul. Nah, itulah salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam, yang juga disebut dengan Nabi Ulul Azmi, yang memiliki kekuatan, kehebatan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Karena dia punya umat itu.

0: kepala angin, ya. Jadi umatnya itu kepala angin Nabi Musa itu. Sampai hari ini, nah itulah Israel yang bom-bom terus itu Lebanon dan sebagainya, bahkan merusak, ya, bom dan sebagainya itu semua sampai hari ini. Nah itulah sebenarnya pengikut-pengikut Musa yang kepala angin sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan ini semua akan menjadi itibar bagi kita sehingga bisa mengambil pelajaran dan tidak mengulangi daripada sifat-sifat yang buruk daripada Bani Israel ini atau orang Yahudi. Pikir itu barangkali.
1: Baik Ustadz. Untuk Ustadz Husni, pertanyaan berikutnya tadi dari Ibu Era di Dongengi, bagaimana pandangan Islam jika dalam suatu kelompok ataupun masjid yang selalu melaksanakan kurban, tapi tahun ini tidak melaksanakan kurban karena penyembeli hewan kurban sudah tua, apakah dibolehkan? Silakan Ustadz Husni.
2: Yang pertama, mayoritas para ulama kecuali ulama Hanafiya memfatwakan atau menghukumkan dari dalil-dalil yang ada, hukum kurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu tinggal sejengkal dia jadi wajib. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, man lahu sa'atun walam yutahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat pelaksanaan kurbannya. Diambil dari hadis ini bahwa kurban hukumnya adalah sunnah mu'akkadah dan dikhususkan bagi yang mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurban itu tidak bisa gugur hanya karena tukang sembelihnya atau penyembelihnya itu sakit atau dia meninggal dunia. Tidak bisa gugur. Satu masjid kemudian tukang sembelihnya meninggal dunia, baru tidak ada yang berkurban. Tidak bisa begitu. Stok penyembelih kurban itu banyak dan tidak harus kepada satu orang. Jadi banyak yang tahu, ya. Kita ini kan kadang terlalu yakin sama satu orang, kemudian ketika dia tidak ada kita tidak laksanakan kurbannya. Padahal siapa saja bisa menyembelih hewan kurban selama dia sudah pernah, dia pengalaman dan dia tahu tekniknya. Dan saya kira di Gorontalo banyak. Oleh karena itu, satu jamaah, apalagi ada tiga empat ekor hewan kurbannya dibatalkan gara-gara penyembelihnya sakit, penyembelihnya meninggal dunia, ini merugikan. Rugi sekali. Orang ini beribadah tapi tergantung sama penyembelih yang sakit atau penyembelih yang meninggal dunia. Rugi sekali kita kalau hanya tergantung dengan itu. Maka caranya, carilah dari ujung Gorontalo ini siapa yang bisa menyembelih. Saya kira banyak, di setiap kelurahan ada, ya, setiap desa ada, setiap kecamatan ada. Carilah dan sembelilah. Jangan hanya tergantung pada satu orang, ya, kemudian kita batalkan amalan kurban kita. Saya kira seperti itu, sederhananya seperti itu.
1: Baik. Kami masih berikan kesempatan pendengar dan juga sahabat budaya Lohondalo yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana Pak?
3: Eni di Baci, ini Kesantan Kulubala Pak.
1: Pak Eni, silakan Pak Eni.
3: Ya, pertanyaan saya ini cuma singkat Pak Ustaz. Minta penjelasan bahwa apa makna ataupun arti daripada alif lam mim. Cuma itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan Ustadz yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Ada Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, Al-Quran itu firman Allah, tapi kenapa ada ayat yang bermakna kat kami, seperti surah Al-Hijr ayat 9. Iya, silakan Ustadz Husni.
2: Pertanyaannya ada dua, yang mana mau dijawab?
1: Pertanyaan pertama tadi dari Pak Eni di Bakti Pulubala.
2: Sudah sering kita sampaikan ya, dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan fawatihus suwar, huruf muqatta'ah. Fawatihus suwar itu adalah huruf-huruf yang digunakan oleh Allah untuk membuka surat. Ya, tidak semua surat Al-Quran, kalau tidak salah hanya 9 surat yang dibuka dengan huruf-huruf itu. Jenisnya bermacam-macam, ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, 3, sampai ada yang 4 huruf. Kalau 1 huruf, Nun. Ya, kalau 2 huruf, Yasin. Kalau 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kalau 4, 5, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ya, Ain, Sin, Qaf. Itu disebut dengan fawatihus suwar. Para ulama, mayoritas para ulama tafsir, untuk memahami fawatihus suwar itu dimasukkan pada al-ilmu alladhi ista'tharallahu bi'ilmi. Sesuatu yang memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Tapi dia karena tahaddi, Al-Qur'an itu tahaddi, Al-Qur'an itu menantang sastra, karya sastra orang Arab terdahulu, sehingga dia datang dengan yang berbeda. Ya, dia datang dengan yang tidak sewajarnya ada di Arab. Bahasa Arab kok ada tiba-tiba ada Yasin, ada Alif Lam Mim dan seterusnya. Ya, karena tidak ada yang mengetahui. Ya, karena tidak ada yang mengetahui, maka Sayyidina Ali pun berkomen. Dia katakan likulli kitabin, setiap kitab suci itu dia ada kekhususan. Dan kekhususan Al-Qur'an adalah fawatihus suwar. Ya, huruf apa surat-surat yang dibuka dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Bagaimana dengan terjemahan? Bagaimana dengan penafsirannya? Apa maknanya? Para ulama tafsir dari kelompok fuqaha, dari kelompok ahli hadis, ya, mereka bersepakat ini adalah al-ilmu alladhi ista'tharallahu bi'ilmi. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya tulis di tafsir itu sama dengan tafsir Jalalain, ketika menafsirkan Alif Lam Mim hanya dia tahu wallahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang maha mengetahui maknanya. Ada pun yang lain itu hanya spekulasi. Nah, kelompok minoritas bukan dari kelompok ahli fikih, bukan kelompok dari ahli hadis, tapi kelompok dari ahli tasawuf. Kelompok tasawuf ya. Ya, kelompok tasawuf. Dan tasawuf ini adalah kelompok tasawuf falsafi. Tasawuf dibagi dua, kelompok tasawuf falsafi dan kelompok tasawuf sunni. Kalau kelompok tasawuf sunni itu dibawa oleh Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri. Mereka menafsirkan Al-Quran jika ada tafsirannya. Dan mereka tidak menafsirkan Al-Quran kalau memang Allah tidak menjelaskan dan Nabi pun tidak menjelaskan, sahabat tidak bertanya. Ya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, yang mereka tafsirkan hanya mereka sebutkannya Allahu a'lam bimuradihi. Tapi kelompok tasawuf falsafi ini adalah kelompok tasawuf yang meninggikan akal daripada apa? Daripada Al-Quran dan Hadis. Dengan berlogika dan bernarasi bahwa Al-Quran sebagai huda, hidayah. Ya, Al-Quran sebagai huda atau hidayah. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka logikanya menurut mereka tidak mungkin kitab Al-Quran ini hidayah. Kemudian ya tidak terungkap satu dua kata dalam Al-Quran, malah tersembunyi. Bagaimana dia jadi hidayah kemudian dibilang wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu. Alif lam hanya Allah yang tahu, alif lam ra hanya Allah yang tahu, hamim hanya Allah yang tahu. Itu tidak masuk akal menurut kelompok yang kedua para ulama tasawuf. Sehingga mereka katakan jika tidak ditemukan tafsirnya dari Al-Qur'an, tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa ditafsirkan secara tafsir simbolik. Tafsir simbolik ini dalam dunia tafsir disebut dengan at-tafsiru, ya, at-tafsirul isyari. Tafsirul isyari. Tafsir isyari adalah tafsir simbolik sufistik, ya. Maka mereka katakan alif lam mim itu punya makna simbolik. Alif itu adalah Allah, lam itu adalah lam Jibril, mim itu adalah mim Muhammad. Kalau tulis Allah ada alif pertama, ya, itu perwakilannya. Kalau nulis Jibril ada lam terakhir Jibril, ya. Kemudian yang ketiga, kalau nulis Muhammad ada mim terakhir. Sehingga disingkat alif lam mim adalah Allah, Jibril dan Muhammad. Bagaimana dengan alif lam ra? Ya, alif lam ra, mereka tafsirkan lagi alif lam ra itu simbol dari Allah, lam kemudian ra itu ya dikatakan juga Jibril. Karena ada ya akar Jibril penulisannya itu ada ra. Bagaimana dengan hamim? Bagaimana ain sin qaf? Mereka pahami secara simbolik ya dengan memberikan nama-nama itu. Nama itu tidak berasal dari Allah, tidak disebutkan oleh Nabi, sahabat pun tidak tahu itu. Hanya beraninya kelompok tasawuf falsafi ini menafsirkan secara simbolik yang Nabi sendiri tidak menafsirkan. Sehingga penafsiran mereka ditolak mentah-mentah karena ya karena bertentangan saya kira dengan makna ayat-ayat mutasyabihat yang hanya diimani bukan dicari. Ya. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran disebutkan ya, ya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatu muhkamat. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang muhkamat, yang jelas. Hunna umul kitabi wa ukhar mutasyabihat. Dan ada yang mutasyabihat. Kemudian mutasyabihat itu yang tidak perlu dicari. Ya, adapun orang-orang yang beriman ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun kullum min indi kullum min indi rabbina ya warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabb kullum min indi. Ya adapun orang-orang yang diberi oleh Allah kekuatan akal, mereka yang cukup beriman kepada apa yang Allah turunkan ya tanpa harus mencari apa makna, ya itu yang disebut dengan di hadis disebut sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu kalau Nabi tidak menjelaskan jangan komen karena kita bukan Nabi. Ya, artinya mengikuti diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian daripada sunnah yang harus dihidupkan. Sekira cukup.
1: Baik, Ustadz Hair, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Roman Gani di Tenilo. Tafadhal Ustadz Hair.
4: Ya, jadi memang saat membaca Al-Quran kita sering menemukan pengertian Allah dalam firman-firman Allah itu, misalnya kami menciptakan, ya. Nakhluk ya, kemudian kami menurunkan inna nahnu na, seperti yang dicontohkan oleh Pak Eni tadi, oleh Pak siapa tadi?
1: Pak Roman
4: kemudian,
1: Gani.
4: Kemudian ya Roman Gani, kami memberi rezeki narzuku, ya itu semua adalah kata-kata kami. Nah, apakah kami itu berarti banyak Tuhan? Tidak ya, dalam akidah Islam Allah itu esa seperti kita baca dalam Qul huwallahu ahad. Nah, itu akidah kita. Kami dalam bahasa Arab adalah bentuk pengagungan. Dalam Arabic grammar atau nahwu dan balaga ada penggunaan namanya plural of majesty atau jamak pengagungan. Maksudnya adalah satu saat berbicara tetapi memakai bentuk jamak untuk menunjukkan apa? Satu, keagungan. Dua, kekuasaan. Tiga, kemuliaan. Nah, itu diantaranya seperti itu. Contoh dalam kehidupan. Kalau dulu misalnya Pak Soekarno misalnya. Ya, kami bangsa Indonesia. Padahal Pak Soekarno yang bilang. Nah, jadi kita misalnya dia dalam proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Nah, raja-raja juga dulu begitu. Kami memutuskan. Padahal rajanya cuma satu. Ini memberi kebesaran dalam bahasa. Dalam Al-Quran ada beberapa bentuk. Allah kadang memakai bentuk yang pertama, ini, ya aku ya. Seperti tadi yang kita terangkan dalam surat Toha. Kemudian ada kami, inna. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran misalnya. Kemudian ada dia, huwa. Nah, itu juga. Itu kata-kata semua yang ada dalam Al-Quran. Kenapa bisa berbeda-beda? Aku biasanya dipakai pada saat dekat dengan hamba. Misalnya dalam ibadah, dalam doa, dalam kasih sayang. Seperti tadi yang diperkenalkan pada Nabi Musa. Innani anallahu. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan inna atau nahnu. Nah, sering dipakai pada saat menunjukkan kekuasaan besar. Penciptaan, pengaturan alam, penurunan wahyu. Contoh dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Itu jadi bukan banyak di situ, tetapi Allah memberikan keagungan kepada hamba-hambanya juga, terutama kepada malaikat. Kadang juga mengandung makna terlibat malaikat. Nah, itu seperti tadi, ya. Sebagian ulama menjelaskan ketika Allah berkata kami menurunkan, kadang ada malaikat yang dilibatkan, sebab-sebab diciptakannya yang ikut menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pencipta dan pengatur tetap cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menghargai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, jadi keterlibatan malaikat, keterlibatan manusia, keterlibatan alam, semuanya di situ. Jadi Allah memberikan penghormatan kepada hamba-hambanya. Nah, jadi Islam bukan berarti Tuhan banyak, ya, kata kami itu, atau gabungan oknum Tuhan seperti yang kita lihat di agama lain. Tidak ada yang seperti itu. Nah, penjelasan misalnya dari ulama kita Ibnu Katsir dan At-Tabari menjelaskan penggunaan kami adalah bentuk pengagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gambar paling mudah, aku menunjukkan kedekatan dan kami menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bedanya antara ana dan nahnu. Tapi ketika Allah berbicara, itu tetap menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengagungan bahasa, dalam bahasa Arab yang disebut dengan balaga, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekira itu barangkali penjelasannya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustadz Husni, Ustadz Khair, kita sudah ada di menit terakhir untuk religi pagi di hari ini. Saya bacakan satu pertanyaan terakhir, bisa dijawab singkat saja, sekaligus juga bisa langsung didoakan kembali untuk menutup religi pagi di hari ini. Dari Papa Ubo, Ustadz, dalam sholat ada kalimat Sami Allahu liman hamidah, tapi ada imam sering lafaz tersebut di akhir huruf R, jadi Sami Allahu liman hamidar. Sebab setahu saya akhirannya huruf H bukan R. Silakan Ustadz Khair.
4: Ya, jadi hamidah itu terakhir itu tamarbuto karena dia berhenti menjadi H, ya. Jadi sami itu artinya mendengar. Sami Allah, mendengar Allah liman terhadap siapa yang hamidah, yang memujinya. Jadi kalau hamidah sudah berubah dia punya arti. Jadi tidak boleh diganti dengan ro. Jadi yang benar itu adalah Sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi terakhir itu adalah tamarbuto menjadi ha. Itu harus dibunyikan ha, bukan Sami Allahu liman hamidah. Nah, saya kira cukup itu karena waktu juga sudah selesai. Jadi bukan hamidar tapi hamidah, ya. Jadi kita kembali lagi lihat buku-buku ibadah, lihat hadis-hadis Nabi, lihat kumpulan-kumpulan pelajaran-pelajaran sholat supaya tidak keluar dari situ. Jadi kita selalu harus punya patokan sehingga kita memiliki panduan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kalau memang kita sudah tua dan sebagainya, kita minta tolong kepada santri-santri yang sudah memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan seperti itu. Jadi jangan kita keluar daripada aturan yang telah ditetapkan, karena sholat itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Rasulullah, sholu kama ra'aitumuni usolli. Harus betul-betul sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Tapi ini juga sebenarnya nanti hari Selasa, ya, taruh Selasa untuk diterangkan, tapi tidak apa-apalah sedikit. Saya kira itu barangkali Pak Yayan, ya.
1: Iya, bisa langsung didoakan kembali Ustadz Khair.
4: Ya, baik, terima kasih banyak kepada kiai kita, doktor kita Pak Haji Husni Hidrus yang telah memberikan ilmunya. Kita doakan beliau terus sehat-sehat diberikan oleh Allah. rezekinya bertambah dan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Insya Allah. Dan juga kepada Pak Yayan, terima kasih Pak Yayan telah memandu kita dan seluruh kru RRI. Insya Allah semua diberkahi oleh Allah SWT. Akhirnya juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang mendukung acara kita ini. Dan akhirnya saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Betul-betul konsentrasi terhadap bagaimana keberlanjutan Rumah Sakit Ainun Habibie. Alhamdulillah di tahap kedua itu aman.
2: Perawat yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, yang tercatat di kita ini kurang lebih sekitar 1.200-an yang tercatat di kita.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Denilsa Sylvie Bookings.

0: Pendengar Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan pembangunan rumah sakit Ainun Habibie terus berjalan optimal melalui pengawasan dan koordinasi intensif bersama pihak terkait. Berikut laporan Rehan Datau.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo memastikan terus mengawal perkembangan pembangunan rumah sakit Ainun Habibie agar proyek strategis tersebut berjalan sesuai perencanaan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan tahap kedua berjalan aman dan tidak mengalami kendala seperti sebelumnya. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menyampaikan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
2: Kami di periode 2024-2029 ini, khususnya Komisi 3, betul-betul konsentrasi terhadap bagaimana keberlanjutan rumah sakit Ainun Habibie. Alhamdulillah di tahap kedua itu aman, tidak terjadi karena memang dari segi pemilihan PPK-nya, kemudian KPA-nya, kami betul-betul melakukan rapat berdiskusi dengan PPK-nya, dengan kepala dinasnya, dan juga cara teknisnya. Itu kami betul-betul melaksanakan diskusi itu dengan berbagai macam pendapat agar supaya PPK yang bertanggung jawab atas sebuah proyek itu betul-betul yang kapabel dan memiliki kompetensi terhadap pekerjaan itu.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pengawasan terhadap proyek pembangunan rumah sakit Ainun Habibie akan terus diperkuat pada setiap tahap pekerjaan. Evaluasi dan koordinasi rutin dilakukan bersama pihak pelaksana guna memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan serta dikerjakan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi. DPRD juga berharap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan layanan kesehatan di Gorontalo.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Gorontalo diminta segera melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar operasional prosedur ESOP. Saat ini terdapat 11 SPPG di Kota Gorontalo harus dilakukan penutupan sementara karena ditemukan tidak memenuhi SOP. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan setiap SSPG harus memenuhi SOP dan dijalankan secara konsisten. SOP ini merupakan syarat utama terhadap pengoperasional SPPG.
3: Saya mendampingi Ketua Satgas ini biar kerjanya benar, biar pengawasannya benar, biar tidak ada yang kita tidak inginkan kejadian-kejadian itu. Pokoknya berjalan sesuai aturan, nanti saya akan serahkan Satgas apa yang akan mereka putuskan. Temuan-temuan, ya kekurangan ada, temuan ada, cuman kita lihatlah ke depannya itu. Dari Dinas Kesehatan, laporan, ada temuan tidak layak. Dari Dinas PU, bangunannya, ada temuan tidak layak. Bikin laporan ke BGN. BGN pusat lah yang memutuskan apakah harus disuspend atau tidak.
0: Indra Gobel menekankan pentingnya pelatihan bagi pengelola SPPG agar memahami standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Gorontalo akan melakukan pendampingan serta monitoring secara berkala terhadap seluruh SPPG yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap unit bekerja sesuai pedoman dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Persoalan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perlindungan hukum jadi perhatian Persatuan Perawat Nasional Indonesia dalam momentum Hari Perawat Internasional 2026. Laporan Andi Sanga.
4: Sejumlah isu menjadi perhatian serius Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI dalam momentum Hari Perawat Internasional yang selalu diperingati setiap tanggal 12 Mei. Ketua PPNI Provinsi Gorontalo, Fik Salamanya kepada RRI mengungkapkan dalam rapat pertemuan Ketua PPNI Provinsi se-Indonesia yang digelar pekan lalu, terdapat beberapa persoalan yang dibahas secara mendalam. Salah satunya terkait kesejahteraan tenaga perawat yang selama ini dinilai masih cukup rendah. Selain itu, persoalan lowongan kerja bagi lulusan perawat juga menjadi perhatian, mengingat setiap tahun jumlah lulusan perawat begitu besar, sementara lapangan kerja yang tersedia masih terbatas. Perlindungan hukum bagi tenaga perawat juga turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. PPNI menilai tenaga perawat perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang kuat dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5: Minggu lalu itu sudah ada rapim seluruh ketua-ketua PPNI Provinsi se-Indonesia Indonesia. Di Rapim itu ada beberapa isu yang kami bahas bersama. Salah satunya adalah kesejahteraan perawat. Dan itu minggu kemarin juga setelah Rapim itu menghadap kepada Menteri Kesehatan bahas tentang kesejahteraan, salah satunya kesejahteraan. Yang berikut adalah lowongan kerja karena begitu banyaknya lulusan-lulusan perawat sehingga bagaimana dari PPN itu telah menyiapkan lapangan-lapangan kerja untuk yang lulusan. Yang berikut, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan khususnya perawat.
4: Menurut Fik Salamanya, tiga persoalan tersebut selama ini memang masih menjadi tantangan bagi profesi perawat di dunia kesehatan. PPNI berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut secara bertahap demi meningkatkan kesejahteraan tenaga perawat sekaligus menekan angka pengangguran di Indonesia.
0: Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya perawat di wilayah Kabupaten Gorontalo untuk tiap puskesmas berbeda satu dengan lainnya tergantung kebutuhan. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan keberadaan puskesmas yang melayani rawat jalan maupun menginap. Bahkan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan perhatian terhadap puskesmas yang berada di wilayah yang cukup jauh seperti Batu Da Pantai yang masih kurang tenaga perawat. Untuk mengetahui seperti apa distribusi perawat di 19 kecamatan se-Kabupaten Gorontalo, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Ismail Akase.
6: Ini kan dalam rangka memperingati Hari Perawat Internasional.
5: Hari Perawat Internasional, ya.
6: Bisa di... tekankan Pak terkait dengan distribusi perawat ya yang ada atau tenaga kesehatan khususnya perawat yang ada di Kabupaten Gorontalo khususnya di puskesmas itu seperti apa Pak? Silakan Pak Kadis.
5: Ya, yang pertama ucapan selamat buat teman-teman perawat dalam menyambut Hari Perawat Internasional. Saya juga selaku Ketua PPNI Kabupaten Gorontalo secara pribadi juga mengucapkan selamat. Yang berikut sebagai informasi bahwa perawat yang ada di Kabupaten Gorontalo ini yang tercatat di kita ini kurang lebih sekitar 1.200-an yang tercatat di kita. Yang tercatat ini memang tidak semua sebagai ASN atau tenaga-tenaga, yang pasti ada juga yang masih tenaga-tenaga kontrak, ada juga yang belum mendapatkan pekerjaan, tapi mereka sudah terdaftar, sudah punya izin praktek. Kalaupun penyebaran terhadap puskesmas, pasti kami mengacu pada anjab kebutuhan di masing-masing puskesmas. Di anjab ini, penyebaran terhadap perawat ini, setiap wilayah itu berbeda. Setiap status puskesmas, baik di rawat jalan maupun rawat inap berbeda. Sehingga yang ada sekarang di kami, alhamdulillah, semua puskesmas sudah ada perawat-perawat sesuai dengan ketentuan Permen ke-19 itu, di puskesmas itu ada 19 tenaga kesehatan profesional yang ada di dalamnya termasuk perawat Indonesia.
6: Ya, Pak Kadis, ini kan di Kabupaten Gorontalo itu juga ada daerah-daerah yang bisa dikatakan yang terpencil. Nah, bagaimana untuk penempatan para perawat di sana ini, Pak Kadis?
5: Yang pasti tenaga-tenaga perawat ini yang kalaupun sebagai ASN, kalaupun ditempatkan sampai ke daerah-daerah atau wilayah yang terpencil, ya itulah konsekuensi terhadap ASN ditempatkan di mana saja. Yang kedua, ada juga perawat-perawat yang memang direkrut oleh beberapa puskesmas, tapi memang orang-orang yang ada di wilayah itu sendiri. Sehingga insya Allah ke depan dengan puskesmas yang sudah berstatus BUD, kemudian akan ada pengrekrutan sesuai dengan hitungan anjab lagi, kembali ke hitungan anjab, berapa yang akan dibutuhkan sampai ke pelosok-pelosok untuk tenaga-tenaga yang bisa memberikan layanan yang sesuai dengan standar, sesuai dengan harapan masyarakat.
6: Berarti Pak Kadis, untuk Kabupaten Gorontalo ini di 19 kecamatan ini memang sudah terpenuhi untuk tenaga nakes ini Pak Kadis ya?
5: Bicara nakes berarti banyak.
6: Oke.
5: Okay. Kalau bicara perawat, memang khusus perawat, kita memang masih ada beberapa di wilayah terpencil, wilayah-wilayah perbatasan, memang masih membutuhkan perawat karena ada puskesmas yang memang rawat nginap juga. Ya. Contoh Batu Da Pantai itu puskesmas rawat nginap, ya hitungan-hitungan anjab masih ada beberapa kebutuhan tenaga termasuk perawat di dalamnya juga.
6: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktu dan kesempatannya ini Pak.
5: Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Ekonomi Provinsi Gorontalo triwulan pertama tahun 2026 tumbuh 7,68% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi produksi.
2: Ekonomi Provinsi Gorontalo mencatatkan performa yang baik pada tahun 2026 dengan angka pertumbuhan yang melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari BPS, pertumbuhan ekonomi Gorontalo melonjak mencapai 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudubio mengatakan, dari sisi produksi, sektor pertanian tetap menjadi fondasi utama bagi ekonomi Gorontalo dengan kontribusi yang sangat dominan. Meski sektor lain mulai merangkak naik, ketergantungan pada kekayaan sumber daya alam hasil bumi masih menjadi karakteristik kuat struktur ekonomi Gorontalo.
3: PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku itu mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Kita lihat bahwa 50% perekonomian di Provinsi Gorontalo itu digerakkan oleh lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Jadi kalau Bapak Ibu jumlahkan pertanian 36% ditambah perdagangan 15%, maka 50% perekonomian Provinsi Gorontalo di triwulan 1 2026 itu digerakkan oleh dua lapangan usaha itu.
2: Ketersediaan pupuk dan sistem pengairan yang berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap maksimal menjadi dasar utama keberlanjutan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahwa, dimintai tanggapannya kemarin mengatakan, persoalan pertanian tidak hanya berhenti pada proses budidaya, tetapi juga harus memperhatikan pengelolaan pasca panen agar hasil produksi memiliki nilai tambah yang lebih baik.
4: Bagaimana mereka memenuhi yang namanya pupuk, bagaimana mereka memenuhi yang namanya biaya usaha tani, terutama dalam pengolahan dan budidaya. Kemudian dalam sektor pertumbuhan ekonomi lainnya, misalnya produksi pasca panen, ini diharapkan proses nilai tambah produksi hasil pertanian. Misalnya jagung, bagaimana dia menjadi pakan ternak, bahan-bahan produksi lainnya yang sehingga tidak berdasar pada produksi pokoknya saja, misalnya hanya jagung.
2: Menurutnya, sektor pasca panen tanaman pangan seperti padi dan jagung masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat. Petani disebut sering menghadapi persoalan harga dan keterbatasan pengelolaan hasil produksi setelah masa panen tiba. Khusus komoditas jagung, Profesor Iqbal Bahwa menilai pemerintah perlu segera menghadirkan solusi alternatif pengolahan produksi agar hasil panen tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Hilirisasi dinilai menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai ekonomi jagung di tingkat petani. Taufik Usman melaporkan.
1: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 7,68% dinilai tidak lepas dari penguatan sektor pertanian melalui dukungan alat dan mesin pertanian bagi petani. DPRD Provinsi Gorontalo menyebut dorongan kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan petani menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian daerah. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus mengatakan DPRD terus mendorong pemerintah daerah agar menjamin kebutuhan dasar petani. Mulai dari alat pertanian, benih hingga dukungan sarana produksi lainnya. Menurutnya berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, pemanfaatan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan saat ini sudah cukup optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tani. Penggunaan Alsintan membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan hingga masa panen. Kehadiran teknologi pertanian dinilai mampu meningkatkan efektivitas kerja serta mempercepat waktu produksi.
5: Nah, makanya dengan itu kami Komisi 2 turun ke lapangan memastikan efektivitas penggunaan Alsintan ini apakah betul-betul memberikan dampak ekonomi yang baik buat masyarakat petani. Kami selama ini selalu koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, memastikan lokasi pendistribusian Alsintan itu di daerah mana saja, di kabupaten mana saja. Hanya kami terutama Komisi 2 ya yang membidangi pertanian, kami turun memastikan di kabupaten kota.
1: Ia menambahkan penggunaan teknologi pertanian juga berdampak pada efisiensi biaya produksi. Selain itu, mekanisasi pertanian membantu petani mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual yang saat ini semakin terbatas. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian terus diperkuat karena pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Gorontalo. Ia juga menilai keberlanjutan bantuan Al-Sintan perlu diiringi dengan pendampingan dan pengawasan agar pemanfaatannya tetap tepat sasaran. Kepala BMKG Gorontalo Andri Wijaya Bidang berharap penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG yang dilaksanakan tahun 2026 ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurutnya pelaksanaan SLG tersebut mengacu pada ketentuan hukum dan perundungan nomor 31 perundang-undangan nomor 31 tahun 2009 yang berkaitan dengan keberadaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dalam undang-undang itu ditegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta sekaligus meningkatkan kesadaran maupun pemahaman dan peran serta masyarakat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang BMKG yang menetapkan tugas serta fungsinya di bidang geofisika. Kegiatan SLG ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Kepala BMKG Nomor 9 Tahun 2015 yang berkaitan dengan rencana strategis BMKG itu sendiri.
6: Kegiatan ini dilaksanakan berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menegaskan bahwa penyelenggaraan geofisika bertujuan untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta serta meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan peran serta masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang BMKG yang menetapkan tugas dan fungsi BMKG khususnya di bidang geofisika. Selanjutnya, Peraturan Kepala BMKG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BMKG turut menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.
1: Andri Wijaya Bidang menambahkan Sekolah Lapang Gempa Bumi yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo Utara melibatkan unsur tenaga pendidik maupun akademisi, kemudian OPD dan masyarakat. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sasilvi Bogings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Polda Timor rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026. Dia bekeng di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

0: dimanapun Anda berada untuk mengawali aktivitas pagi hari ini. Kita cek dulu perakiran cuaca. Updatean cuaca hari ini Rabu 13 Mei 2026 oleh perakirawan Franky Rizky.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 13 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian terdapat potensi hujan sedang hingga lebat serta kilat petir dan angin kencang di wilayah Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Asparaga, Motilango, Pulubala, Tibawa, Limboto Barat, Telaga, Telaga Biru, Bongomeme, Dungalio, Anggrek, Kuandang, Atinggola, Bulango Utara, Bulango Ulu, Bulango Timur, Tapa, Tilongkabila, Suawa, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Manangu, Botumoito, Tilamuta, Dulupi, Tolinggula, Biau, Sumalata Timur, Sumalata, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Terdapat peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam disertai ketinggian gelombang mencapai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada yang lagi dengarkan kami lewat 101,8 FM dan juga di aplikasi live streaming RRI Digital. Pendengar, pendengar, di pagi hari ini akan kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id. pendengar, di mana tim Resmob Jatanras Polresta Gorontalo Kota bersama unit Reskrim Polsek Kota Timur ini bergerak cepat menangkap pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam di Jalan Bypass, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur. Di mana pendengar, pelaku berinisial MAS, 27 tahun, diamankan setelah sempat melarikan diri ke wilayah Paguyaman. Pelaku juga merupakan warga Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, dan dia itu ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan setelah polisi melakukan pengejaran berdasarkan keterangan saksi dan juga rekaman CCTV. Di mana korban berinisial WMPB, 21 tahun, yang bekerja sebagai buruh harian lepas, mengalami luka robek di bagian rahang kiri akibat sabetan senjata tajam. Korban saat ini juga telah mendapatkan penanganan medis. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Suryono, melalui Kasat Reskrim Akmal Novian Reza ini menjelaskan peristiwa bermula saat korban mendapatkan informasi bahwa pelaku menuduh dirinya memiliki hubungan dengan seorang perempuan berinisial ZP, di mana korban ini kemudian mendatangi pelaku yang saat itu sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di depan sebuah kos, dan pertemuan ini berujung cekcok hingga terjadi aksi kekerasan. Usai kejadian, tim Resmob yang dipimpin Wakasat Reskrim Ibtu Hermanto langsung mendatangi lokasi kejadian sekitar pukul 6.40 WITA. Dari hasil penyelidikan juga, polisi memperoleh informasi bahwa pelaku sempat pulang ke rumahnya sebelum melarikan diri ke arah Paguyaman. Updatean informasi dari rri.co.id untuk Anda, pastinya tetap terus bersama kami. Jangan lupa untuk cek atau update informasi di aplikasi RRI News ataupun di rri.co.id. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro.

Keberagaman pendengar yang dimiliki Indonesia ini adalah kekuatan besar yang harus terus kita jaga bersama, di mana berbeda suku, agama, bahasa maupun budaya ini bukan berarti harus terpisah, tapi justru menjadi alasan untuk saling mengenal dan memperkuat persaudaraan. Di kehidupan sehari-hari, contoh toleransi sebenarnya ini sangat dekat dengan kita, misalnya saat warga bergotong royong membersihkan lingkungan tanpa memandang latar belakang, saling menjaga keamanan saat hari raya keagamaan, atau anak-anak sekolah yang tetap akrab meski berbeda suku dan keyakinan. Dan hal-hal sederhana seperti inilah pendengar yang menjadi pondasi kuat persatuan bangsa. Nah, di Gorontalo sendiri semangat keberagaman dan toleransi ini terus terlihat dalam kehidupan masyarakat, di mana juga rri.co.id sudah memberitakan bahwa kehidupan antar umat beragama di Gorontalo itu berjalan harmonis dan penuh saling menghormati. FKUB Kota Gorontalo menyebut hampir tidak ada gesekan antar umat beragama selama bertahun-tahun karena masyarakat menjunjung tinggi nilai persaudaraan.

0: Pendengar, di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, semangat menghargai perbedaan ini menjadi hal yang semakin penting ya untuk kita jaga. Di mana keberagaman ini tidak seharusnya melahirkan jarak atau pertentangan, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami, menghormati, dan juga bekerja sama demi kepentingan bersama. Ketika perbedaan itu diterima sebagai bagian dari kehidupan, maka persatuan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Dan perbedaan ini justru menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar sesama melalui interaksi yang terbuka, yang pastinya juga toleransi yang kuat. Masyarakat ini belajar bahwa setiap individu punya nilai, pengalaman, dan kontribusi yang saling melengkapi terhadap bangsa yang sama. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Pak Usman Tahir ya, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Usman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Usman, menurut Bapak bagaimana peran penyuluh agama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat?
1: Ya, peran penyuluh agama, memang penyuluh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman bangsa ya, atau keragaman masyarakat Indonesia. Maka penyuluh agama bertindak sebagai pembimbing umat, sebagai ujung tombak Kementerian Agama, serta mediator sosial yang membawa misi kedamaian. Itu peran penting penyuluh agama dalam menjaga persatuan. Nah, dengan posisi strategis tersebut, penyuluh agama membantu memperkuat integritas bangsa, integrasi bangsa, dan menciptakan harmoni di tingkat akar rumput. Jadi itu peran penyuluh.
0: Oke, saat ini kan kalau kita lihat kehidupan sosial masyarakat ini kan Pak ya, semakin majemuk, dinamis, dan perbedaan pandangan ini apapun latar belakang menjadi hal yang tidak bisa dihindari gitu. Menurut Bapak, yeah, seberapa penting nih menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari?
1: Sangat penting sekali. Jadi pentingnya menanamkan nilai toleransi dan saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk ini, seperti Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan budaya, itu adalah hal yang sangat krusial dan mendasar. Ini bukan sekedar anjuran moral, tapi melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keutuhan bangsa. Intinya, toleransi dan saling menghormati adalah kunci utama bagi keberlangsungan bangsa yang majemuk ini agar tetap menjadi bangsa yang kokoh, harmonis, dan maju. Itu ya.
0: Ya, kalau di era digital sekarang Pak, kan informasi itu menyebar cepat ya, sangat cepat, termasuk informasi yang bisa memicu kesalahpahaman, terus perpecahan di tengah masyarakat. Menurut Pak, Bapak, apa tantangan terbesar dalam membangun kerukunan masyarakat saat ini di era digital?
1: Ya, memang tantangan membangun kerukunan masyarakat di era digital ini, tantangannya sangat-sangat kompleks ya. Tapi

0: pada dasarnya bahwa membangun kerukunan masyarakat di era digital dalam menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan di era konvensional, ya, tantangan utamanya bukan lagi sekedar perbedaan fisik, tapi melainkan manipulasi informasi dan polarisasi di ruang cyber. Nah, secara keseluruhan, tantangan terbesar adalah bagaimana menggunakan teknologi yang inklusif untuk memperkuat integrasi baik secara nasional, baik secara secara khusus di masyarakat di daerah kita, bukan sebaliknya, sambil memastikan bahwa keamanan siber itu dan perlindungan data itu sangat penting sekali. Itu yang bisa kami sampaikan.
1: Ya Pak, terkait dengan perbedaan ya, bukan sesuatu yang harus ditakuti, karena kalau dikelola dengan baik itu justru bisa menjadi kekuatan, Bapak. Bagaimana dari IPARI Kabupaten Gorontalo sendiri mengedukasi masyarakat agar perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik?
0: Ya, jadi bagi kami IPARI Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Gorontalo, ya, ini memang sebagai peran yang sangat strategis, sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan melalui edukasi moderasi beragama dan pendekatan humanis. Jadi bagaimana IPARI mengedukasi masyarakat agar perbedaan tidak menjadi sumber konflik dengan melalui beberapa strategis, ya, antara lain pengarusutamaan moderasi beragama. Jadi pengarusutamaan moderasi beragama di mana penyuluh agama harus mampu atau menjadi penyuluh yang berbasis tengah-tengah, artinya penyuluh yang harus tidak memihak atau penyuluh yang berpikir netral, tidak terbawa arus dengan pemikiran yang radikal atau yang ekstrim. Jadi penyuluh harus mampu menjaga itu dan bagaimana membimbing masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan pemikiran yang wasat, yaitu pemikiran yang harus menerima perbedaan, menghargai perbedaan itu.
1: Nah,
0: dan kemudian juga bagaimana mensosialisasikan sosialisasi toleransi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga strategi lainnya adalah melakukan dialog dan pendekatan, ya, atau dialog lintas agama. Jadi seperti misalnya dialog lintas iman atau ada kegiatan-kegiatan bersama halal bihalal, silaturahmi, dan itu kami dari IPARI Kabupaten Gorontalo bahkan kadang-kadang kami melakukan kerja bakti sosial atau kerja bakti sosial di rumah-rumah ibadah, di gereja, di vihara, ya, di yang ada agama-agama lain di Kabupaten Gorontalo sudah beberapa tahun terakhir kita lakukan, dengan tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan yang harus dirawat. Kemudian juga edukasi, pendekatan edukasi langsung dan media kreatif itu dengan dakwah yang menyejukkan, ya, melalui penyuluhan media sosial, di kegiatan-kegiatan lintas sektoral, ya. Ya, itu yang kemudian yang terakhir juga adalah pencegahan konflik, deteksi dini. Ini yang kita lakukan, kita tegaskan seluruh penyuluh bagaimana di masing-masing wilayah harus mampu mendeteksi secara dini ada potensi-potensi itu supaya kita cepat mencegah, jangan sampai sudah terjadi baru kita melakukan penyelesaian. Yang lebih utama itu bagaimana kita mencegah secara dini tidak terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat kita, terutama lapisan paling bawah. Itu yang kita lakukan.
1: Ya, nah, belakangan ini kan kita sering lihat, ya, munculnya paham-paham yang bisa memecah belah masyarakat, termasuk sikap intoleransi yang bisa menyebar melalui sosial media. Kondisi ini tentu pasti jadi tantangan bersama juga, Bapak, ya, sebagaimana nih, sejauh mana juga penyuluh agama punya peran strategis gitu dalam mencegah penyebaran paham intoleransi di masyarakat, baik itu dari desa atau kecamatan, di mana menurut Bapak bagaimana cara memperkuat persaudaraan itu?
0: Ya, jadi sebagaimana saya lakukan tadi ya di pencegahan konflik itu, mm-hmm. bagaimana penyuluh membaca perubahan perilaku warga, peka terhadap potensi-potensi konflik, memfasilitasi penyelesaian, dan tempatnya di bahan lapisan paling bawah, di mana di kecamatan, bahkan di desa, seperti beberapa kali itu terjadi, dan kita secara cepat untuk bertindak, ya kita mendeteksi, kita mendata, kita melakukan pendekatan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, ya. Jadi, dengan cara memperkuat persaudaraan antar umat yang beragama di tingkat desa dan kecamatan, itu pendekatan berbasis kebersamaan yang memang harus kita lakukan. Kemudian menghidupkan gotong royong dan dialog terbuka. Nah, langkah strategis ini bertujuan mengubah toleransi pasif ini menjadi kolaborasi aktif. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kerukunan tidak hanya menjadi wacana tetapi juga menjadi bagian dari budaya hidup sehari-hari masyarakat desa dan atau di masyarakat kecamatan, seperti itu.
1: Iya. Bagaimana dengan pemahaman kepada generasi muda, Pak? Karena memang pemahaman ini tentang pentingnya keberagaman itu perlu ditanamkan sejak dini. Bagaimana menurut Bapak?
0: Pada generasi muda ya.
1: Iya.
0: Jadi ini sangat penting sekali karena generasi muda ini harapan kita di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian maka pentingnya untuk menanamkan pemahaman bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan kelemahan. Jadi oleh karena itu, apalagi dengan generasi kita sekarang, itu memerlukan pendekatan yang kreatif, dialogis, dan berbasis pengalaman nyata. Karena mengingat dengan Gen V ini, generasi alpha, mereka lebih menyukai interaktif daripada doktrin kaku. Nah, strategis efektif untuk menanamkan pemahaman tersebut adalah jadi pendekatan edukasi dan pengalaman nyata. Jadi bukan jadi melalui pendidikan kultural sejak dini, jadi kita penyuluh membina TPQ dengan di kegiatan-kegiatan keagamaan yang untuk anak-anak, maka ini sudah ditanamkan sejak dini. Kemudian juga tentang bagaimana kita bisa menanamkan, menyampaikan pada generasi-generasi muda tentang bagaimana perjuangan bersama sejak dari dahulu kala, yang saya ingat nasionalisme bangsa kita ini terbentuk seperti itu. Kemudian juga bagaimana mengedukasi generasi ini untuk memanfaatkan teknologi dan media massa, ya, itu menjadi konten kreatif yang dengan melalui misalnya seperti konten kreatif digital, literasi media sosial, artinya mengajarkan literasi digital ini untuk menangkal narasi-narasi radikal dan intoleransi serta memperbanyak alternatif narasi perdamaian. Nah, ini yang kami lakukan dengan konten digital atau hal-hal yang berkaitan dengan mengisi ruang-ruang di media sosial dengan hal-hal seperti itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan kolaboratif dan dialogis seperti festival seni dan budaya, diskusi dialog lintas komunitas, kemudian gotong royong modern yang bagaimana bahwa melibatkan anak muda dalam aksi sosial, seperti membantu kami melibatkan beberapa agama seperti di bulan Ramadan membagi-bagi takjil dan sebagainya, itu untuk bagaimana gotong royong modern yang mungkin di zaman dahulu itu masa orang Kristen membagi takjil sama orang Islam kan. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana menanamkan mindset, jadi sikap dasar dari anak-anak muda ini tentang bagaimana keunikan mosaik bangsa kita, mengajarkan bahwa Indonesia dengan menjadi indah justru karena warna-warni yang berbeda, ya. Di melalui literasi toleransi dan menolak diskriminasi yang sering terjadi antara perbedaan suku, agama dan sebagainya. Seperti itu, ya.
1: Iya. Kalau kolaborasi, Bapak, yang perlu dibangun untuk menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman, seperti apa kolaborasi yang bagus nih, Pak?
0: Iya. Menurut saya, perbedaan itu dapat menjadi jembatan yang mempererat hubungan sosial melalui pengelolaan keberagaman yang tepat, ya. Jadi mengubah potensi konflik menjadi kekuatan kolaboratif. Ketika individu dari latar belakang, budaya, agama, atau pandangan yang berbeda, itu saling menghargai dan memahami. Perbedaan tersebut dapat menciptakan ruang untuk saling melengkapi. membangun empati dan memperkuat solidaritas sosial. Jadi dengan menjadikan perbedaan sebagai bumbu dalam keberagaman dan bukan sebagai pemisah masyarakat, bagaimana harus dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan bisa bertahan lama. Nah, ini hal-hal yang bersifat kolaboratif itu seperti tadi kami sampaikan, kami mengajak masyarakat kerjasama di membersihkan rumah ibadah, di gereja, di masjid, di tidak ada batas-batas lagi gotong royong seperti itu. Nah, ini membangun kolaboratif yang nyata di tengah-tengah masyarakat kita, ya seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Dan di mana kalau kehidupan masyarakat berbeda pendapat, kebiasaan, latar belakang ini ya pasti tentunya menjadi hal yang wajar Pak ya. Namun jika kita sikapi dengan baik, perbedaan itu justru bisa memperkuat hubungan sosial. Nah, pandangan Bapak bagaimana perbedaan ini dapat menjadi jembatan mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat?
0: Itulah yang saya dan kita termasuk seluruh penyuluh agama, kita selalu menekankan bahwa kita harus mampu memahami, kita harus mampu menjadi bisa menjadi jembatan bagaimana hubungan sosial yang berbeda, yang beragam itu dapat dirubah dari yang tadinya mungkin berpotensi menjadi konflik, tapi itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan yang kuat karena saling menghargai dan saling menghormati. Nah, kegiatan-kegiatan itu bagaimana kita bisa mengkolaborasikan itu dengan sikap saling menolong melengkapi. Kadangkala, nah ini yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang narasi-narasi mereka yang mereka sampaikan kadangkala bisa menghina dan sebagainya pada kelompok yang berbeda dengan mereka. Nah, tapi alhamdulillah di kita di Gorontalo ini masih bisa kita antisipasi dengan karena mungkin kita keberagaman kita belum serumit kayak di daerah-daerah lain ya, kayak katakanlah di kota-kota besar. Nah, ini masih mudah untuk kita bisa kolaborasi dengan membangun hubungan yang lebih kuat ya dan tahan lama dengan melalui membangun empati atau memperkuat solidaritas sosial ya. Jadi sehingga ini yang menjadi jembatan untuk perbedaan itu bukan sebagai hal yang yang menjadi pemisah hubungan atau pemutus hubungan, tetapi itu menjadi jembatan yang sangat kokoh untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat kita, seperti itu.
1: Baik. Pak, terakhir Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo agar terus menjaga persaudaraan dan persatuan di tengah keberagaman?
0: Iya, kalau kami pesan-pesan penting yang dapat sampaikan pada masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk menjaga persaudaraan di tengah dan persatuan di tengah keberagaman ini adalah yang pertama saya mengutip sebagaimana pesan Bapak Bupati Haji Sofyan Puhi ya, di program beliau ya, adalah menjunjung tinggi filosofi adat. Ya, artinya masyarakat diminta kembali pada jati diri sebagai masyarakat Gorontalo atau masyarakat Gorontalo yang ramah, teduh, penuh hormat, dan selalu mengutamakan persaudaraan. Nah, hal ini diperkuat dengan juga pegangan hidup masyarakat kita Gorontalo, yaitu adat berselikan sara, sara berselikan kitabullah, untuk menjaga daerah tetap aman dan santai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pesan saya adalah bagaimana keberagaman, memahami keberagaman adalah anugerah. Ya. Kemudian persatuan adalah kekuatan. Jadi bagaimana mengajak masyarakat untuk melihat perbedaan suku, bangsa, dan sebagainya sebagai kekayaan budaya yang indah, bukan alasan untuk berseteru. Jadi persatuan dalam membangun dalam keberagaman itu adalah kunci stabilitas dan kemajuan daerah. Kemudian bagaimana kita kita juga harus merawat toleransi dan kerukunan ini, menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian juga yang paling utama bagi masyarakat, terutama generasi muda, bijak dalam media, bermedia sosial, dan menghindari provokasi ini yang sering terjadi di media sosial atau di dunia informasi yang sangat modern saat ini. Jadi ini terutama penyebaran hoax, ujaran kebencian, atau konten yang berpotensi memecah belah kita masyarakat. Ini yang harus masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial dan menghindari hal-hal yang bersifat provokatif tersebut. Dan kemudian memperkokoh tali silaturahmi uhuwa, baik uhuwa Islamiyah sesama muslim ataupun uhuwa wathoniyah sesama anak bangsa. Itu yang paling utama.
1: Ya. Baik. Terima kasih Pak Usman Tahir.
0: Iya. Iya, sama-sama.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Usman Tahir, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Islami Pari Kabupaten Gorontalo. Pendengar, keberagaman yang dimiliki Indonesia ini bukanlah penghalang untuk bersatu, ini melainkan kekuatan yang bisa mempererat persaudaraan bangsa. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pastinya pandangan hidup harus disikapi dengan toleransi, saling menghargai dengan semangat bergotong royong. Topik kita di sesi kita Indonesia pagi hari ini, keberagaman sebagai sarana mempererat persaudaraan bangsa, di mana perbedaan menjadi jembatan persatuan. Ada komentar juga ya di layanan WhatsApp dari Boston. Saya melihat keberagaman di Gorontalo sejauh ini masih terjaga dengan baik. Masyarakat di sini terbiasa hidup berdampingan walaupun berbeda suku maupun agama. Jadi menurut saya hal seperti ini harus terus dipertahankan karena menjadi kekuatan daerah kita. Jadi jangan sampai hanya karena perbedaan pendapat di media sosial, hubungan persaudaraan jadi rusak. Terus juga masih ada nih komentar opini dari masyarakat, dari Rolis. Menurut saya perbedaan ini jangan dijadikan alasan untuk saling menjauh. Justru dengan banyak perbedaan kita bisa saling belajar budaya dan kebiasaan orang lain, di mana dalam usaha ya juga begitu, pelanggan datang dari berbagai latar belakang dan semuanya harus dihargai. Oke, Rolis bicara dari sisi pelaku UMKM gitu ya. Sudah menit ke 23 lebih 7 menit waktu Indonesia dari lebih ya pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Di pagi hari ini Anda masih dengarkan kami di 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Intinya pendengar, di tengah tantangan era digital dan arus informasi yang begitu cepat, masyarakat ini dituntut lebih bijak ya dalam menjaga kerukunan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah persatuan. Dan pastinya peran tokoh agama, pemerintah, tokoh masyarakat, generasi muda apalagi, ini menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai kebinekaan di tengah kehidupan sosial. Jadi pada akhirnya persaudaraan akan tetap terjaga ya pendengar, apabila setiap individu punya kesadaran untuk menerima perbedaan sebagai bagian dari kehidupan, karena dari keberagaman itulah lahirlah kekuatan, kedamaian, persatuan Indonesia. Terakhir juga saya baca dulu ya, ada di layanan WhatsApp dari Ajeng. Saya berharap ruang dialog antar warga lebih sering dilakukan, terutama di tingkat desa, karena masih ada masyarakat yang kurang memahami budaya atau kebiasaan kelompok lain sehingga mudah muncul prasangka. Kalau komunikasi dibangun dengan baik, biasanya masyarakat itu lebih mudah saling memahami.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di sesi Kita Indonesia. Kita sudah untuk sesi Kita Indonesia pagi hari ini di Gorontalo pagi ini. Saya akan balik lagi, jangan kemana-mana. Kita akan masuk di sesi komentar opini pagi, tetap bersama kami.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Di balik setiap wajah yang kita temui, selalu ada cerita yang tak kita tahu. Karena itu, mari biasakan diri untuk peduli, untuk hadir dan membantu tanpa berharap kembali. Berjiwa sosial dan empati bukan soal besar atau kecilnya bantuan, tetapi keikhlasan saat kita memberi. Mampu melihat tanpa menghakimi, mampu mendengar tanpa memotong, dan mampu menolong tanpa pamrih. Empati membuat kita lebih manusia, dan kebaikan selalu menemukan jalannya sendiri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Ini pagi sesi kedua ini kita bahas menjaga pangan di tengah tekanan inflasi. Masyarakat Gorontalo belakangan ini pendengar mulai merasakan naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar, mulai dari beras, cabai, bawang, telur, hingga beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya. Ini perlahan mengalami kenaikan, di mana kondisi ini menjadi tanda bahwa tekanan inflasi masih menjadi tantangan yang harus diwaspadai bersama. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada April 2026, Provinsi Gorontalo ini mengalami inflasi year on year sebesar 2,24%, sementara inflasi month to month mencapai 0,74% dan year to date berada di angka 2,11%. Dan kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan harga pada berbagai kelompok pengeluaran masyarakat, terutama sektor pangan yang langsung dirasakan masyarakat setiap hari. Di mana inflasi ini memang bukan sekadar soal harga cabai naik atau beras mahal. Inflasi berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok naik sementara pendapatan tetap, maka masyarakat harus mengatur ulang pengeluaran rumah tangga, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah juga ini biasanya menjadi pihak yang paling terdampak karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Nah, di Gorontalo sendiri, kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini masih menjadi penyumbang utama inflasi. Dan beberapa komoditas seperti beras, bawang merah, telur ayam ras, ikan segar, minyak goreng, hingga cabai ini menjadi komoditas yang paling sering memicu kenaikan harga. Dan kondisi ini juga dipengaruhi distribusi barang, cuaca, pasokan produksi, hingga meningkatnya permintaan masyarakat pada momen tertentu seperti ya Ramadan dan Idul Fitri.

0: Sri Dewi Mono Arfa, Kepala BPS Kota Gorontalo. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi,
0: iya.
1: Selamat pagi masyarakat Kota Gorontalo.
0: Baik, selamat pagi. Kalau melihat data terbaru, Ibu, inflasi Kota Gorontalo ini ternyata relatif lebih rendah dibanding Kabupaten Gorontalo ya, maupun angka Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana BPS melihat kondisi ini dan apa yang membuat inflasi di Kota Gorontalo ini cenderung lebih terkendali?
1: Memang secara umum ya, mungkin bisa saya bantu, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa inflasi itu tidak berarti semua harga pangan itu naik bersamaan. Jadi semua harga naik, tidak ada harga yang naik, ada harga yang juga turun atau harga yang menahan laju inflasi. Seperti di bulan April kemarin ya, kota itu dominan yang mempengaruhi inflasi itu adalah pada tomat, cabai rawit, minyak goreng. Tapi lebih yang paling tinggi penyebab inflasi itu adalah kenaikan angkutan udara. Dan untuk komoditas-komoditas pangan ini pasti akan langsung terasa dampaknya ke masyarakat. Dan kenapa dia tidak setinggi kabupaten ataupun level provinsi? Kalau provinsi itu dia adalah kumulatif dari kota dan kabupaten. Jadi ketika membandingkan itu adalah kota dengan kabupaten. Bukan berarti, mungkin kalau bisa secara umum saya bisa bilang bahwa kota harganya jauh lebih relatif terkendali ya. Dari sisi komoditas kita adalah memang bukan daerah produksi, tapi untuk rantai distribusinya ini kota jauh lebih mudah diakses dan lebih cepat masyarakat untuk menjangkau komoditas-komoditas yang ada di sekitarnya. Jadi orang pasar-pasar di Kota Gorontalo ini kan tersebar di beberapa tempat ya, Mbak. Jadi orang mau keterjangkauan ke sana itu jauh lebih mudah. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, tapi juga ada rantai pasokan dan ada keterjangkauan daripada komoditas itu. Dan itu yang mempengaruhi kenapa di kota bisa jauh lebih terkendali dibandingkan di wilayah kabupaten.
0: Oke, nah mengapa kelompok pangan ini masih menjadi faktor utama juga pemicu, Ibu, dibanding sektor lain? Ini ada beberapa yang dirilis BPS bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini masih menjadi penyumbang terbesar inflasi di Gorontalo.
1: Memang dari sisi pengeluaran baik makanan, minuman, dan tembakau memang masih jadi penyumbang utama untuk inflasi, karena memang porsi pengeluaran masyarakat paling besar itu ada pada kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika harga bahan dapur ini ya, cabai, tomat, beras, ikan, minyak goreng ini naik, dan ini pasti berdampak langsung yang dirasakan oleh hampir semua masyarakat. Berbeda kalau yang naik itu adalah komoditas elektronik, ini kan bukan komoditas yang dibeli setiap hari. Jadi kenaikannya walaupun dia naik, dia tidak akan langsung berdampak dan masyarakat pasti akan menahan uangnya untuk dibelanjakan. Tapi ketika dia pangan, itu pasti mau naik pun masyarakat pasti akan tetap beli kan. Jadi ketika dia naik harganya, sementara masyarakat itu adalah kebutuhan utamanya, pasti dia akan tetap jadi penyumbang utama inflasi. Karena bobot di komoditas pangan itu masih lebih tinggi dibandingkan komoditas lain.
0: Ya, dan komoditas apa saja nih, Bu, yang biasa selain tadi ya sudah dikatakan ada beberapa kayak transportasi. Nah, kenaikan harga di Kota Gorontalo ini seperti apa lagi, Bu? Biasanya kan yang tadi Ibu katakan yang paling terasa naik itu kebutuhan sehari-hari itu ya, tapi tetap dibeli gitu, gimana?
1: Iya, betul. Memang yang memicu kalau di April kemarin itu yang memicu adalah angkutan udara. Angkutan udara ini karena dia ada kenaikan dari sisi aftur. Tapi kalau ini adalah administrasi PAIS ya, jadi kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Yang lebih dominan di Kota Gorontalo itu yang seperti disampaikan tadi adalah pangan ini memang dia adalah komoditas-komoditas yang memicu kenaikan inflasi atau terjadi kenaikan harga. Jadi kalau di kota itu terakhir kemarin adalah komoditas cabai rawit, ada tomat, terus ada juga minyak goreng, bawang merah juga berpengaruh, kangkung. Kangkung itu juga dia naik harga sedikit saja, itu juga bisa memicu kenaikan inflasi. Karena apa? Ketika dia penentuan bobot, untuk menentukan bobot tinggi atau tidak dalam pembentukan inflasi, itu adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Beberapa waktu lalu ini kan pemerintah juga menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok nih Bu. Seberapa efektif nih langkah seperti operasi pasar, gerakan pangan murah dalam membantu bisa menekan inflasi menurut pandangan BPS?
1: Memang hal-hal seperti ini sangat berdampak ya. Gerakan pangan murah itu sangat dirasakan langsung ketika kami turun ke lapangan. Karena ketika ada harga naik tapi komoditas pangan ini disediakan lebih murah oleh pemerintah daerah, masyarakat akan otomatis memilih pangan yang jauh lebih murah. Dan ketika harga-harga itu ada yang ada pembandingnya ya, jadi dari sisi penjualnya ini juga akan relatif ada perhitungan berbeda ketika ada harga pembanding. Jadi mereka tidak akan bertahan di level atas, karena kalau mereka bertahan di level tinggi pasti masyarakat tidak akan membeli barang tersebut. Jadi ada pesaing harga. Dengan adanya pasar murah ini yang menahan laju kenaikan harga untuk barang-barang pangan. Cuma mungkin bisa saya sampaikan adalah ketika pasar murah ini dilaksanakan dengan melihat kondisi harga pangan yang tinggi itu yang mana. Kalau misalnya dari sisi pasokan aman, harga stabil, ya mungkin tidak berfokus di komoditas tersebut. Tapi ketika misalnya harga beras naik, minyak goreng naik, telur naik, ya mungkin pas momennya untuk melakukan pasar murah tersebut agar bisa menahan laju kenaikan komoditas di pedagang besar.
0: Baik Ibu. Ibu, menurut BPS langkah apa yang paling penting dilakukan agar inflasi ini tetap terkendali, terus harga pangan juga tetap stabil?
1: Paling kami bisa menyarankan langkah pentingnya adalah memastikan pasokan kebutuhan pokok itu tetap harus tersedia, dan terutama distribusinya juga harus lancar dan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan itu jauh lebih mudah. Jadi seringkali harga naik itu bukan karena barang tidak ada, tapi karena pasokannya yang terlambat masuk ke pasar atau distribusi itu mengalami gangguan. Jadi pasokan ini ada, cuma masyarakat untuk ke situ kadang-kadang terlambat barangnya masuk ke pasar. Orang semua belanja, barangnya belum ada. Kemudian dari pemantauan harga yang rutin kami lakukan, ini untuk terutama komoditas-komoditas yang sering bergejolak ya, seperti cabai rawit, ya bawang merah, dan terutama komoditas ikan. Ini ketika ada kenaikan yang terlalu tinggi, mungkin pemerintah daerah bisa bersama-sama ya melalui tim pengendali inflasi daerah untuk bisa lebih cepat melakukan intervensi ya, seperti yang tadi salah satunya dengan operasi pasar. Dan bisa saya sarankan juga kalau boleh masyarakat untuk perlu diedukasi untuk tidak perlu panik dalam berbelanja, karena pola konsumsi masyarakat, perilaku masyarakat untuk memborong komoditas-komoditas tertentu ketika ada isu-isu barang naik, ini sangat mempengaruhi stabilitas harga di pasar. Jadi stabil saja kita beli sesuai apa yang kita butuhkan. Kalau pasar melihat kita panik memborong barang-barang tertentu dalam waktu bersamaan, itu juga jadi pola buat mereka untuk yang penting orang tertarik, orang mau kasih naik, orang mau borong banyak. Jadi itu mempengaruhi kenaikan harga juga.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami, Ibu Sri Dewi Mono Arfa. Iya, dan Ibu Dewi Mono Arfa, Kepala BPS Kota Gorontalo, katakan jangan panik gitu ya. Panic buying, dimana pendengar masyarakat tidak perlu panik berlebihan. Yang terpenting adalah tetap bijak mengatur pengeluaran, tidak melakukan panic buying, serta mendukung penggunaan produk pangan lokal agar pasokan dan harga itu tetap terjaga. Pendengar, di tengah tekanan inflasi dan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat, memang dituntut untuk semakin bijak dalam mengatur kebutuhan sehari-hari. Namun kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa semangat bertahan dan saling mendukung harus tetap dijaga, karena di balik angka-angka inflasi ada perjuangan masyarakat kecil yang setiap hari bekerja keras memenuhi kebutuhan mereka. Ya pendengar, dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo untuk topik ketiga kita, pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo pendengar. Di mana juga ini nanti akan dibahas sebentar jam 9 di dialog Gorontalo pagi ini. Pendengar, masalah pemerataan ini tenaga perawat di Provinsi Gorontalo hingga kini ini masih menjadi perhatian serius di sektor kesehatan ya, di mana di tengah kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus meningkat, masih terdapat sejumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kekurangan tenaga perawat, terutama di wilayah terpencil dan daerah dengan akses terbatas. Dan kondisi ini membuat pelayanan kesehatan di beberapa wilayah belum berjalan maksimal. Masyarakat di daerah pelosok masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan dasar karena jumlah tenaga kesehatan yang belum mencukupi. Sementara di wilayah perkotaan, tenaga kesehatan cenderung lebih banyak terkonsentrasi sehingga terjadi ketimpangan distribusi pelayanan. Masalah pemerataan perawat di Provinsi Gorontalo ini menjadi isu krusial juga pendengar yang terus mendapat perhatian pemerintah daerah hingga April 2026, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo mencatat bahwa distribusi tenaga kesehatan yang belum merata ini masih adanya kekosongan posisi di sejumlah fasilitas kesehatan dan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Bukan hanya soal jumlah tenaga kesehatan juga, di mana persoalan kesejahteraan perawat ya ini juga menjadi tantangan tersendiri, mulai dari insentif dinilai belum maksimal, keterlambatan pembayaran jasa layanan hingga minimnya fasilitas mendukung seperti rumah dinas, tempat tinggal layak bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Padahal perawat ini merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting juga dalam menjaga kesehatan masyarakat. Karena itu diperlukan langkah dan kebijakan yang tepat agar pemerataan tenaga perawat ini dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan mereka pendengar. Jangan lupa untuk jam 9 yang akan dibahas dialog Gorontalo pagi ini. Di Gorontalo pagi ini terkait pemerataan dan kesejahteraan tenaga perawat di Gorontalo. Anda nantinya juga bisa bergabung di line telepon 821-9664-8664. Bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk sesi Kita Indonesia dan komentar opini pagi hari ini. Terima kasih atas atensi dengar Anda yang sudah saksikan kami di Facebook RRI Gorontalo dan dengarkan di aplikasi live streaming dan juga di 101,8 FM. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan kami update informasi untuk Anda di Gorontalo pagi ini bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3. Kita tuntaskan di Gorontalo pagi ini Kopi Pagi. Terima kasih atas atensi Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima.